0: Pasar Minggu, ayo Bu Pak, Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh Asep, kalau kayak begitu mana ada yang dengar, yang lantang.
0: Oh, iya bos. Yo, ayo berangkat satu, yo, satu lagi penumpang berangkat.
1: Ini tak beres nih, Bro. Kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Adeh, gak tahu nih bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih aku kasih solusi ya. Mulai hari ini kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya bos?
1: Betul itu.
0: Tapi kan saya lagi gak sakit bos, cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi gak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projo Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan

0: Apotek Manjur. Alamat, Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola. Alamat, Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
1: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain, ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, ya. Terus yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Stara Paramon. Halo, pagi Balai Stara Paramon.
1: Maria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete. Nemen. Wes lah.
1: Happy asmara ya.
0: Apa happy asmara sih ngapa?
1: Aku tenang.
0: Aku tenang.
1: Aku tenang, Maria. Salam minggu, Maria, ya.
0: Ya. Amin ya Allah. Aku tenang karena sudah
1: ya. Klop.
0: Oh, sudah klop. Oh, maksudnya klop dalam hal apa ini ya?
1: Maria, jangan
0: nanya-nanya
1: lah.
0: Ya enggak loh, sedikit aja, sedikit kasih bocoran. Klopnya tuh di apa gitu ya? Apakah
1: sudah ketemuan?
0: Oh, sudah ketemuan. Waduh. Ternyata ya.
1: Iya.
0: Iya, sampean orang di dompet. Sampean memang duit orang di dompet. Memang duitnya sampean wadah ya, apa Mama Lani?
1: Yang duitnya
0: wadah ya, apa?
1: Wadah
0: kresek. Si?
1: Dompet sing nganggo cari sing dipuntel sih.
0: Oh.
1: Pete zamane ibu naku
0: SD. Iya, nganggo cari kaya sing.
1: Iya.
0: Sing anak kolore.
1: Ini orang.
0: Oh, berarti
1: satu tuh selera.
0: Sing anak kolore kan?
1: Iya. Kolor dong.
0: Kita kasih mbah onyong, main kayak kue dong, mbah panjang ini kayak kue ya dong sekolah. Mbah nyong.
1: Oh, sarannya. Kita korosif kan bari ya.
0: Satu
1: tuh bayar dia tutup buka, mau bayar dia. Anak belanja dia belanja hari ini korosif menarik tompet.
0: Siapa ngaruh kau orang nganggo sing kue? Kan pada bayi
1: orangnya. Mama dia pagi.
0: Iya.
1: Dimen Maria.
0: Si nganggo apa kue carit orang boros.
1: Orang boros kok.
0: Si
1: ditarik rapot.
0: Ya tapi kan pada
1: bayi.
0: Pada bayi lah metune pada bayi lah.
1: Orang Maria hari tombet yang dia seleretan beli dol.
0: Oh.
1: Tapi hari kue kan tinggal dipuntel ditarik.
0: Oh, maksud. Dek, oh dompet edol terus kok ganti maning.
1: Iya kan boros.
0: Oh maksudnya boros dom apa dompet
1: edol.
0: Iya kan maksudnya kudu boros duit ya duitnya apa deh bayam tuh semua. Oh kayak kue, oh kedini ya, kayak dompet ya, kayak wadah duitnya simbah ya.
1: Iya Maria perlu kan paham.
0: Ya iyalah ya, paham lah onyong dong sekolah kok mbaknya ngonyo. Iya, iya.
1: Aku tarik dompetnya kudu imut, mesti model apa aku
0: orang. Iya lah paham, Bu Rini.
1: Bu Rini.

0: Kak Purini gini sih, Mbak Ria gak dibagi jajan lamaran. Oh, ada yang lamaran. Oh, yang lagi on. Yang lagi online. Oh, yang lagi online habis lamaran. Aduh. Kampi I, cer Kampi arane kantong.
1: Oh, kantong. Iya, Kampi I. Arane kantong. Bari lapor dari Cikumbe sering mas.
0: Ya, kowe Ahmad Albar, pagi Ahmad Albar.
1: Albar, Mbak Titi Belpas ya.
0: Piol mbok lani.
1: Iya, tong, pagi tong piol.
0: Ya mulane kantong sing dirogo Mbak Ria paham. Iya, wong arane panjuk duwite kudune ngrogo ble.
1: Iya, kudune ngrogo.
0: Wong buka dompet bae kudune dirogo pimen.
1: Ora rogo ora metu ya Mbak Ria.
0: Oh, duwite dirogo ae. Aduh, Ahmad Albar, pagi Ahmad Albar.
1: Mangkat
0: dina minggu ke pirang dina mari mama lani Selasa Rebo kome Jumat Sabtu Minggu. Nah iya
1: yang paling rembet
0: lo bang rembet ya ngong rembet ya balon kudunya banyune wadah balon jare ya
1: iya wadah plastik kok yang bari ya
0: enggak kaminya nasi ngusul ngawane balon bayi men suwe men genyol
1: plastik
0: iya plastik es lah masa plastik oh yang plastik es lah iya
1: Mas,
0: iya. Iya. Ol Bu Ida mamalani apal rogoh-rogoh. Lah
1: Bu Ida pe apal.
0: Pimen si Mat, Amat, jare Amat sing dirogo apa? Ya duit apa cukup lah pimen si heran wis dong.
1: Kok gak mbayar duit to.
0: Dong ayo kuwi lho mesti lang prek-prekan.
1: Terus kaya.
0: Toplek. Iya, Bude mut pokoke sing banyune bener-bener entek wae sing menang wah.
1: Tapi ngapa banyune entek?
0: Ya iya, paling banyu secuil. Ya orang ngenteni enteng ngomong melani.
1: Oh, ngenteni enteng.
0: Iya. Putra Krisna Kiki MP.
1: Putra Krisna Kiki MP.
0: Wakucluk.
1: Okay.
0: Cari wakucluk onong sugeng esuk mama lali jaman kulo alit saben badhe mangkat sekolah mesti dimain sangu sakune slegna nang. Siap.
1: Mama Ari karo
0: Wartim
1: gak terlalu Wartim.
0: Iya, pasti menang jare mama lani wong biasa ngremet wae.
1: Wartim. Iya, Wartim.
0: Aduh.

0: Awang
1: yuk. Pancen kerasa yang guyu, iya pancen kan mama hilang, iya.
0: Terus buat, ya setiap orang ditakoni ngangin lo dinyengir. Orang dari ya orang siapa
1: ya. Iya. Terus.
0: Tete Agustin ya.
1: Iya.
0: Terus Alo itu apa? Tete Sita. Terus Bapak Kemani
1: Ibu Kemoy. Yo.
0: Untuk yang ngerti kaku yakin.
1: Iya.
0: Mama Cinda, Mama Bayu, Mama Abri, salam
1: doa
0: kartu,
1: Sumati,
0: Sumari Patu, Sumari Ati, Baikani,

0: Warti ya mudun aku semanjat. Kang Mukson, Mbak Rohya, sing glundung Kang Mukson, Mbak Rohyati nang Mbak Siro dina Minggu Kang Mukson, Mbak Rohyati. Ya.
1: Mbak Tari
0: Dungteng Gembruduk ya.
1: Mama Sire, Mama Asifa, Pak Bang Pang ya.

0: rumor-rumor lu sehat ya, Wan.
1: Iya, Mame Abdillah. Selamat pagi, Mame Abdillah.
0: Terus Mama Ede, Mama Ade.
1: Mbak Ilah Tower.
0: Terus
1: Kabeh bae Mama Lani, ya wes.
0: Iya.
1: Iya.
0: Makasih
1: ya,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos, terima kasih Mama Lani ya. Halo pagi Balane Sara Paramon.
2: Dang dute sapore.
1: Sapore teman-teman.
2: Assalamualaikum Mbak Lani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dor.
2: Dor.
1: Dor.
2: Lagu nenek pahlawanku.
1: Nenekku pahlawanku, ya. Pasukan Trelep Jeger. Trio Pesek Trombelesek. Mama Lani As. Kok melu lomba goyang sing pae si lucu As.
2: Iya.
1: Iya pae saya sing dinilai sing menang, sing pae saya ne udur nyong ora butuh rapi. Tapi iyo. Sing acak adul. Iya sing lucu sing unik kayak kowe.
2: Heeh.
1: Apa ne?
2: Aparane tepi dole.
1: Iya kowe.
2: Esiana
1: pimen maksud e?
2: Lomba ne iki kaya kowe Esiana.
1: Lah kaya ngoten ya minggu kan kaya kowe lomba ne.
2: Oh.
1: Iyalah kalau lomba paesan. Lomba ne kowe paesing go goyang joget nggih. Oke, cari budemu tuh kotak pas nanyong, wah.
2: Iya wes, kalau.
1: Iya kok, sing lucu lah kayak badut kayak lo kayak kayak lo kok. Iya. Iya kayak badut persis kayak kayak.
2: Yang kayak apa apa?
1: Iya. Ya kowe, urung apa-apa wis mbayangne wis gemuyu ya, Kang. Iya. Ke Astuti, Astuto wae.
2: Astuto.
1: Iya ke pas.
2: Lawane karo kae.
1: Apa? Ya kita lo Kak, udah pasangan no.
2: Iya bukan karo
1: kae. Lombane udah pasangan ki. Iya, udah dewek Bu Ida bareng Lima Sri Kandine.
2: Ya,
1: selamat pagi. Iya. Siapa maning wa iya. Yo.
2: Terus maning engko.
1: Siapa kan? Dah wis.
2: Om Awang.
1: Iya Kang Mukhtar.
2: Iya Kang Mukhtar.
1: Iya. Embu bae Kang Mukhtar. Embu temen Kang Mukhtar. Terus?
2: Terus maningnya nggak kayo. Mati.
1: Yo.
2: Iya.
1: Papa Uya, Mama Uya.
2: Mama Uya. Papa Uya.
1: Umkas Nuri.
2: Ya Umkas Nuri.
1: Sing pasang-pasangan kok lomba dulang gedang kowe nembe pasang-pasangan. Oh, iya.
2: Aku kowe siap kowe.
1: Dulang gedang.
2: Iya. Aku sing kowe mangane ya ini
1: iya. Umi Ii sama Umi Dina.
2: Umi dan Umi Dina.
1: Umi Ii sama Umi Dina ya. Iya. Wartiem pagi tolong. Ayangku ajak kelalen kok jemput aku ya yang.
2: Iya siap.
1: Iya ya.
2: Jemput mau kereta.
1: Iya wa atau karo emak.
2: Iya. War. Terus maning.
1: Terus saya maning buat siapa?
2: Siapa maning ya?
1: Wes kayak terus sih. Wes mau kami bayar. Iya. Yuk.
2: Para para mon.
1: Iya Kang. Iya Kang.
2: Bisa ketemu maning.
1: Iya ketemu maning tanggal 13 tak iya ya.
2: 13.
1: Iya. Engko lomba-lomba tak iya ya.
2: Iya. Iya Mama Elsa.
1: Iya Mama Elsa. Kau jadi motor Mama Elsa kan dong ngomong aja kan. Iya.
2: Ya mau cepat sembuhnya Mama Elsa.
1: Oh iya, cepat sembuh Mama Elsa.
2: Gila nih ya.
1: Oh, ini enggak apa sih?
2: Ya, cerita nih kan. Saya kurang ngomong.
1: Ya ya ya ya.
2: Jikang. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah mengisal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih jalan. Jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Iya. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, buat Balani Stara yang lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, terus mata gatal, penglihatan kabur, ya terus rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi Mata ya. Ini vitamanya diminum ya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo pagi.
1: Halo,
0: pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapo rete nemen-nemen-nemen. Sehat, Mi?
1: Lagu
0: Cinta Para Bola, Bang. Cinta Para Bola.
1: Bahasa kembali, la la la la.
0: Lah siapa?
1: Judul apa sih gue, Bang?
0: Siapa sih, Mbulah?
1: Oh, yang saya cita pala bola,
0: baby. Pasak kembali.
1: Iya.
0: Coba lah nembangnya kayak apa?
1: La la la, kembali. La la la la le le le le la la la do la le la. Aku le la do la le le do le le le le la. Pasak kembali. Pasak kembali.
0: Terus. Terus. Bahasa kembali. Nembangnya kayak apa, maling? Coba kayak apa nembangnya?
1: Ah, gila kamu,
0: lagu
1: demo.
0: Kapan maling ngerjain Ami? Jarepan jejak dua teng budek mut mi.
1: Iya.
0: Iya, ya Bu nang ndi-ndi wis kok.
1: Jalan oli mesin lo.
0: Oli mesin ya.
1: Lo wis karo isin.
0: Ndah kowe.
1: Akhil bal-balan wadon Bang oleh sarung.
0: Ya kowe. Akhil mi. Akhil jare amis nang sing basah.
1: Tekakil,
0: Kang Boim, Mbak Atun, Kang Boim, Kang Boim, Mama Gendis, bagi Mama Gendis.
1: Ayo Mama Neta, apa banget Mama Elu Gemen, Mama Gemen.
0: Mama Gendis lagi kan Melu, mangan gedeng karo Mbak Siro, kaku, iya,
1: iya. Oh iya,
0: iya. Kok Melu maning Mama Gendis sama Mbak Siro ya, iya. Jadi pagi yang Adi ya.
1: Iya, kalian di dalam. Kalau nggak buah jajat label tolak.
0: Iya, kuek. Cari Mama Rafif ngono amin nembangnya ngawa kie. Ya, gua cari lah. Iya, nene. Kang Mukhtar.
1: Ada Mama Nal, Mama Lani. Ya,
0: cari Kang Mukhtar soran ami, cari Kang Mukhtar soran ami emblek ketek kayak madu kuate ya. Mama dia membareng 4 sekawan ami.
1: Ya.
0: Yo yo yo yo.
1: Mi, tapi aja di paisi budemut langsung kang.
0: Bisa aneh mi.
1: Bukan dengal.
0: Bukan apa?
1: Dengar,
0: kencan, isin yang ya, melobor dasarnya, huske, mi mudun mi, jarek kayak kawan mudun mi,
1: apa,
0: budel, iya, yuk, masih
1: apa,
0: masih apa,

0: ya.
1: Ada. Makasih Ami.
0: Iya.
1: Makasih Umi. Saya terus.
0: Ami manurut poro wis karo Umi ya. Mbak Asifa Kang Mukhtar mbu bae no. Iya pancen Kang Mukhtar mbu bae wis pokoke ya.
1: Iya Kang Mukhtar.
0: Mbu bae ya.
1: Bae.
0: Mama Gendis.
1: Mama Gendis Umbambang.
0: Jarepan melu lomba mdulang gedang.
1: Iya, karo Mbak Siro.
0: Iya, jare ngono Mbak Siro ora bisa, aku udah mangap lebar malah beloknya marin di.
1: Ya
0: kan ditutup ya. Ya mripate kan ditutup. Iya, dulangnya di Mama Gendis ya.
1: Aduh, kok dingin mata batin.
0: Ya gue ngone
1: lempeng ya ta.
0: Batin ngone ilmune perkayongan.
1: Iya, ilmu
0: perkayongan. Kayange kayange iki sing padek dulang ngarep nyong persis ke. Iya, darahna. Nah.
1: Ada dulang pasangan liane lho. Padahal gebrak iki ta. Pasangane mung didulang. Nah. Lagune ngamen loro ta.
0: Mbak Atun umae upae di rubuhna budek.
1: Aja rubuh
0: nengok
1: perat.
0: Ini pipis melobor ya. Nah gue aja main jodoh di rubuh. Nah lah kita melobor ya budek. Mama Lani dompetnya ya, isi-isi budek.
1: Iya lagi
0: luru isi ini. Bu Ida Martaloyo. Kayak Bu Ida pan melu lo mbak dulang gedang ya.
1: Karo aku bu.
0: Iya ya bu ya. Ami jadi Ami mesti budek wis katokan.
1: Ya wis lah.
0: Iya, Bu Srimi ayam cakra budek.
1: Iya,
0: Mama Iku
1: ya,
0: iya, kok ketemu tak terlalu dikor. Mama Iku mah barang tiga darah manis.
1: Triomblesok
0: nemen blesok.
1: Pasuri mau wiwi. Ami, bakar maju Umi Lela.
0: Iya.
1: Pio.
0: Iya. Iya.
1: Mama Gendi, Bapak. Mau, tanggal aku tak.
0: Oh, mau.
1: Merane Mawati sih kok.
0: Oh, mau gue anu ke Pangkopidin ya?
1: Tuh,
0: tuh aja. Sing kejane nang nyamukan kan?
1: Oh iya benar.
0: Iya.
1: Kenal aku spoileran apa?
0: Ya iya kan.
1: Mama dia. Pengin ngomong mut. Aku baru riau wingi. Kapan? Lagi nape unggul. Kena karo aku li Konyong cawel ya, cawel lho kudu.
0: Cawel ya, ya.
1: Cawel lah apa tak?
0: Iya, apa tak? Apa tak?
1: Bisa nulak. Kurang latah nih nulak.
0: Ya, gue ya.
1: Ngamen loro tak?
0: Ngamen loro ya, coba anak orang ya ngamen loro.
1: Enisa kita.
0: Enisa kita ngamen.
1: Aja liane orang asik.
0: Ngamen loro ya, coba ya. Ngamen loro.
1: Terus gue bahini karo Umali ya.
0: Jane laka ya anane.
1: Sorry ah.
0: Ngamen loro anane kae yeniin kak.
1: Oh, ora apik.
0: Sing nembangi pimen sih, ma iki anakmu.
1: Kayak Ami.
0: Ya ora. Iya ya, ma.
1: Iya kayak gue.
0: Iya ora pimen, ma. Iya.
1: Ora isa ta.
0: Iya. Mager nemen, Dek. Masih lesu.
1: Apa?
0: Baby Uni ya?
1: Lah, barang penuh Beb.
0: Lesu terus, iya.
1: Kisut Beb.
0: Iya, kisut.
1: Terongnya dong. Ini koro-koro tak? Ini urusannya kita terong
0: gitu. Iya, pimen sih. Ini mani buka kulkas, mani-mani anak terong kisut. Mani-mani anak terong kisut ya. Tahun Jawa apa Bude?
1: Ya, ngodi sih toh.
0: Ya, anus, ya, ini bebas kisut. Iya apa ya? Ini bebas kisut, temen. Kayak nggak gini apa?
1: Kita begitu.
0: Ya, gua mulane tahu jawab mulane.
1: Yang kok?
0: Bunda Santi Purbowo.
1: Iya, Bunda Santi Purbowo.
0: Iya.
1: Umi Dina.
0: Kang Edi Dados. Jasa Keracun.
1: Jasa Keracun, butuh.
0: Ya, mana yang pun sarapan, no, Kang Edi ya.
1: Kang Aki.
0: Amrul.
1: Amrul Purbasana. Putra Trisna Kiki
0: Mama Nadia.
1: Nadia.
0: Barang trio pesek.
1: Iya, trio pesek ya. Mama Sire, Mbak Siva.
0: Kang Boim.
1: Mbak Nia, Kang Boim.
0: Bu Sri. Iya.
1: Puri nih Pak Pramudiono. Pak Atun Mie Ayam Teket.
0: Iya.
1: Berarti gue ngamen lorone yeniin kak.
0: Yeniin kak pimen.
1: Coba wis ya.
0: Coba ya. Coba Yeni. Enggak iya, ini sakit tak?

0: cuma anak Enisa kita ya.
1: Iya, Enisa
0: kita cuma anak. Mbak Enisa kita cuma anak gede rasa, Bu Dek.
1: Oh,
0: ya. Nenin kaya. Oke.
1: Kan
0: tohal arobi, Bu Dek.
1: Oh, iya, tohal arobi. Berdasari nih.
0: Ya.
1: Baby Uni semangat, Bu.
0: Baby Uni.
1: Semangat.
0: Semangat dong. Iya, ini bisa.
1: Oh,
0: iya, aku maksud deh.
1: Pasti kayak lo nyandak
0: Ya iyalah, namanya nyandakan Bu Dek.
1: Kayak ngondelang.
0: Ngondelang ya.
1: Aku lagi rancang, Pak.
0: Oh.
1: Laran.
0: Ya kakak konser.
1: Konser ada angin ya, Pak.
0: Ndak kue. Masuk angin
1: ber.
0: Pancen ya, Kang.
1: Dul.
0: Timen. Nasi
1: ngecek lah.
0: Iya. Lagi masuk lisus ya. Iya, Kang Doli pagi, Kang Doli.
1: Kang Doli pagi.
0: Iya. Bu, mulane ning omah bae, aja ning laut bae.
1: Sing ngajak sapa?
0: Ya mbu temen. Nyong ta hayu bae, iya kan?
1: Ya wes.
0: Iya.
1: Nang omah.
0: Nang omah bae ya.
1: Eksekusi terong.
0: Iya, kowe eksekusi terong ya. Iya.
1: Bibuni
0: lagi nyidem kae.
1: Iya wes. Oh, awan.
0: Awannya Beb.
1: Ya Beb.
0: Ya Beb, jawab dong Beb. Loh lagi lesu nemen pokoknya kae.
1: Alah. Ya wes. Ora sida beta kisut.
0: Iya mulane men aja kisut.
1: Ya, tergantung mood ya.
0: Ya wes lah, ya tergantung mood Mak Ina.
1: Ya wes ya nek kota ya.
0: Yo.
1: Bola.
0: Iya.
1: Makasih,
0: Ta. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos Bu Demut ya. Iya, kagak angin gue ya. Masuk ya, jadinya masuk angin. Dolane ning laut bae sih kayak gue ya, masuk angin ya. Iya, basah. Kembali.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu.
1: Siu.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol.
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya gak dicetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih.

0: tergatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Fitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing Nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Gouda Paramon Goyang Dangdut.
1: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Pacar 5 langkah ya sudah digoyang. Yuk di sapa lagi mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporet teh, aduh teteh, baru masuk ya teh. Aduh, dalam teteh. Sehat alhamdulillah.
2: Sehat
1: alhamdulillah.
2: Tambah pinter ya
1: kayaknya. Kayak yang lagi online.
2: Itu yang satunya siapa sih?
1: Yang mana?
2: Yang satunya temannya Dedek.
1: Oh, itu iya, anaknya tetangga.
2: Oh, itu tas.
1: Iya. Dua-duanya sama-sama duo ecek ya. Iya, duo ecek. Iya dong, manis-manis dong. Iya. Iya. Ada yang pesek manis ya. Ya wes teteh, ini lagunya mani teteh.
2: Aku lagunya pengen Ajun ya. Dari atau siapa sih Ajun?
1: Apa Arjun? Arjun tuh Iis Dahlia. Arjun.
2: Papa Esa lagi monitor.
1: Kenapa? Eh Papa Esa? Yang ada di Kemantran. Oh Papa Esa yang ada di Kemantran, belum pindah toh ya. Yo, Mama Genis teteh.
2: Merdeka.
1: Ya merdeka. Arjun. Merdeka Arjun.
2: Nah. Merdeka Arjun.
1: Dua stempel ya, laka stempel ya, Kamis Kalmis Kolbaya Pak Jabidin, pagi Pak Jabidin.
2: Kenapa?
1: Kenapa teh?
2: Pak Jabidin
1: ya. Ubi Sri. Anton Lawatan, pagi Anton.
2: Anton Lawatan juga ya. Keluarga Kang Doli juga. Kang Doli bangun,
1: udah
2: online belum?
1: Kang Doli belum online. Ya wis tangi ya, usul tak lurti kok.
2: Oh, Kang Doli bareng Mas Agus Boy, bareng Kang Arno Omat juga. Ada Mania bareng Irangnya juga ya. Bang Al, ada Mama Tianya juga. Ada Mama Esa juga, Jeng Robi juga ya. Yuk. Ada Agus Kawe, Kang Aryo. Bareng Mas Bambangnya juga ya.
1: Budemu jare kelingan. Budek mood, kelingan.
2: Budek mood lagi apa budek?
1: Kelingan apa kue kelingan? Kelingan.
2: Budek sehat selalu ya budek ya. Ada ibu, ada mama Frida bareng papa Fridanya juga. Jasa kerajin bareng ibu keladanya ya.
1: Iya.
2: Alias Sri.
1: Lagi kangen teteh, kangen sama siapa gitu teh? Bude Emut katanya lagi kangen teteh.
2: Kangen sama siapa
1: Bude? Kangen sama siapa teh? Bude. Oh sama teteh. Katanya kangennya sama teteh. Iya.
2: Itu kangennya ya.
1: Iya. Mama Ayi Bengle teteh. Mama Ayi Bengle. Merdeka. Mama Genis kayak yang online manis teteh.
2: Manis bukan gula.
1: Ya.
2: Juga ya.
1: Mama Rengganis ya. Teteh merdeka.
2: Mama Rengganis.
1: Iya, piol ya, teteh. Piol. Iya. Emang suaranya kenapa? Kata Bude, suaranya kangen sama suaranya yang yang gimana gitu ya. Kata katanya suaranya teh tuh bikin gimana gitu ya.
2: Bikin kucing. Oh,
1: merinding kucing ya.
2: Iya. Habibah pada ikut
1: terus. Iya.
2: Mati bareng Kang Salmi. Ratu Mama Lani bareng Dede Ganinya ya.
1: Iya.
2: Kang Esa juga. Mama Tio bareng ibu juga ya. Kang Esa juga. Menteri
1: Kajian
2: bareng
1: 4
2: anaknya ya. Kak Edi Datus Kang Patro Kang Paljo. Iya
1: Teteh.
2: Mas Beni Gunung
1: Gamping.
2: Ibu Santo
1: Yong Tahu. Buat semuanya saja ya Teh.
2: Spesial buat Baria ya.
1: Iya Teteh.
2: Buat Baria ya.
1: Sudah nyeruput teh moro.
2: Pagi atau
1: pagi ya. Iya kan barangkali pengen lagi Teteh.
2: Nanti sih yang jam
1: 12. Ya.
2: Sehari 3 kali.
1: Paling mantep memang pagi sama itu ya sore ya. Iya sore menjelang malam tuh ya.
2: Yang itu agak-agak gimana gitu ya.
1: Pagi, iya pagi sore ya diambilnya pagi apa sore? Sorenya misalnya diganti malam nggak apa?
2: Agak-agak keringatan kaki.
1: Iya. Yo Teh. Sehat semangat selalu dong.
2: Apa?
1: Iya semangat selalu dong.
2: Ya harus dong.
1: Iya dong. Iya dong. Dong dong dong harus ya.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Cocos. Terima kasih ya Teteh Agustin yang ada di Kuningan. Halo pagi Balane Stara Paramon.
3: Halo pagi Stara Paramon.
1: Pagi pagi. Saporete nemen AA. Iya.
3: Ini orang bak teh moronya kurung mancing soalnya.
1: Ya kowe ya. Terima kasih berkat teh moro ya.
3: Ya. Terus
1: iya. AA Budi Emot AA.
3: Budemu ting lagi cekelan.
1: Akhirnya ya. Udu cekelan nyamuk ah nyekelan nyekel udu cekelan udu nyekeli nyamuk tapi nyekeli kertas ya. Kertasnya gembok. Kertasnya gambar apa ya, Pak? Abang apa ijo ya, A?
3: Abang, jerone apa?
1: Abang, jerone tak ijo, ble.
3: Orang kuwi gambare abang jerone ijo ya.
1: Iya, jawabane abang jerone ijo.
3: Ya apa kuwi?
1: Ya apa yo? Jawab abang jero ijo tebakan yo.
3: Iya, ibu kota ya, Mbak ya.
1: Lagunya apa ibu kota?
3: Ya, ol. Terus buat Niki Yata Agustin.
1: Misalnya nyekali uon, nyekali kertas, nyekali uon ya on. Nyekali napimen uon be adu ya on. Dor, jadi budimu dor. Iya.
3: Kami pakar madu melela. Madu berengginang, Mbak Nuri, Kang Doli, Mbak Nia, Mama Dea.
1: Bunda Santi Purbowo, jadi ceklan uon.
3: Bunda Santi Purbowo, ceklan kue bu. Kiki menolak.
1: Iya, cekelan kertas, Bundo Eko Santi. Iya, cekelan kertas, ya.
3: Terus buat tengah ini Kang Doli, Mbak Nia, kami pakai madu melela.
1: Oh, oke, tak oli budi oli a nyekeli a.
3: Ngakil.
1: Oli.
3: Sampai medior.
1: Nyekeli apa di sini tau? Senangane.
3: Oh, anu.
1: Mama Ganis, makasih salame mantanku. Bisa ngomong mantanku loh, berarti ya pernah. Berarti pernah ya, AA ya sekarang.
3: Tapi
1: ya.
3: Cari pantika, pan dilamar mbak.
1: Pan dilamar siapa?
3: Tanggal 20.
1: Oh
3: iya. Pilot.
1: Oh.
3: Menitip pan pray saminggu.
1: Oh, berarti pan pray saminggu orang dalul boleh tanggal 20. Tit ya pokoknya ditanya tanggal 20 seminggu. pas jam berganis. Orang pan lutak lutek pokoknya, ya orang pan lutak lutek, ya.
3: Iya percaya punggen.
1: Percaya
3: terus,
1: percaya punggen ya a.
3: Iya.
1: Iya. Oh pokoknya tetai ini tang 20 a.
3: Iya tetai iya. Piping.
1: Tang 20 a.
3: Terus buat Mama Dea ya.
1: Iya.
3: Sama Kang Usbolere.
1: Iya.
3: Terus pada sekracum, ini Abdillah Aryo,
1: cari doa, cari nama Marengganis nggak mau doain ya Mbak? Iya, teh doain Madem Rengginang.
3: Doain Madem Rengginang.
1: Nanti kayaknya A dapat kebel nanti ya A.
3: Iya.
1: Iya, nanti dapat jajan lamarannya Madem. Iya mulan.
3: Madem
1: ya. Pertama-tama kan sih dielingkan mesti mantannya ya. Iya.
3: Terus buat Kang Akib ya.
1: Cari budek ikhlas A, ikhlas. Ikhlas. Madem pan dilamar, ya pan dilamar liane A asing gantung bae nang.
3: Pan dilamar gening kae wong foto.
1: Kamu. Kamu sukanya menggantung anak orang sih A.
3: Terus buat Cing Robi ya. Mama Alisa, Kanggo Limania.
1: Mama Gendis.
3: Mama Gendis mana bersama Kang Babange?
1: Bulah tebakan apa? Mesti umbang-umbang ke. Tebakan
3: jare.
1: Ingin kemangan ama nyonya no
3: apa sih umbang-umbang?
1: Umbang-umbang ke, umbang-umbang ke. Yuk ke, yuk.
3: Terus buat Bunda Ati
1: Kang Bilang. Yang mau dia takonnya karo AA ke A. Jawab jujur ya.
3: Apa?
1: Kenyong takon anuk nama cakna pertanyaannya Kang Boim. Madam, Madam Ayu, eh. Jawab kok ayo aku jawab kok. Madam Ayu ah weh. Yang orangnya cara ni, yang mulanya cara orangnya wadunya Ayu Kang Boim.
3: Bukan tipe saya, bukan.
1: Oh, ayu. Tapi kenapa kemarin kamu pacaran?
3: Wah, aku tahu biasa lu.
1: Jujur ah, kan jadi budek ku jujur jujur ah, ya.
3: Jujur lah padaku.
1: Tapi kenapa tadi bilangnya A atau mantannya Mama Reganis?
3: Ya kan dia halu.
1: Oh.
3: Halu ini ketemu foto di depan pojok.
1: Mama Nesa. Namanya Reganis pasti manis kan, cari Mama Nesa. Iya.
3: Foto di pojok bisa seru sama ini asli mong TikTok.
1: Iya. Bundok Santi jadi Ayu, tapi
3: iya memang pokoknya film Pepe film gue Susana, gue mirip ngomong kayak susu gue.
1: Oh, berarti kayak Susana.
3: Film Susana, tapi butuh sing
1: pernah jadi Susana. Oh, butuh sing gede Susana.
3: Iya butuh.
1: Sing gede siapa, A?
3: Sinang film apa yang nyip lorong kayak
1: nyip lorong. Mama Gendis A jadi Adem Ayu Net. Cara kak umbang-umbang ping omong aku adem ayune on adem ayune gue.
3: Iya orang lah.
1: Ayu kayak kaiko kayak.
3: Iya kayak gue kayak.
1: Iya. Irungnya sih orang wati a.
3: Nyampe berkilo-kilo ya.
1: Iya.
3: Ya kami pengen mbak ya.
1: Iya, sing pimen budek sing siluman buayane a.
3: Iya, gue mirip mana?
1: Oh.
3: Sing wadon kasih.
1: Oh, siluman buayane. Jare Furkon, jare ayak ayak gue jare wis kayak iya. Banyak ohnya pokoknya ya, aku bacanya banyak. Iya.
3: Banyak nanya sekarang.
1: Iya.
3: Terima kasih ya.
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
3: Yo.
1: Sematur nuwun A Furkon. Iya, pimen Mama Reganis. Ngetik ora prakat-prakat nah.

madam, sing ngomong ora ayu sapa kowe? Jare madam ngono ora ayu ya ora papa, belum tahu ya. Iya kan ngomongnya ayu kan. Tadi Bunda Santi Purwo juga bilangnya Mama Rengganis itu ayu, tapi ya gue ya.

0: temoni.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
2: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
3: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
2: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
3: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh langsung nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata nggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop kayak gitu.
2: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
3: Jatuh
2: nggak bisa jalan.
3: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
2: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
3: Iya, gejala stroke.
2: Terus
3: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
2: Iya.
3: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa jalan.
2: 2 minuman langsung bisa jalan.
3: Iya. Nah, terus sampai sekarang nih ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
2: Oh gitu. Ya, Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
3: Di radio.
2: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
3: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
2: Enteng.
3: Iya.
2: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
3: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Keramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga 47.000 rupiah, 60 mili harga 25.000 rupiah. Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

setia ya. Iya, sedobrak tetap mantep-mantep nang pagoda para menko yang dangdut. Ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Assalamualaikum lah. Assalamualaikum, ada Wahyudi di Kramat ya. Sugeng enjing mbak, sing lagi siaran, semoga sehat selalu ya. Salamnya buat istriku Iroh tersayang sing habis masak ya. Semoga tempat cantik ya buat yang siaran, sehat selalu ya. Terima kasih. Ada Kang Wahyudi yang ada di Kramat ya. Terus ada Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat semuanya saja Balane Stara Paramon. Spesialnya buat anak bojo, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mbak Feby Belpas juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Cahyo di Kertaharja juga hadir Mbak Ria. Ipurwanto di Pesarian. Salamnya buat Balane Stara Paramon KB. Terus Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Kang PI juga selamat pagi sudah hadir ya. Ahmad Albar juga selamat pagi sudah hadir ya. Ahmad, selamat pagi Ahmad. Sudah hadir Ahmad ya. Terus ada siapa lagi? Waku Celuk ya, iya sudah hadir. Terus ada Mbak Ilah Tower, selamat pagi hadir ya. Salamnya buat Mama Rani, buat Mbak Nia, Mbak Tari, buat Om Kas, Kang Doli, buat Afurkon, Teta Agustin, buat semuanya saja. Spesialnya buat Akil bareng keluarga ya, semoga pada sehat. Buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Wartim ya, selamat pagi Mama Wartim, sudah hadir. Terus ada Umi Ii sama Umi Dine hadir. Bu Fatimah di Demang Harjo ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Papa Uya, Mama Uya. Assalamualaikum Mbak Ria. Salamnya kanggo Balane Paramon KB. Makasih Mbak Ria Dupla Teting Jones ya. Terus ada Mame Abdillah, selamat pagi sudah hadir. Ada Akil, selamat pagi Akil ya, sudah hadir. Terus ada Mbak Asifa sama Dede Hafiz ya, juga selamat pagi sudah hadir. Mama Lani ya, selamat pagi sudah hadir ya. Kang Boim, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Nadia ya, selamat pagi ya, hadir bareng trio peseknya ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Dari Kang Adi Dados ya, salamnya buat Balane Paramon ya. Spesialnya buat jendaku yang ada di hatiku, supaya buat yang merasa mentoknya kanggo grup Trelap Jeger dan DKK ya. Tetap guyub rukun damai matur suwun Kang Adi Dados ya. Terus ada lagi, halo selamat pagi Bu Srimi Ayam Cakra. Sudah hadir ya Bu Srimi Ayam Cakra. Terus ada Mama Rizky. Assalamualaikum Mbak Ria, jumpa lagi Mama Rizky di Gumalar ya. Salamnya buat Balane Stara Paramon. Salam sehatnya buat keluargaku, anak putuku, semoga pada sehat selalu. Spesial untuk Mbak Ria yang lagi siaran, sehat selalu ya Mbak ya. Terima kasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Ria dari Wong Ireng hadir. Selamat buat semua Balane Stara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih Mbak Ria, semoga sehat selalu. Terus ada Pak Jabidin ya, bareng Bu Bisri. Selamat pagi sudah hadir. Mama Ayi Bengle, selamat pagi sudah hadir ya. Piol, selamat pagi sudah hadir Piol ya. Terus ada Kasnuri, selamat pagi sudah hadir ya. Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat Kang Aryo, Budi Mut, Mbak Nia, Cesak Lajum, ada Kang Kasuri, Mama Wajrahmu. Terus buat Mama Lani, Abah Sarul, Kang Parjo, buat semuanya saja Balane Stara Paramon. Terus ada Kang Boim Batun Wis ya. Terus ada Mama Gendi sama Bambangnya, selamat pagi sudah hadir ya. Terus Mama Rengganis ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Ikmah bareng Tiga Darah Manis ya. Salamnya buat semuanya saja. Spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Bunda Santi Purbowo juga, selamat pagi sudah hadir. Anton Lawatan juga selamat pagi sudah hadir ya.
Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Jenaka dari Sugeng Rawuh. Salam buat yang sudah pada online, Om Kasturi, Kang Parjo, Mama Lani, ada Kang Aki, Pami Bakar Madu, Budi Emu, Teta Agustin, Petak Furkon. Ya buat semua balanya Sarah Paramon, buat Mbak Ria Jenaka matur nuwun, semoga sehat selalu. Kang Sarno sama Yumarti hadir ya. Assalamualaikum Mbak Ria, absen dari Najib di Bungkulon. Salamnya buat semuanya saja balanya Sarah Paramon, spesialnya buat yang siaran Abah Sahrul juga. Selamat pagi, sudah hadir. Terus Ibu Fatimah sudah ya, yang ada di Demang Harjo. Ya, balanya Sarah Paramon sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa, di 18 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaan ya. Ria Cinaka permisi. 101.5 Sarah Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan sepurete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikyo

0: sih gaya lagune makane rumokna bae.
1: Tali Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sara Paramon FM 3L. Hai, halo Wilujeng siang. Hari Selasa penuh asa ya. Di 18 Agustus 2026 seperti biasa menemani Anda beraktivitas ada lagu-lagu Tarling Cirebonan. Ada Habut Top juga, obat herbal ramuan Arab yang top markotop. Yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja ya.

0: Patah Suara Montarlinge Saporete bersama obat herbal Ramuan Arab yang top marko top. Pokoknya kalau mau beli obat herbal Ramuan Arab aja salah pilih ya. Pastikan yang kemasannya berwarna kuning itu adalah yang lawas. Singwis pasti teruji ya. Makanya acak ganti-ganti. Halo Wilujeng Siang, Sara Paramon FM Tegal.
1: Halo Sara Paramon Tarlinge Saporete. Gak pakai Saporete.
0: Ya her.
1: Iya, makasih atas kelamaannya.
0: Sehat, A?
1: Sehat.
0: Syukur deh.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa, A?
1: Wiwit Asrolani.
0: Asrolani sih ngapa?
1: Singkain, Mbak, apa ya?
0: Apa?
1: Singanyar, Mbak.
0: Iya, another.
1: Anak Koletio.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya apa?
0: Apa? Asrolani. Asrolani itu terakhir dia mengeluarkan album tahun berapa sih, lama vakum soalnya ya. Tapi live TikTok terus kok dia. Masih menyapa. Menyapa pendengarnya.
1: Nabung rindu, Mbak.
0: Nabung rindu? Ada ya?
1: Ada.
0: Ini kok 2026.
1: Iya, lagu barunya gitu.
0: Oh iya, 2026 ini dia nyanyi.
1: Nyanyi, masih aktif.
0: Akhirnya.
1: Iya, mengeluarkan lagu lagi ya.
0: Syukur deh ya. Eman-eman punya suara bagus. Kalau nggak di dikomersilkan, jadi iya. Ladang duit.
1: Iya, lanjut ya. Buat Takar Madu, Milela, Kak Suri, Kak Racun, Kang Doli, Mania.
0: Iya.
1: Terus buat Wong Barat, Kang Akil, Selamat Siang, Upo Happy.
0: Upo Happy, yang selalu happy. Iya,
1: terus buat Umi Api, Bupati Bondo, Pusanto Yong Tahu, Burini. Terus buat Kak Gusti, Pak Bajo, Bunda Atin, Kang Oji, Mbak Ila, Bunka, Bunda Eka, Bunrong, Bunda Blorong. Terus buat Mata Berengginang, Aryo, Kang Mukhtar, Kang Joko, Kang Samsul, Kang Desmet, Mama Hasna.
0: Yeah.
1: Terus buat 20, Mbak.
0: Ada tak hitung ya?
1: Terus buat Kang Akel ya, ke Sopi juga, Agustin, Wak Ia, siapa ya, Kang Doli, Mania, Wong Ireng ya.
0: Wong Ireng.
1: Buat Mama Winda Kaliwingi, buat Eka Anja, Eka Lonjong. Ini lagu apa, Mbak?
0: Lagu ini jarennya Nabung Rindu.
1: Maksudnya apa, Mbak?
0: Ya, apa sih namanya? Rindunya disimpen dulu, ditabung dulu. Celengan rindunya nanti dipecah.
1: Mau dipecah?
0: Iya.
1: Hah?
0: Ya, isinya kangen, rindu yang menggebu-gebu.
1: Berarti ke sini kangen, oh.
0: Iya kan, sama aja kangen rindu yang ditumpuk-tumpuk-tumpuk, ya kan? Nanti jadi kalau ketemu itu pecah.
1: Iya, Papa HM, kelarin Papa HM.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Ini biasanya yang LDR-an ya. Nabung rindu.
1: Ini lagi LDR-an gue, Wong Barat.
0: Ah, Wong Barat ngerti LDR-an. Oh my God, amazing.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ya wis lah mbane pemangan terong.
0: Jerene Deni Caknan LDR-an itu paitenan ya. Tidak seindah kembang tulip di taman.
1: Mbane
0: pemangan
1: terong
0: dikit, Mbak. Terong doyan. Ora kelem kalah karo Ami Bakar Madu ya.
1: Iya, wis makasih.
0: Iya, sama-sama, Aa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Yuk di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang, Sara Paramon FM.
2: Ada juga
0: Tegal.
2: Dan Dede Sapor.
0: Asik.
2: Teman-teman
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang, Mbak Nurul.
0: Sugeng siang, Ugi, Kang Kasnuri. Alhamdulillah waras bergas terengginas.
1: Merdeka.
0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Lagune bubur abang, bubur putih, Mbak.
0: Bubur abang, bubur putih.
1: Iya.
0: Enak kok, gurih-gurih, manis ya.
1: Ya, kayak bendera.
0: Aku biasa seneng hari oli kiriman bubur abang putih ya.
1: Dalam perjalanan menjenang aja, Mbak.
0: Iya.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terus yang baru turun ya, Mbak.
0: Ya.
1: Lampar madu melela.
0: Oke.
1: Arjo Kang Doli, Pak Adi, lampar Kang Api. Buri ini perabu tionya, bapak tionya buka harus uang irne.
0: Ya,
1: uang. Mas April, Mas Jidat, Omomat, Om Lim, Abe Syahrul. Jadi apa-apa, O-M.
0: H-M, H-M.
1: Dewi Kunti, Pak Teti Walengmu, Ibu Daroja, Nang Nano Ibu Jamila, terus Umi Abi Bapak di Gondrong Casak Lajung.
0: Oke.
1: Kemudian Mbak Atung si Begita Mama Imanung Awam Mbak Asyada Bapak Uya Mama Uya yang terus Mama Arif Bapak Arif Bang Dur Bang Kumis Bapak Alia Kang Densus Bang Nopal Bang Jom Mama Mida Kaliling Mama Kehilangan Kampil Bang Andoko Beri Urut dari Mbak Eva, Mbak Pepi, Mbak Tati, Mbak Itang, Kandano, Mama Net-Net dia, Mama Asia, terus Maninga, Mama Lani, Dede Gani Ganteng, Jojonya Ratu Pampiki, Goni Papa Asikin, Manu Satu, Matuaknya Mbak Ahadis Binari, Cerita Agan Ningsik, Ida Pacul, Jena Pacul, Romo Jenel Pacul, Ida Martololo, Cinak Citombo, Kekiran Mama Jiro, Jiro, Jiro, yes. Mama Hasna Cungatini, Bunda Siti Penggele, Mama Oi, Mama Yola, Mami Bule juga, Peter Peter, Kang Tio, Kang Akbar, War War, Jenel Jahit, Amat Ganteng, Kang Akhil, terus Kang Jepitin, Ibu Kusri, Umi Ii, Umi Dina, Mama Rizki, terus Mama Ikaloni, terus go Budera Wana, dan juga Mami go Waato.
0: Waato bersama Mai ya.
1: Iwite E, go Nyawer E. Itu Marti kan sama Umpit dong, di lele-lele ini, tarik tutek beruduk, Mbak Iya, Mbak Uli, ayam kan alik beruduk. Macam Renggani, Menteri Kajen, terus lo nyak-nyak Nur Kanti, Dede Abis, Mbak Jima, Mbak Kona, Mbak Kodun, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Amsia, Kepel, Anis Kepel, Ila Tower, Ila Kupat, terus Mani, Ibu Sri, Mam Cakra, Mama Abila, Mama Huda, Busanto, Mbak Isjana, Mas Anis, Mama Dea, Kang Agus, Boiler, Nangon Tanganti, Nangon Tunong, Nang Sober, Mas Yuri, Mama Nai, terus Maninya go, well, Mama Ikma di Kajara Manis ya, dia terus Mama Anjeli, Manungal Nyamat, terus Eka Donjo, Mas Erwin ya, Eka Anjan, terus Maninya go, yo, Kang Edi Gatos, Trenep Jeger,
0: Nyi,
1: karena Mas Agusya ya, Atun Tewang, Gigi Marah Putih, karena

0: nirah, terus ya kukor, durangnya juga keberadaan, riwat-riwat di sini Amin Aman, Bu Mariati, Pak Mariati, terus semuanya kami Mbak.
1: Oke deh Kang.
0: Para setara Paramon.
1: Iya.
0: Ketemu ya tanggal telulikur ya Mbak.
1: Iya hari Minggu ini ya.
0: Ya hari hitung hari lagi ya. Iya. Jangan ngomong tugas dong. Bentok nak Mama Wiwin. Sayang. Terima kasih Mbak.
1: Sama-sama Kang Kas Nuri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
0: Jos.
1: Yuhu, di belakangnya Kang Kas Nuri. Halo, selamat siang. Balanes Tara Paramon FM Tegal.
2: Tarlinge Saporete. Merdeka.
1: Merdeka.
2: Ya kali sing mau belok wae ra
1: langsung. Bisa Kak. Bisa.
2: Menurun.
1: Dalam
2: lagu Menak Pucang ana.
1: Menak Pucang.
2: Iya.
1: Lagune siapa dong ya?
2: Abdul Munir.
1: Pucang. Iya kayaknya kalau 17-an itu enggak ada pucang kayong kurang afdol ya. Sudah jadi tradisi deh. Najib ya, menak Najib pucang. Ya.
2: Anak
1: kalem. Dilawan. Oke, terima kasih.
2: Ini Kang Kas Nuri.
1: Kang Kas Nuri iya.
2: Kang Doli, Ami Bakar Madu, Bapak M, terus go Budi Habibah, Gunggung, Pak Ila Tower,
1: yeah.
2: Terus go Maulani, terus go Pak Bebio.
1: Oke.
2: Oh, sama nih ya. Oh, Pak Bebio, menurun.
1: Oke, Akil.
2: Iya, wes. Makasih ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Yes, iya lomba menak pucang filosofinya itu bagus banget. Adanya yang di atas itu ya, dengan segala kemewahan di depan mata ya, hadiah-hadiah itu, karena ada yang di bawah yang jadi pijakan ya, saling bahu-membahu. Jadi nih buat buat para pejabat ya, apalagi anggota dewan yang terhormat kan biasanya kalau udah di atas kadang suka lupa sama yang di bawah, padahal waktu waktu merintis itu kita merangkul yang di bawah ya. Mudah-mudahan giliran udah di atas ya tetap ingat yang di bawah. Bisa di atas karena dari bawah dulu gitu. Halo Ilujeng Siang, Sarah Paramon FM Tegal.
3: Suka siang, Pak Nurul. Assalamualaikum, Barlinge, Sempore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beher, beher. Insya Allah.
3: Ada cica apa, Menurul?
1: Abit wingi kayong lagi. lagi orang belum dicopot bae ya.
3: Iya. Kemarin.
1: Oh iya wis ora apa-apa denak bae dinikmati ya.
3: Sore kayak ora bae. Siapa? Akil.
1: Iya.
3: Ah. Kang Doli, ini betul Kang Doli. Kamu salah sama Mama Selin, Mama Nor, Mama Selin. Pak Lemuk, Pak Jaroja, Pak Pasa, Pak Lili, lalu Pak Pol, lalu Pak HM, Pak Cijeri Kunti, Pak Sahlon, Pak Lia, kalau Pak Ngirengnya, Pak Sahlon, Pak Mama Nisa, Budi Imon, lalu Ayu Kosong.
1: Mama Rengganis, Mama Rengganis.
3: Mama Rengganis, pikir yang manis. Jahat ya, Mama Legalis ya selalu. Mama Gilan aja kayak gue Mama Legalis. Bukan kelalaian jendul gue maling
1: batu. Iya.
3: Terus jadi dia ikutnya sampo.

0: Banyak kambi nasi jadi gondi aja dos kuplala ceger atau mama saya aku bayar aku saya sama mama Alif sama mama Neng kubam kalau pas lupa bangai terlalu aku
1: jalek duit teh.

0: rong perak hari gini.
1: Bener-bener.
0: Lagune pas sewingi. Iya, lagunya. Cara aja dicopot, Mi.
1: Ya kan tadi ya lah ya lo kejang lo pindah cita-cita tuh dah mimir aja. Iya. Acara matinya menginung susu lah.
0: Dinung, dinung, dinung.
1: Acara menginung susu kan. Ya, udah lo, Mbak Nuyo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Karena dia yang ngetik sih mintanya itu. Halo Wilujeng Siang Sarah Paraman FM Tegal. Halo. Hai, hai, hai, hai. Dari siapa, di mana ini?
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Nurul.
0: Alhamdulillah.
2: Syukur ya.
0: Iya.
2: Penganyar Nurul.
0: Penganyar arane siapa dong ya?
2: Bang Jun.
0: Hah?
2: Bang Jun.
0: Bang Jun.
2: Dari nongol ya?
0: Iya, Bang Jun baru nongol. Mendibai, Bang Jun.
2: Aku ini nyandak karo, Bang
0: Jun. Lagunya nyandak apa sih?
2: Nambe ketemu, Bang ya.
0: Hah?
2: Nambe ketemu.
0: Oh, nambe ketemu, oke okay. Biralawasi nambe
2: salam berdenang buat Bang
0: ketemu ya. Maning, terima kasih.
2: Terima kasih, Bang Jun ya. Kang Aryo, Kang Aki, Marani, Abah Sahrul, Furkon, Niratu ya, Mamane, Beda Kerasu, itu buat sama satu ya kan?
0: Oke.
2: Jangan ngobat Nurul dah selalu.
0: Terima kasih, amin.
2: Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
2: Jos.
0: Yuhu, di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang Sarah Paraman FM Tegal.
3: Palingnya seporel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon orang tempun.
0: Melepuk ya, alhamdulillah rezeki.
3: Karena rezeki ini.
0: Iya.
3: Pendatang baru.
0: Jarang-jarang melebu be, rezekinya anak be, pemending melebu terus ya.
3: Pendatang baru no.
0: Iya, Papa Esa lah.
3: Pendatang baru apa?
0: Ayo, pendatang baru. Awet mau nyeluk ke pendatang baru ke Abe ya.
3: Sangat teman-teman lebu sih no.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Awet sing bari ya, nanti jenengan be kangen teman.
0: Ader.
3: Ya sholat-sholat. Aku nanya, gue temu tanah Mekah no.
0: Oh, lagi di Mekah, kenapa?
3: Temu tanah Mekah.
0: Oh.
3: Sholat-sholat.
0: Oh. Oke gitu.
3: Iya.
0: Ada-ada aja perumpamaannya.
3: Dia ngomong sehat no.
0: Alhamdulillah waras bergaster ginas. Beher-beher, yeah. Masya Allah.
3: Terutama tahun sehat
0: ya. Nomor satu nikmat yang paling utama ya.
3: Merdeka ya, Nok.
0: Merdeka.
3: Ya lagunya, Nok.
0: Lagunya apa, Papa Esa?
3: Wadon Perkasa ya, Nok.
0: Is luar biasa, Wadon Perkasa ya. Ada Wadon Perkasa. Ini biasanya disuka sama Ortega. Ortega juga Ortega. Lawas ya, jarang melebu. Oh.
3: Salam ya, Nok.
0: Iya, salam.
3: Perkasa. Semoga jalan selalu.
0: Amin, terima kasih banyak doanya.
3: Terus lanjut ya, kawasan Kuningan ya.
0: 1, 2, 3.
3: Hotel Agustinnya. Terus di Kunti. Terus Dewita juga ya, Mama Vivi. Terus Mbak Kamisa ya.
0: Iya.
3: Terus Agis ya. Terus Saran Benar ya, buat Dasar Keras.
0: Oke. Okay.
3: Terus Akurkon ya.
0: Apanya?
3: Gerendeng-gerendengnya apa?
0: Iya nyong ngelamir nemen di nage 6 penelpon di Lala Papa Esa ya.
3: Kayak
0: lagi eman. Aduh ya wes arah Papa.
3: Buat Mbak Vivi ya.
0: Iya.
3: Apa Dase? Om HM ya.
0: Wis KBB senang. Wis KBB, ya wis Papa Esa. Melu Papa Esa, kok tanggal 23 lomba-lomba memeriahkan HUT RI yang ke-81 di Dampiak deket di rumahnya Mbak Siroh ya.
3: Oh, ya benar ya.
0: Melu diagendakan setahun sekali.
3: Insyaallah.
0: Iya wis oke.
3: Subuh ketemu Nok Nurul sih ya.
0: Ayo, teka Ari Pak Yuben. Terakhir yang Dinuk ya, lawas nemen no.
3: Ketemu Nurul sih ya.
0: Gila lawas sepol.
3: Insya Allah no.
0: Oke.
3: Ini lagunya mana no?
0: Lagunya Wadon Perkasa A.A.S. Rolani sudah disiapkan. Sama-sama. Yuhu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Iya, dari A.A.S. Rolani. Disuka sekali sama A.A. Furkon ini dia. Nabung rindu. Aja nabung penyakit ya. Ari kerasa kayak kie celka-celkit ya. Entah itu kesemutan atau kebas ya. Jangan disepelekan lah wong. Sepele gitu, jangan ya. Jangan selalu menyepelekan ya. Selalu dong. Ikhtiar sehat dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja ya.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain, di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9 RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Apa sih? Habis keramas kok manyun terus?
1: Habis papa loyo terus, kurang gairah.
0: Aduh, maafin papa ya. Papa juga gak tahu kenapa akhir-akhir ini loyo terus.
1: Makanya, papa jangan kebanyakan ngerokok. Terus papa juga harus minum Habutop tuh, supaya staminanya ngejreng terus. Gak loyo kayak semalam.
0: Loh, mama tahu dari mana Habutop? Itu puyer atau apaan sih, mah?
1: Ya tahulah, pa. Mama kan sering dengerin radio. Habutop itu obat herbal, bentuknya kapsul, bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit, jaga daya tahan tubuh, bahkan stamina juga bisa. Pokoknya besok mama mau beliin Habutop dan papa harus minum itu secara rutin biar gak loyo.
0: Iya mah, iya, demi kepuasan mama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: lanjut lagi ya, patas para Paramount Saporete jam 11 lewat 1 menit waktu di Setara Paramount FM Tegal saat ini ya. Yang lagi sibuk Mak Haryo, semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya ya. Buat para ibu rumah tangga di rumah juga ya, yang pekerjaannya non-stop. Katanya tengah nganggur tapi luar biasa deh. Semangat buat ibu-ibu rumah tangga ya. Halo Ilujeng Siang, Setara Paramount FM Tegal.
1: Ilujeng Siang, Setara Paramount.
0: Iya. Iya, Kang Doli.
1: Gimana kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Aku lomba kae, apa ya, ngendong ember. Terus aku ngendong embernya kalah, ucul embernya lunyu. Terus estafet bola juga kalah, yang menang apa ya kemarin ya, cantel hanger juga kalah ya. Lumayan lah juara siji, tapi lomba itu apa namanya, apa sih winggil lah, kelalen aku estafet apa gitu ya. Lagunya apa Kang?
1: Tangisan diri.
0: Tangisan diri gini, suaranya kayak yang ini lagi, kumat lagi ya?
1: Ora.
0: Kayaknya rada-rada bindeng gitu. Tangisan diri ya lagunya ya?
1: Iya,
0: oke okay deh, tangisan diri. Ya.
1: Alhamdulillah, menurut ya, menurut
0: ya.
1: Udah berikut pada gondrong, masa aman ada ya. Saya Agustin, selamat siang. Kamu berotong-otong bareng Mama Note, Bisa Note. Mama Kiwi ya. Sambil tahu Mama Sida, Puri ini Pak Pramudiono juga ya. Pak Nuri, Mbak Wiwin ya. Ampun. Apa Sahrul, Mama Nadia juga ya. Ingat dulu ya Mas Isa Pawarno. Kenapa kok di gue pura ini Bapak Sikit, Bu Siti Bengle, Mama Ayu Bengle gitu ya. Buka PP ya menurut.
0: Oke.
1: Bareng bareng sama Mbak Suwali, kami bakal madu ya bareng Milela juga. Bisa dengan Mbak Nurul.
0: Terima kasih Kang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting.
1: Jos.
0: Yuk di belakangnya Kang Doli dan pihak ada siapa? Halo, Wilujeng Siang, Sarah Paramana Kang Tegal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Balani Setara Paramana FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Pepak nemen ya.
2: Dar wong turu karo komplit ora enak ya.
0: Iya benar.
2: Anak panik ge sing wingi ora kangen karo wong puder.
0: Iya.
2: Tapi kudu ber, kudu ngapuran lho. Kayaknya bapak ya cuman nyon radio kae wis kenal karo wong kiye ya.
0: Iya masyaallah.
2: Orang asyik kelingan baik kan?
0: Hanya kelingan.
2: Iya. Aku pengen sumur sanga ya.
0: Sumur sanga, oke.
2: Iya, iya. Ngake juga ya. Siapa? Niki Wong. Wong kemarin juga melepuh Miki ya.
0: Iya.
2: Apa panas? Oh, dia Basarul ya sama Mikol.
0: Basarul, Basarul.
2: Iya. Itu lanas itu lanas kayu bener-bener buat pasti cuma Nurul ya. Iya, berjalan dulu buat Mbak Nurul sama keluarga, semoga sehat selalu. Iya.
0: Amin, terima kasih.
2: Ketuk, Wida Martoloyo. Ya, terus buang Mbak Ati sama kan Api nih. Kas Nuri sama Mama Wiwin Tingwe lepeteng. Amin Pak Karmontu Melela ya Ibu Rini sama Pak Belgiono Babi Belpa sama Pride ya, sama suami Suke. Terus buat putra racun-racun Enope. Terus Kuyong Tahu Maneka Bambang Mayanto Barang Rasyun ya. Terus Kang Sarmudi Gambak Surabaya. Terus Budi Emut Mama Ayu, memang Ayu ya, memang Ayu ya.
0: Iya,
2: ya,
0: Ayu.
2: Iya, Mama Set, Bunda Nabi, Nasu, Maniman, Mod Malani, Kang Marjo, Bondo Santi Purbo, Mariati, Mariati, Artian.
0: Papa Esa.
2: Papa Esa punya kemantran, punya Mandro, Pumando, sama Pumando, mulai minten kamari tangan segeranya Astuti Umi Hana Mbak Korea yang punya suara jadi di pinggir laut ya. Lalu itu Ibu Mira sama kawan-kawannya juga yang punya punya bakso balungan ya. Enak tenun terus buat si Bu Madri tadi nungkul kasih makan ya Mbak dari Jakarta Nabule sih ya Bu Madri si Nung Mas itu yang minah Mas Nunga ar nunggu mata apa sih apa menusur kertas hari ya mana itu lagi nunggulun sih lagi anaknya Siti Aminah sing ayu nih karuah lanjut ya lanjut buang kertas hari terus mama Asna ya jilat-jilat alat yang disukai sih lah kabar deh terus mama Adi kamu kesan sama lorati jiknong ini memimpin Kas Nuri ya terus mama Kilo kan sambut sama Marse sama suami kamu tar odong-odong yang punya tongkol di enak pun lagi laka tongkol anaknya Iwas lanjut terus mama cuma pingis nung sama nung ya mama Ije terus buat mengitu ya terus Mika Pasarul Mbak Nisa itu bedung utung bedung tambah imato ngomitin ini ayam ibu ayam cakra yang punya langon ya tegal kota lanjut mengidul mani Kasarno Jumarti Peter ini Mama Nadia Mbak Nunu terus buat terus ibu Rauni Pasikin juga ya iya Jana Pacul Ida Pacul Rani Pacul dan Ida Pacul Rani Pacul Jana Pacul Ida Pacul Ganyar-ganyar Pacul Mas Eli Pacul Mas Arpan Pacul lanjut nih terus itu gue Mama Ikma Wong Ireng Mbak Nia ya Mbak Nia ya Wong Ireng ini kata Agusen ini saya tindak dari kemarin mau au on ya pertama ya
0: ada au on
2: ya kayak bapak ya uang ya pada kayak uang turun ya iya makanya kira jauh mikana ting-ting kalau suara pengennya orang menurut padahal gak beri apa ting-ting-ting tapi kayak suara pengennya orang bapak kamu putar lagi pas hari akan sedung bayi mau di kampung
0: lelah
2: baru petang kita mau gede ke bimbing ini kayak mau petang mau dipapat ya ya wes temen saya ada baru ya
0: betul
2: iya sama Ikma terus sama Arif-Ari Iwan Dul maka yang susah sama Bagas aku ya terus Tangkumi sama Bagas sama Bagas sama Anggi lanjut siram Andi Andi pakai banyak nyantar terus Mbak Nisa Sirapuk juga pada monitor badannya tarak gitu loh terus gue Kang Parto upuh Parto Parti ya
0: oke okay.
2: Kembali dia Bunda Cece gue aja sih mana sama Pak Haji Mampuji ya gue nyato ya semuanya gue taruh pulang iya gue apa Acong yang mau kemarin ketemu di larangan sama Kang Baur di larangan nonton kemarin sama-sama istri
0: ihir
2: iya jadi pulang para duda kaprak-kaprak menurun sekarang itu kunti kutunya Muhammad Noval nih
0: halo Noval
2: menurun
0: halo
2: iya Muhammad Opal ya jodoh-jodohnya ya kok iya namanya Muhammad Opal
0: halo Dede Opal
2: iya namanya Muhammad Opal
0: Dede Opal Dede Opal iya. Halo
2: juga le apa mungkin kok anak gantin
0: iya regenerasi ya Mbak
2: ya setara kape menurut ya
0: oke
2: sekali buat menurut semoga sehat selalu
0: amin
2: assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh sama-sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dumplak ting-ting
2: jos
0: dari Wong Keturen ya ada Abah HM bersama cucunya Opal di belakangnya ada siapa nih halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal
3: halo juga
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dalam Tete Agustin cantik.
3: Aku masih capek nih bang buka malam dulu.
0: Capek abis apa?
3: Habis keliling biasa kayak obat nyamuk.
0: Oh gitu. Ya semoga lelahnya menjadi berkah ya Tete cantik ya.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Jangan semangat
4: Merdeka.
0: Merdeka. Nah. Semangat 45 ya.
4: Madurus. Kabarnya sehat ya,
0: Madurus. Alhamdulillah waras bergaser nginas.
4: Selalu ya, Madurus.
0: Amin ya Allah, amin.
4: Aku pengen lagunya masih nyanak enggak?
0: Boleh, boleh.
4: Aku pengen lagunya apa ya? Aduh. Ingat demenan deh.
0: Ingat demenan.
4: Iya. Salam perdana buat Mbak Nurul, bareng keluarga dan selalu bahagia selalu. Yang baru turun ke KHM, makasih salamnya bareng Dede Novalnya.
0: Iya.
4: Ya. Cucunya ya lucu ya, udah bisa pinter bicara. Terus tadi ada Papa Esa juga, makasih salamnya. Ada Mama Kiwi, Kang Sawu, ada Mama Hasan juga, ada Kang Doli juga, makasih salamnya Kang Doli. Ada Mania bareng Wong Irengnya juga sehat selalu. Terus ada Kang Albar, Kang Peter, Kang Peter, Kang Piol juga ya. Terus Kang ada apa tuh Kang Piol, Ahmad Ganteng, Kang Akil, Om Nuri bareng Mama Hila Betengnya, Mama Neng bareng Mas Bambangnya juga ya. Terus Anton Lawatan, Kang Agus Kawe, Kang Aryo. Terus ada Jeng Robi, ada Bang Al, ada Mama Elsa juga ya. Terus ada Mama.
0: Iya Papa Esa, makasih Papa Esa.
4: Iya Papa Esa, sehat selalu. Jasa Kerajung Ibu Suhada juga ya. Ibu Ida Martoloyo, Mama Lidia, Mama Nanda Aburkon, Ibu Rauni, Pak Asikin, Wataslim, Pak Ertelihin juga. Ada Dewi Mecah juga.
0: Tete Agustin.
5: Selamat ulang tahun, mudah-mudahan panjang umur, berkah, barokah, sehat lahir dan batin. Selamat ulang tahun untukmu.
4: Makasih banyak ucapanmu, Kang Bawor.
0: Oh, Tete Agustin ya, ya. Agustin kan lahir di bulan Agustus ya. Happy birthday, Tete cantik. Wish you all the best.
4: Iya, makasih banget semua doa-doanya ya.
0: Amin amin amin.
4: Lanjut ya, Umi Habibah pada gondrong Yumarti, Kang Sarno juga, Ibu Rini barang Mas Pramulyononya ya. Mama Ani Songgo, Miratu, Mama Lani, Bang siapa Dede Ganinya ya. Kalau yeah. Deket dikirim nasi kuningnya ya. Baru lagi bikin Bang Nurul.
0: Oh ya, masya Allah.
4: Ya, cuma nasi kuning doang. Terus ada jengat ini Papa Gio bareng Ibu juga ya. Sudah ada Mbak Putri Kajian bareng pas anaknya. Ada Mama Eja, Kang Edi Dadu, Kang Fatu, Kang Farjo, Kang Ridi Ansor juga ya. Terus Mas Kamari juga, Kang Kopidin. Ada Ami Bakar Madu bareng Milelanya juga ya. Adi Santoso, Kang Ini Abdillah juga, Ami Bakar Madu bareng Milelanya. Mas Reni Pratama, Ibu Santo yang tahu, Abah Sarul. Oh si Papa, ya Pak ya, nanti dikirim Pak. Nanti dikirim nasi kuningnya.
0: Tenang aja, kebagian
4: ya, baru ini baru siap-siap sih sama si Tete. Terus buat semuanya aja deh, balane paramon semoga pada sehat semuanya.
0: Amin.
4: Kebagiannya buat Manur sehat.
0: Amin.
4: Power juga udah ucapin ya, sehat selalu juga ya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Yes, jadi belakang yang lagi ulang tahun ya Tete Agustin. Iem juga ulang tahun ya Iem ya. Ada siapa nih? Halo Wilujeng Siang Sahara Paraman FM Tegal.
6: Wilujeng Siang. Berani Paramo.
0: Iya bah.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lagunya Mbak Nurul.
0: Boleh-boleh, lagunya apa abah?
6: Ambang Dewa.
0: Ijilah dawane sepira kowe.
6: Gantar.
0: Gantar ya, nambang iya. Dewa.
6: Masaknya jangan asem ya menurun.
0: Iya, jangan asem.
6: Yang enak sedep.
0: Seger.
6: Iya, ana sambele.
0: Iya, ari laka sambele kayak kurang nikmat ya, Bah.
6: Ya iyalah.
0: Nomor siji sambel, Bah.
6: Salam-salam ya menurun.
0: Salam-salam mangga.
6: Ini buat Mbak Nurul. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Rezekinya nggih barokah.
0: Amin ya Allah.
6: Terus tadi Teh Agustin ya. Selamat ulang tahun Teh. Semoga panjang umur, sehat selalu. Terus buat Papa HM, Pak Lemu, Ibu Teroja.
0: Abah HM.
6: Ya Papa HM. Terus buat Kang Dogi, Kang Aryo, Kak Apuron, Amrul, Mungkas Nuri, Mama Wiwi, Wa'i'ah, Teh Dewi Cendana. Terus Pak Kulkas, Nyai Tasima, Kang Parto, Kang Parjo, Mama Nani, Kang Pi, terus buat Mama Asipa, Bu Ica Martoloyo, Bang Mandor Leman, Bu Mandor, terus buat Kang Mukson, Mbah Rohyati, Mak Isnu, Mak Ping, Mak Ju, Mak Lulu, terus Bapak Neo, Kang Warno, terus buat Kang Udin, Kang Untung, Kang Ali, Mbah Heni, Mbah Iyem, Mbah Leha, terus buat Mbak Nia, Jasa Kerajum, Bapak Neo, Uwa-uwa, terus Kang Awang, Kang Kopitin, terus buat badannya paramon semuanya saja Mbak.
0: Oke, Abah.
6: Matur nuwun.
0: Sami-sami Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
6: Jos.
0: Satu lagi yuk di belakangnya Abah Sahrul. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Oke, sementara yang sudah SMS dan WhatsApp di 085293 1995 88 juga nanti bakal dibaca satu-satu ya, sabar. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam.

0: di WA kok ora dibales-bales. Len tak telepon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo, iya, iya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong ora dibales sih. Penting, Kak.
1: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, mulai gedes. Wis, bu, pokoknya nyorak belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada kayak lagi ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya D.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Aziz Muslim.
1: Ayah Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Cisenggirang.
1: Oh, dari Sukamandi ya Pak. Oh ya, Bapak kesini ini mengonsumsi apa Pak?
2: Obat herbal Vitama.
1: Nah, udah beli berapa botol nih Pak?
2: Saya sudah membeli 3 botol.
1: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
2: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya, mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Barat,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Ya terima kasih, matur nuwun. Sing wis pada SMS dan WhatsApp ya di 0852-9391-9598. Ada Bang Nur Rohim di Dauhan ya. Abah Sahrul juga terima kasih. Mama Ayi Bengle ya. Aha, makasih. Terus ada Mama Kiwi. Mama Kiwi hadir, Kang Edi Dadas juga ya bersama grup Trelep Jeger. Ngik ngik ngik ngik. Spesialnya kagem rondoku sing tetep sayang ya. Pokoknya sing merasa baik deh. Buat semuanya saja deh balane Star Paramon FM Tegal ya. Mbak Dewi Pacul, ada Mama Nadia, Bapak Supai, Mama Ais, Mengo di Pemalang, Jasa Kerajum. Halo halo. Terus ada ya. Mbak Siti Bengle ya, makasih. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinga Saporete. Jangan lupa ya, Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia. Ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Jam 12 yang nanti ketemu sama Yosan Darista menemani balane Sarah Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa?
1: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
2: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di Gial. Selamat siang. Apa kabar Balane Setara Paramon? Ketemu lagi sama Anda Arista. Seperti biasanya di para hari siang, di kesempatan siang hari ini, hari Selasa ya, di 18 Agustus 2026, masih di suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. 81 tahun Indonesia merdeka, semoga keadilan dan kemakmuran benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat dari Seberang sampai Merauke. Semoga di usia ke-81 ini kemerdekaan semakin terasa hingga ke meja makan setiap rakyat Indonesia ya. Dan tentunya kemerdekaan sejati adalah ketika kekayaan negeri ini mampu menghadirkan kesejahteraan dan senyuman bagi seluruh masyarakatnya, begitu ya. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Semoga keadilan sosial bukan lagi sekedar jargon, melainkan kenyataan yang hidup di tengah-tengah kita ya, sebagai masyarakat Indonesia. Oke, silakan nanti yang mau gabung, ditunggu bersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-995-88. Tentunya para sari siang akan menghadirkan debang-debang keroncong dan juga debang-debang campur sari sampai di jam 2 siang saja ya. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Dan seperti biasa saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ibu mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya Bu?
2: Nama saya Ibu Titi, alamat di Kampung Pasir Kiang, RT 016, RW 06, Desa Lebak Anyar, Kabupaten Purwakarta.
1: Ibu betul pengguna obat herbal Habutop ya Bu ya?
2: Iya.
1: Apa keluhan Ibu sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
2: Saya kan perokok berat, suka sesak napas, suka batuk-batuk.
1: Iya. Setelah menggunakan obat herbal Habutop, apa yang Ibu rasakan?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habutop, napas saya enakan, batuk-batuk juga hilang.
1: Iya. Oke, Ibu tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Ya, dari radio.
1: Sudah habis berapa botol, Bu?
2: Saya udah habis 4 botol, sekarang enak banget, padahal napas sesak juga nggak pernah terasa lagi, apalagi batuk.
1: Iya, setelah menggunakan Habutop banyak sekali ya perubahannya Bu ya.
2: Iya.
1: Terus apa pesan Ibu untuk pendengar radio Bu?
2: Silakan minum Habutop, itu penyakit apa aja bisa.
1: Sudah dibuktikan ya Bu ya.
2: Iya, seperti penyakit saya alhamdulillah sekarang udah sehat lah, enak di badan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop top.
1: Betul, terima kasih Bu. Saya langsung

produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tri, alamat Dukuh Doro Gunung, RT 6 RW 3. Saya mempunyai sakit diabetes dan kolesterol atau komplikasi. Terus saya dengar di radio ada obat herbal Habutop. Kemudian saya beli dan minum rutin. Habis 3 botol, alhamdulillah sudah membaik. Dan sekarang saya juga masih minum Habutop. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk minum Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih ada Yosan dari Studi sini ya, di Para Sari Siang. Sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita ya. Masih ada Demang-Demang Campur Sari dan juga Keroncong Ma, yang akan terus dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan menemani aktivitas Anda pada siang hari ini ya. Yang mau gabung yuk disapa dulu langsung di 3528880. Selamat siang Mbak Lanestar Paramon.
1: Siang Mbak.
0: Selamat siang Mam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sari.
1: Sari
0: nekat. Seperti teman. Iya, tadi gangguan teknis sedikit. Ini baru nyala lagi.
1: Urip maning.
0: Urip pae lah. Sehat Mama?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dede Gani udah pulang.
1: Dede Gani lagi apa sih mangan?
0: Oh, biasa. Santai. Oke deh. Monggo mah, mari kita lagu apa mah?
1: Aku request apa ya? Jangan ada tersangi.
0: Oke.
1: Antara kita.
0: Oke, Mama. Ahmad Albar mah. Ahmad Albar. Om Kasnuri.
2: Sugeng siang Bayos. Merdeka.
0: Merdeka, di merdeka nih alus nemen ya. Iya, Om Kasnuri yang bijak tukaran Dian. Aduh, sing bijak tukaran orang can-can wedi ya. Suarane lembut kayak Mama Lani. Iya, dang lawan josok liku langsung kerut.
1: Iki melu lomba apa maning
0: bae. Sapa? Aku sing melu anak wadon.
1: Ayung nampingi posisi.
0: Iya. Soalnya nang desane dhewe karo melu ora melu mah.
1: Ari geni melu lomba nyong
0: iya, wong tuane sing kembrungsung kemburan bae
1: mangkrup pekang ayo melu-melu
0: seakan-akan dewek sing lakoni ya mah bocah pe anteng-anteng bae santai dewek sing iya
1: geni ari aku melu
0: malah gawe rungsang gawe konsentrasi lho padahal ilya mah
1: lomba KM
0: Bayos
1: sing tampah kalah nang ndes lingkom laku balapan
0: Gani
1: aku
0: oh kamu Mama Lani iya api kok ma
1: iya wong papat-papat dosis diren no salang das ngo manajer tipe
0: nang sapa ngono iya seru ya mah ya
1: iya toli
0: ini mbok Lani, mbok Lani Merdeka. Iya, sing ngundang mbok siapa?
1: Piyol
0: piyol bener loh, kang piyol loh Si ini mung kang piyol loh kang Amrul Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi
0: anjir
1: lomba ngeremut bon. Aku wis latihan.
0: Mohon mangap jangan salah ngeremut ya. Oke.
1: Latihan ngeremut.
0: Iya, sebenarnya ngono aja ana jasak udah di sasaran.
1: Ya ora waktu-waktu no.
0: Bukan jasak sengaja ngiringane benda di sasaran.
1: Ya sedurunge dadang ngeremut.

0: dikontrol. Terus ngokang ibni abdila ya.
1: Iya. Ma atau ma?
0: Ma atau
1: kayak mesti ya.
0: Ngotrio pesek ya.
1: Mister gotrok.
0: Memalani amanunu.
1: Iya.
0: Terus ngok.
1: Teteh Agustin.
0: Iya teteh.
1: Iya. Hidup sebatang kara, merdeka. Ide kayak lagi.
0: Apa?
1: Meratapi nasib ya kan di dados. Iya, tapi gak dibalikan kan ya Maya wong bojone besi demen ya. Gak dibalik manis kan Edi.
0: Oh, yang mana aku ada paham ya.
1: Iya kan kalau WhatsApp kan seperti itu, spesialnya buat mantan istri yang masih suka sama saya, masih sayang begitu.
0: Eksis hubungan kita berdua.
1: Iya, ceritanya mungkin sudah terpisah tapi hubungannya masih silaturahmi masih tetap terjalin.
0: Makasih bojine ya Kang Edi.
1: Oli bojin sih Kang Edi.
0: Orang kan acara sudah kaplak-kaplak.
1: Oh. Iya.
0: Dina minggu ngelaut kan.
1: Iya. Oh iya betul. Kang bawa ada apa ya?
0: Iya Kang bawa.
1: Oke.
0: Okay.
1: Bodine berarti wis ide beres kowe saka
0: iya,
1: apa?
0: Wis mateng dari
1: mangan. Oh ya wis mantep.
0: Tapi bodine kasinen.
1: Ya wis mendingan sebatang kara ya.
0: Kang
1: Edi. Pengin. Pengin duwe bojo maksudnya ya, Ma. Pengin bojo maning. Ya kok tak enggak arah kan ngode ya. Wong kok kumpulan-kumpulan para duda-duda arah.
0: Menikmati bodine pulen mentah
1: sayang. Kasih. Ya lumrah wong ya sing godok sing masak nabe duda ya.
0: Carane ari mandali uyah teng si mentah. Teng setengah mateng si Kang Edi.
1: Bodine harap maklum. Tandane pengin bojo maning kaya Kang Amrul. Endi miki? Bodine esih ora Mbak Yos. Ya takone maring mamalane sing wingi selasan ya ora rasan.
0: Takone ari Kang Edi
1: yo nyek tinggal Kang Edi. Ya arane kita kon bodine siapa ora mamalane dimen sepiring todong dewek.
0: Kuwene kae apa? Kembili.
1: Oh, kembili.
0: Iya mau ana wong kelilingan aku pengen
1: ya kembili anane Kang Amrol
0: kembili pentol wis mateng garing keplok
1: iya garing ya, garing keplok ya, Mbak Ila Jatirawa Mbak Ila
0: Jatirawa terus ngo kayo tiga teremani
1: Mama Wiwin
0: baninya wong irang Mama Ipa terus ngo empat sekawan no.
1: Okay.
0: Mama Dia Mama Alisa Mama Lidia Yumarti
1: Kembrutuk. Bentule pulen apa ora bentul? Miki tawane apa sih, Ma? Gembili ya, Ma?
0: Kembili ya.
1: Iya, gembili ki bentul, sebentule pulen apa ora? Bentul kuwi apa bentul?
0: Bentul berarti sing ya sejenis kayak
1: gembili. Iya, tapi tawane gembili Kang Amrul. Duduk bentul.
0: Bentul sing
1: bentul kaya merek rokok, Ce. Aku ya kurang ngerti. Cintul apa jin? Apa cintul maksudnya?
0: Cintul kan
1: cintul baru iya ya. Tapi si anak anyel-anyel le main gula Jawa. Iya, lah kowe aku tak paham. Iya Miki kan kamu kan tanya Kang Amrul bodine esi mamalani eta kon Kang Edi langsung duwe bodin Kang Edi aku duwene gembili Kang Amrul ya kowe anane gembili Mbak Yos ya kowe jare
0: anane gembili
1: mirip apa ora ya Mbak Yos kok bentul
0: rambut kok pasukane bibu gemoy
1: oke okay.
0: Mama Bayu Mama Mita Mama Dinda Mama April Puim
1: pasukan
0: Bapak Dekon
1: Jong okay.
0: Ini Pak Pramudiono Teti Dewi Kunti Ayah HM
1: yeah.
0: Terus ngokai Om Akif Kang Peter
1: yeah.
0: Kang Senal Jain Kang Aito Terus ngokai
1: Nyiratu
0: Barina
1: Afurkon Bang Al
0: Afurkon Bang Al
1: Menet.

0: kedeng mesti nih ya. Iya.
1: Mas Win,
0: menitur
1: Mbak Rina.
0: Mas Win, bagaimana kabarnya Mbak Rina? Kok tak online ngon jawabnya? Jawabnya ngono tak online. Jadi Kang Edi bikin enjo aja Mbak Yo sendirian. Oh, berarti Kang Edi memang sudah menikmati di masa kesendiriannya.
1: Buat semua nih Mbak Yo. Buka pipa ya Mbak Yo.
0: Semuanya saja ya, oke.
1: Terus yang mau keluar kene makan ya.
0: Nji Mama. Maning
1: go terjapasan. Maning go Cidia ya.
0: Iya.
1: Yang punya
0: teman
1: huruf.
0: Bira siapa? Papa Win ngonong.
1: Ah,
0: iyalah. Is kaya kue.
1: Mas Jasak 8 huruf.
0: Mas Jasak.
1: Jadi 8 huruf.
0: Iya. Berarti siapa sebenarnya?
1: Mas Parto 8 huruf.
0: Ya, sering didundang papa. Papa.
1: Iya. Engko blubur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Blak ding ding.
1: Yes.
0: Terima kasih Mama Lani Munyung Agung ya, bersama dengan Dede Gani dan bersama dengan Papa. Pa, udah makan siang apa belum? Terus kalau kamu sih Ma, udah makan siang apa belum? Aku belum, kok belum? Iya kan nungguin kamu, kenapa harus nungguin aku? Aku maunya dicopin kamu. So sweet teman. Ngayal dewek aku Ma. Seolah-olah kayak kue. Di belakangnya Mama Lani, jumpa di judul-judulnya kita sapa. Halo, selamat siang Mbak Lani, suara Pak Ramon.
2: Halo.
0: Halo, A.
2: Para Pak Ramon.
0: Iya. Para Sari.
2: Sari Nesaporete.
0: Iya.
2: Nesaporete.
0: Iya. A, kayak gitu enggak, A? Kalau sama demenene, A?
2: Apa, Mbak?
0: Kalau Mama, Mama Lani sama sama seseorangnya kan manggilnya papah mama begitu kan. Ya puber kedua, kalau puber kedua kan biasanya sama saja kayak abg-abg dan lagi temenan ya ayah lagi kasmaran. Lah kalau AAUON berarti masuknya di kategori apa abg ya?
2: Yang undangannya AAU. Kalau Neng gitu.
0: Oh, A sama Neng. Neng, terus bahasanya.
2: Ya kan.
0: Bahasanya kayak apa ya? Iya.
2: Karena bahasanya tete kan AAUE. Mas ya.
0: Iya. A tete bahasa oh Sunda ya? Sunda sama A.
2: Anggaran kene kan A akan laka.
0: Oh ya, lah itu A itu bahasa mana Sunda kah?
2: Iya.
0: A sama Neng ya. Oke. Iya. Terus yang temenan modelnya pibe maksudnya apa-apa di pekoran Mama Lani apa beda ya, dong? Ya beda dong, versinya aku beda dong ya.
2: Anggap versinya kan video colok.
0: Alah, gue tau duduk obrolan menang-menangan. Yang ngerti menang-menangan.
2: Video col waru-waruan.
0: Sawang-sawangan. Iya, sawang-sawangan. Oh iya. Lah kayak yang LDR-an. Anggur temenannya peluknya kalau di parani lah ngapain fecenan.
2: Kan walaupun peluk kan gak tindih kan orang ketara.
0: Dan Mama Lani liku aku percaya fecenan. Ya mah, adus ya mah.
2: Fecenan aku bukan. Mas aku pengen baru ngono.
0: Aduh, iya. Aku kangen kayak ya ayah. Si tenggangan prima, iya VC, alah alasan.
2: Iya.
0: Mama Ikma, ah.
2: Mama Ikma.
0: Iya, Kang Amrul.
2: Kang Amrul.
0: Amrul, Amrul, cari Kang Amrul. Oh, ngundangnya orang Mama dan Pipi. Mama sama Pipi, ya Mimi Pipi berarti Kang Amrul.
2: Mama anak boneka, ya, dibuat dong.
0: Si Pipi.
2: Anak Mimi Pipi, anak.
0: Anak, lah waktu lah.
2: Mimi Pipi.
0: Lah, yang udah seneng udang Mimi Pipi.
2: Undangnya biasanya anggar
0: Mimi Pipi, Mami Papi. Lah, kayak bahasannya PL.
2: Orang undangnya Mane. Mane orang Papa.
0: Ada orang ya, aduh menenek ya. Mane.
2: Mane yang kayak orang pantas ya.
0: Tapi dan mas orang dong, ana lah nen. Ya nen, sing seumuran-umuran sama Mane kamu. Demenene sing seumuran Mane kamu. Nggak pas nengonong, Papa Nek, wis mangan apa durung? Ya, wo ya, pas. Tapi bagi mereka kan romantis ya. Papa Nek, wis mangan apa durung? Wis sama Mane.
2: Iya ya.
0: Udah ngurung mangan, ya kegiat mangan ya.
2: Ya,
0: aduh, oke.
3: Hari Mayos ngobrol di sit, mesti kena di tenis, sing lepu mesti uon.
0: Masa? Soalnya uon ngerti selane ya, ya. Ya, bisa gini apa?
2: Kan peneng maksudnya katakan sing suwe sing gelis ngono.
4: Iya.
2: Sing suwe ngapain ditelepon sih? Kan mesti protokol.
4: Iya. Berarti ya maksudnya berarti Mama Lani ini teni kita Mbak Yos ngomong disit Mama Lani Aa langsung ngakali ya kowe.
2: Ya mikir lagunya apa ya?
4: Lagunya apa, Aa?
2: Lagu ini kecubung gue lah.
4: Kecubung? Tanding ya?
2: Betul.
4: Apa, Aa?
2: Lagunya Ami ya. Kecubung gue lah.
4: Apa kowe? Lagu Darling, Aa?
2: Udah lagu kayak dangdut.
4: Oh, dangdut.
2: Ya,
4: Mbak Ilah Jatirawa. Nak, ki berarti Mbak Ilah nganggap Aon kayak anak yang ngonong.
2: Iya.
4: Nak, sampun maem napa dereng nak.
2: Durung Mbak Ilah.
4: Pasane sing bener loh dereng mama.
2: Oh
4: ya ngundang enak ya berarti kamu ngundangnya dia mamah gitu apa sih ibu.
2: Mama.
4: Belum maem Mbak Ilah Jatirawa.
2: Mana mama minta pulsa?
4: Iya, kalau aku nego wong sing doyan manfaat nah.
2: Lagu
4: Ana, tapi kan kita juga sering dapat kayak gitu dulu-dulu ya, lagi iya, rame-rame nih. Mama minta polisi. Sing apa ke sing mesra. Oh, Mbak Yos manggil Ayang Pip. Oke ya kue.
2: Apa?
4: Buke Amrul. Kang Amrul maksudnya temenan kayak kue, kongkone sing mesra.
2: Apa orang mesra-mesra lah, enggak ada kue sementing.
4: Apaan? Iya, langsung.
2: Langsung lah
4: sikat. Ini harus ngerti mau telepon, ah. Wis ngira-ngira, wis ngerti seolah-olah. Wis ngira-ngira.
2: Oh, dele. Suara mantis.
4: Iya, heeh. Gelem-gelem ora-ora ya. Gelem ya ayo, ora gelem ya wis tak tinggal ya kowe. Heeh.
2: Ya wong tetelek ya, Mbak ya.
4: Iya, bener. Iya. Cara pasangan itu, cara romantisnya pasangan itu beda-beda caranya.
2: Asli nek kowe pacaran kowe ora oli, Mbak.
4: Ora oli yo.
2: Iya, justru kowe. Tapi kan menina-menina lah gini kok pacaran mesti domong ya.
4: Ya di Islam kan gak ada sebenarnya ya. Oke.
2: Okay. Ya ngerti-ngerti yo.
4: Ngerti ya bujang-bujang mien, bujang rasa dudek.
2: Lagune
4: apa?
2: Kenapa?
4: Ini jangan ada dusta di antara kita keroncong.
2: Terus?
4: Udah itu. Soalnya saya baru buka voice.
2: Niki mati ya?
4: Iya, makanya saya baru buka voice.
2: Iya.
4: Berarti melune pembukaan koro penutupan tok abik kak.
2: Dalam nanti digeser kateng anger soalnya ketempelan radio liam.
4: Oh, masa ya? Tapi ini tadi memang sempat ini.
2: Radio, kak,
4: ya. Oh iya. Berarti tadi memang sempat ini gangguan teknis. Aa. Terus saya kelontor.
2: Kira radio parang apa tuh? Tuh sih cebule radio kak.
4: Oh guys, iya. Bisa aja sih Allah. Ngesel tok ya ayah lah.
2: Iya, gue sing laka nama anak kail maksudnya laka anu keng
4: nama. Laka merek ya, A.
2: Anak merek tapi nyolong nemen.
4: Oh iya aja, bukan sih anak radio sing laka merek neng kena sweeping. Laka
2: merek cuma anak iklannya merek gue ngono.
4: Oke.
3: Lagi mau banyak kan lu on nyampe saya ki masih sendiri.
4: Iya, abisannya sih ya. Carane kang, carane siapa ya kak? Temenmu namanya siapa kang Bebok ya? Wayai aku koro uon dongen wis wayai jemput anak sekolah SD ya Mbak Yos ya. Tapi kan bisa nasi bujang bay.
2: Apa?
4: Malah nontonnya konser jare kang Bewok.
2: Iya Pak ya kang Bewok Pak.
4: Dongen wis wayai jemput cah sekolah wayang gendong bocah. Kok aku koro uon ke si senenge marani-maring konser ya kuwe.
2: Iya.
4: Ya wis mana lah di pos-pos na disit masa bujangmu udah dini giliran bojo ke semadep mantep wis rasan kabeh ya A.
2: Iya
4: dipuas-puasna dulu wis enggak apa-apa. Dadi ini dangus bocor ora pencela-pencelek.
2: Iya. Ya wis gue lagune iki mah dipotong ngintil wis lah.
4: Ngintil. Iya. Ora apa-apa sih siji maning A.
2: Maning.
4: Tukar penyong A.
2: Karepe wis.
4: Iya wis A. Ngotak melaku A.
2: Wis nikan salendri.
4: Oke A.
2: Karepe wis lah.
4: Iya oh A.
2: Ya wis nyempar mutun sorak.
4: Oke A.
2: Mutun.
4: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
2: Yos.
4: Terima kasih. Ada Afurkon ya yang ada di kawasan Gedas Kerup. Boleh satu penelpon lagi ya. Tapi durasi jangan panjang-panjang soalnya sebentar lagi mau closing. Lu ada mau buka voice kok closing sih Mbak Yos? Iya. Memang suaya Yos banteng. Jomblolot sebelat manding. Lu selamat sore. Selamat siang.
5: Halo.
4: Selamat siang juga.
5: Alhamdulillah ya Allah.
4: Sinak Sino ka na, Ti?
5: Ay,
4: ya Allah.
5: Aku masukin
4: ya. Sino ka na, Ti?
5: Naik turun, 6 kali ada nih.
4: Naik ini. Protol ping 6 ah.
5: Selalu kan kurban aku tidak naik.
4: Oh, berarti memang berarti kuncinya kudune kae mah ceklan karo Furkon mah. Iya mah, burine Furkon kudintang Furkon online ya, Mama Nadia langsung cekelan tangane ya. Ya, tangan kecenak tangannya kecekel apa buah apa nek? Lagu apa ma?
5: Lagune apa ya? Ada nomor juga.
4: Boleh. Ke bestine ke bestine ke.
3: Halo Pes, sehat selalu Pes. Yes, yes, yes.
4: Amin, amin. Amin, jangan lupa nanti berangkat ya tanggal 23 Cakrajum ge. Ayange, ayange. Ayange apa Pak Guru nih?
5: Pak Guru.
4: Pak Guru nih. Pak Guru dari tadi enggak sendul-sendul gitu dan si peseknya online oh, langsung.
5: Ya, Pak Guru.
4: Saya aja Pak Guru ya, Pak Guru jasak.
6: Mimpi apa? Nok Nadia.
4: Om Kas, Om Kas sehat ya, Om Kas. Iya, salamnya monggo, Ma.
5: Seneng
4: men, Bu. Seneng men. Aduh, main taksi mah, taksi kep mah, taksi kep sengceng men, Ma. Aduh.
5: Enggak usah bilang gitu, bisa masuk masuk.
4: Si kepane enggak gampang nang tanggal 3 likur ya, Mah ya.
5: Ya, insyaallah.
4: Oke.
5: Okay.
4: Kami bayar ya.
5: Sama anak ya, bisnis pet ya. Iya, spesialnya nggo trio pesek.
4: Iya. Yeah.
5: Super spesialnya nggo di biru hitam.
4: Iya. Yeah. Biru hitam. Biru hitam.
5: Biru hitam.
4: Junyong tuh mulai mikir ya. Mau bedeknya ya mah ya.
5: Oke.
4: Mau diwisiki ya mah. Oke.
5: Okay. Oke okay, siap.
4: Oke okay, deh.
5: Oke okay, deh.
4: Dadah.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah blak ding ding. Jos. Jos racun. Mama nut depan mudun langsung. Cekeli kenceng naman berdara mudun. Ya sudah saya hadirkan dulu nih langsung ada dari miliknya Dewi Yul ya. Ada jangan ada dusta di antara kita versi keroncong. Dan untuk kenebalannya secara paramon jangan lupa untuk jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Yuk dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara supaya aktivitas kita tetap berjalan dengan lancar dan supaya kita tidak gampang lemes ya. Ben strong terus. Gila saat spesial untuk Mama Lani yang ada di Kesan Bajung Kagung bersama dengan Dede Gani dan bersama dengan Papa Winyo.

0: Ya, 101.5 Suara Paroman FM di GL. Ada satu tembang campur sari versi Niken Sarlindri. Ya, diwasna gondeli tenanan, sayangku isora kurang-kurang, jepuli aku mung dadi badut. Melazir teman ya, cuma dari nama badut ya, cuma jadikan mainan ya. Lagu ini bukan memenuhi permintaan ya, tapi tadi memang saya urgen mintanya Niken Sarlindri, saya pilihkan yang ini aja ya. Oke, dan terima kasih sudah kembali nih Suara Paroman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada dari Bunda Santi Purbowo, selamat siang. Selamat siang Wong Ayu Yosnji, selamat siang Uki Wong Ayu Bunda Santi. Di belakangnya ada Mama Nadia juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir Mama. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, Albert di Bonglor hadir. Salamnya buat Balane Suara Paroman semua. Makasih Mbak Yos, lagunya Alun-Alun Nganjuk, merdeka. Kang Biol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Edi Dados di Kambangan City juga selamat siang. Mama Ikma juga selamat siang, yang ada di kosan Slawi ya Mah ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada assalamualaikum, sugeng siang Mbak Yos, Andarista Amrul saking Purbasana Taruk Prawu, semangat Agustusan. Wingi angsal dopres lomba napa nji Mbak Yos, aku berarti untuk acara karnavalnya nanti tanggal 23 pas bersamaan di desa aku ya. Di desa aku di Pagongan itu acaranya nanti untuk karnaval sama pembagian dorpres itu nanti tanggal 23 bebarengan dengan acara paguyuban di Stara Paramon ya. Kok titip kayaknya tuh kok nggak Yos cuma nyemplung na nomor undian netok ya. Masalah oli apa orang nih ya wis lah. Wong-wong ora hadir sih ya. Rezekine liyane sembeli. Bukan oleh orang yang memang dasare nasibe kurang beruntung kok. Ora tak oleh dorpres Kang Amrul. Iya, semangat Agustusan. Ji, nyuwun sewu badhe request tembang Cayanti. Cayanti ini berarti lagu Sunda ya. Tapi adanya yang versi apa agak rampak, agak ngebeats gitu ya. Versinya siapa tadi ya, barangkali ini terlalu gedubregan. Ini berarti maksudnya sebenarnya Sunda ya, cuman versi panggung odok nyong nyong. Salam colek Kang Gebude Mut, Mama Lani, ada Mbak Nia, Bu Aja Sekerajum, ada Kang Kasnuri, Kang Doli, Kang Parjo, ada Kang Sahrul, Kang Kopidin, sedoyo mawon kru lan barane Suara Paroman semua. Sugeng siang, sugeng leah-leah, rehat siang. Spesial Kang Geni pun siaran Mbak Yos, semugi binaringan sehat sebahagia sedanten kalian keluargi. Matur nuwun. Di belakangnya Kang Amrul, Mbak Ilah Jatirawa, merdeka Mbak Yos. Anji, semangat kemerdekaan Mbak Ilah. Hadir salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat para senior Suara Paroman FM. Terima kasih. Sama-sama. Om Kasnuri juga selamat siang Om Kasnuri. Kemarin kabarnya Ananda dari Om Kasnuri ini ya habis kena musibah. Sudah pulang Om Kas atau sudah mulai membaik? Mudah-mudahan sehat ya Om Kas bersama dengan keluarga ya. Di belakangnya Om Kasnuri, Mama Mahlani juga selamat sore. Ngomong apa, Mah?
1: Melu oleh arisan orang seneng tapi hari lebih iya, seneng nemen ya
0: iya,
1: Mama Dajat.
0: Iya, iya sih.
1: Aku ngerti biru hitam.
0: Sebenarnya ngerti biru hitam ya, cuma Mama Lani yang tahu ya. Yang ngodang Mama Nadi ora waleh di wisiki ya, yang tak tahu Mama Lani ya. Mr. Gotrok hadir Mbak Yu, Nji, Dimas ya. Mr. Gotrok manggil saya Mbak Yu, berarti saya manggil kamu itu apa? Dimas gitu. Kayak Mama Lani dundang mbok akhirnya Mbak harus ngundangnya Tong. Tong, ayo Tong. Kang Najib juga selamat siang. Assalamualaikum Mbak Yus, absen dari Najib de Bongkulon. Salam Kang Gobalane Suara Paroman, spesialnya buat Mbak Yos, Ji matur nuwun. Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiyono juga selamat siang, merdeka Bu Rini. Oke, okay. Kemudian di belakangnya masih ada nih Sugeng siang, Budi Erafana ya, lagunya sekar, lagunya Di Bawah Sinar Bulan. Salam-salam ipun Kangge Balan Estara Paramon. Sudah dihadirkan tadi di awal lagu kalau enggak salah ya. Oke lah. Sampai di sini saja ya. Dan untuk Anda Balan Estara Paramon, saya ingatkan nanti ditunggu kehadirannya di acara paguyuban Balan Estara Paramon sekaligus untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Untuk acara paguyuban Balan Estara Paramon nanti akan diadakan di rumahnya Basiroh ya, tempatnya di Dampyang, pada hari Minggu 23 Agustus 2026 jam 9 sampai selesai ya. Ditunggu kehadirannya ya. Jangan lupa untuk Balan Estara Paramon, silahkan untuk semuanya diharap untuk kehadiran di acara paguyuban Balan Estara Paramon. Nanti kita keseru-seruan ya, nanti ada beberapa lomba yang akan diadakan di acara paguyuban ya. Oke, tentunya ada hadiah-hadiah menarik yang akan dibagikan untuk para-para pemenang, untuk para pemenang ya. Oke. Oke. Sampai di sini saja ya kebersamaan. Aku jadinya fokus ke WhatsApp. WhatsApp yang baru saja WhatsApp. Ngomongin kebaca mah. Ya, sampai di sini saja kebersamaan kita ya di Arasari siang, untuk kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 18 Agustus 2026. Terima kasih untuk bersamanya, baik yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online ya. Ketemu lagi sama Isa Andarisa nanti setelah ini di Lanosta, ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca yang akan dihadirkan untuk menemani siang Anda sampai sore nanti. Tembang terakhir ada Ande-Ande Lumut Waljina, ini lagu memenuhi permintaan dari Mama Nadia yang ada di kawasan Krokul ya. Dan 101.5 Star Paraman FM di Gial, Yos Andaris tak pamit undur dari Parasari siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggerpan kerongok na lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, ge sih enak. Ge sih acara apa menurun?
1: Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di Gial. Hai Balani Setara Paramon, ketemu lagi sama Is Andarista tentunya ya. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 18 Agustus 2026, masih di suasana kemerdekaan Republik Indonesia ya. Harapan kita tentunya semoga Indonesia makin maju dan kuat ya di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, dan semoga rakyat Indonesia hidup rukun dan juga sejahtera. Semoga semangat gotong royong tidak akan pernah padam, dan semoga keadilan sosial dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia ya. Dan tentunya semoga Indonesia jaya di kancah dunia. Ya, untuk kalian yang mau gabung silakan, nanti saya tunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 614577. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya di Lanosta ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80, 90-an. Ada juga beberapa lagu yang akan dihadirkan di era 2000 ya. Sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita. Dan kebersamaan kita di Lanosta tentunya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata, dan juga ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. The Power of Love, Celine Dion, spesial untuk Anda.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siuk. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Ya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Ya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Alamatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal. Masih ada Usandi Arista, Dila Nostaya. Masih ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang masih akan terus hadir untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada vitamin yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Monggo yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang menjelang sore Balane Star Paramon.
1: Halo. Halo Maya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa telat ya.
1: Paramon FM.
0: Lanosta.
1: Sepanjang.
0: Oke. Pucange.
1: Merdeka.
0: Merdeka semangat 45.
1: Merdeka.
0: Oke, gini. Udah pacara ya? Berarti kemarin pacara ya kamu ya?
1: Iya,
0: harus kan wajib pacara ya.
1: Kalau cocok
0: enggak cocok upacaranya itu di depan halamannya sendiri. Kalau kamu upacaranya di sekolahan no ya. Kalau enggak berangkat upacara nanti dihukum kan, kena sanksi kan?
1: Iya,
0: akhirnya berangkat. Iya, berangkat langsung pun. Aku kan anak Indonesia ya.
1: Baik.
0: Iya dong. Mbak Yos juga ikut upacara. Mbak Yos juga ikut upacara Mbak Yos. Ya sak ya. Iya, Jasak Rajim katanya upacara juga di depan rumahnya sendiri.
1: Mbak Yos sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Ikut lomba apa Mbak Yos?
0: Saya Mbak Yos, Mbak Yos ikut lombanya macam-macam. Ganis ikut lomba apa kemarin?
1: Ini lomba sekolah.
0: Di sekolahan?
1: Menyusun botol.
0: Menyusun botol. Terus kamu dapat juara apa enggak?
1: Juara satu.
0: Juara satu, wah hebat sekali. Nanti di acara paguyuban tanggal 23 nanti minggu depan ya. Dede Gani kan ikut ya. Nanti Dede Gani mau ikut lomba juga?
1: Lomba lereng.
0: Lereng. Mau makan.
1: Namanya Jasak.
0: Oh, mau makan Jas. Mau makan Jasak.
1: Biar menang. Kan Jasak enggak bisa ngemut. Bisa
0: dikit. Iya, yeah, nanti mau lomba bawa kelereng pakai sendok ya.
1: Pasti sendoknya
0: satu. Iya, Jasak lah masa bisa habis kalem enggak menang gini ya.
1: Nanti ganti yang menang.
0: Oke deh. Ya wes.
1: Pinteran,
0: mama neng layani, gani sebagai peran pengganti. Iya pinter ya anak lanang ibu Lani ya.
1: Nggak tahu HP-nya buat mainan kucing.
0: Mister Gotrok lomba lari dari kenyataan hidup, apa bisa?
1: Gak bisa.
0: Iya nggak bisa kan, mau tidak mau harus dihadapi Mister Gotrok ya.
1: Iya walaupun tapi ya harus dihadapi.
0: Iya, kita tidak mau sebenarnya, tapi ya inilah takdir.
1: Iya, aku pengen lomba KMA itu. Tangga
0: sih ngalah. Menang mah, kira-kira menang sih ngene ana lomba kue tukang maido.
1: Senengnya ngomong nang burine
0: wong. Tapi selumrah wong urip mah ya. Cacar ucane wong uripnya kayak kue ya. Bener salah. Salah apa maning? Dalem?
1: Karena mainnya manis.
0: Iya. Iya, iya, iya, gue makan wis umumnya menungsa urip kayak kue, urip nang dunia yong ya. Iya, warna-warnane wong urip ya, ana sing apik, ana sing ora apik ya. Iya kan mah, kayak pelangi, ana abang ijo kuning.
1: Kanteng ana sing ora.
0: Ya kue.
1: Sing lagune Dime teringin bisa ora mayang.
0: Ah?
1: Teringine Dime bisa ora.
0: Teringin embunyo. Durung pernah play mah. Coba mah saya cari mah.
1: Liani sih anak.
0: Teringin kok di sini ada teringin muncul apa orang ya? Si Ma.
1: Iya.
0: Iya udah.
1: Oh iya wes.
0: Apa sih ini? Lagu apa sih ini?
1: Aslinya tah lagu
0: Malaysia. Enggak boleh ya. Minggu.
1: Boleh.
0: Iya, boleh Minggu ya.
1: Andiliani sih.
0: Andiliani bisa, tapi ada nah, apa enggak?
1: Sanggupkah aku ya?
0: Oh, boleh.
1: Alamengo. Bayo sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Kok ketemu Bayo geni kemarin kan gue ya. PKK ya.
0: Iya.
1: Di koleti Bayo.
0: PKK oh yang kemarin ketemuan kemarin hari Minggu. Oh, tenang Gani, nanti minggu depan kita ketemu Gani ya. Oke.
1: Okay. Oh, ada Mbak Yos. Kamu nyariin Mbak Yos.
0: Ini kan khusus Mama si bilang oh, ini kan khusus untuk ibu-ibu yang enggak punya suami sama bapak-bapak yang enggak punya istri. Ya,
1: mari kita kongnya
0: gue. Dewe.
1: Dewe.
0: Emang umum anak-anaknya gitu ya, Ma ya. Tanya ya, satu sudah dijawab, nanti tanya yang lainnya.
1: Heeh. Khusus yang tidak punya pasangan, itu pasangan apa, Bu? Emang ada bukan
0: lugune metu kabeh lugu. Ya. Amrul Kang Amrul, ana lomba maido, Mbak Yos. Iya. Nanti coba ya dirundingkan sama jasak racu.
1: Jasak racu.
0: Ya ana sing blesek karo sing pesekoe ya. Ya ora masa blesek lawane pesek ya, Ma. Ana sing blesek ana sing mengir ya, Ma.
1: Ora.
0: Tadi kan maksudnya yang pernah-pernahnya wong urip kayak gitu, ada yang baik, ada yang jahat. Ya, ana esuk ana bengi. Ikuti saja alurnya. Wis lah sebening kita berusaha menjadi orang baik gitu.
1: Terus lo saya Piol.
0: Mbak Yati seblak yang ada di Jati Barang.
1: Mbak Yati gak bawa seblak.
0: Mbak Yati nanti ada acara paguyuban ya, sesekali datang bawa seblak yuk.
1: Iya, terus Mama Nati ya Yati.
0: Iya.
1: Menit
0: mau dan wis bombong lah, semening wis mlebu.
1: Iya, arek wis ditokna
0: po. Iya. Ali Alisan siapa? Ora piraha ora bagiane ya malui bagi bisa mlebu online.
1: Ali Alisan biasa.
0: Iya.
1: Tapi arek
0: mlebu. Kayak Tete Agustin. Excited nemen kalau online, ya Tete. Heeh,
1: terus kok Tete Agustin ya.
0: Heeh.
1: Ke
0: disalami ke sing lagi pada maem seblak nang Mbak Yati, Mbak Windy sama Marina sama Linda.
1: ABG
0: biasa. Iya, ABG sing ya pecinta seblak kan para ABG ya biasanya ya. Bener, nok melong padahal enggak boleh terlalu berlebihan, itu pedesnya jangan yang level sing pedes pada level siji. Level 1. Iya kan level-level. Kadang level yang paling enggak pedes aja udah pedes ya.
1: Iya. Terus ngo ayo Umteti Dewi Kunti ya. Getera manis Nia Iqmal.
0: Iya.
1: Terus empat kawan Mama Ari.
0: Nji.
1: Mama Uya, Mama Karisma. Terus si Gine. Siapa ya?
0: Siapa lagi? Kang Piol.
1: Bisa ada. Oh iya Tong.
0: Tong Piol.
1: Kok mangkat
0: to tong? Tong. Kapan ketemu Mbok Kelani apa ora Kang Piol? Dang main ketemu Mbok Kelani mangkat.
1: Terus lo ayah HM ya.
0: Iya. Yeah.
1: Marina. Tak Ake.
0: Ji.
1: Budi Abi Bapak Tikun.
0: Iya.
1: Afurkan.
0: Biasanya nomor siji ke Mama Lani. Balapannya ke Mama Lani.
1: Iya terus
0: lo
1: ilang
0: tau. Kecara jasa racun. Ya iyalah, dangus melepu ya penak. Bisa ngomong kayak gue ya Ma. Demi-demi jasa bisa ngomong kayak gue lu.
1: Ya memang hari ini melepu bobong.
0: Tapi demi-demi jasa bisa ngomong penak.
1: Penaknya apa?
0: Anak si Mbok Kelani. Anak biunge. Emang yang biungmu?
1: Sangat tinggi.
0: Iya. Selamat sore ganteng. Miki pas lagi Gani ngomong Burini nih. Selamat sore ganteng merdeka. You know.
1: Oh, Burini.
0: Iya. Mbak. Iya, Burini ge. Burini lagi mak apa sih Bu? Ya Allah pecak. Pecak godong bodin, pepaya, daun pepaya sedap.
1: Oh iya wis karone kuwe
0: Sambel, iya, sambel burine enak guys mah.
1: Iya,
0: yang pernah sangat
1: asem.
0: Iya, tapi sambel iya sambel enak. Pedesnya pedes mantep.
1: Terus ngokwe
0: Bapak Jabidin mah.
1: Oh iya, Bapak Jabidin ibu Bidin.
0: Iya, Kang Akil mah, Kang Akil.
1: Kang Akil.
0: Mami Pak Tika Akil. Leoni.
1: Mami Tika Leoni. Matari Tungteng Gembruduk Matrini.
0: Iya.
1: Terus ngo. Ayo Waia.
0: Nji.
1: Bapak Alul. Balea Beduk Umpok
0: Iman. Wa Atomai.
1: Pak Atomai Kang Doli. Pak Ketu
0: Iya. Yeah.
1: Amandur Umandur.
0: Kang Najib.
1: Mama Najib. Terus ngo. Hai Bu Impah Sugeng salam Jakarta. Salam April juga.
0: Iya. Yeah.
1: Mas Parto ya. Terus ngo.
0: Kang Amrul. Mister Gotrok.
1: Kotrok,
0: Mbak Ila Jatirawa. Ya. Mama Neng Om Bambang.
1: Mama Neng Om Bambang sehat selalu. Terus kabe bae.
0: Kabe bae anang dumplang tung tung.
1: Sialeng. Yes, Kani.
0: Gini, sing ganteng lah kalau Kang Joko Tingkir durung disebut. Joko Tingkir ngombe dawet. Kang Joko, ya Om Joko Tingkir nanti ditunggu ya di acara paguyuban tanggal 23 ya. Iya, nanti jadi kan ikut jogetin ya. Oke. Sudah nang? Iya. Terus? Suara kamu tumben sih, kemana? Kecil. Iya, makasih ya nang. Iya, ya bisa. Sudah. Assalamualaikum. Jos. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting jos. Dede Gani yang bilang dumplak ting ting. Mbak Yos yang bilang jos ya. Tempatnya nang di Masiro, di Kramat deket berarti Kang Joko Tingkir. Berarti dari rumah taksi rumah sakit Mitra Siaga belok kiri ya kalau dari arah Dampiak ya. Belok kiri terus ketemu sama ada banner, ada plang SMP 1 ya. Terus di depan ada gerbang itu masuk-masuk ke kiri. Ngikutin jalan aja di situ Kang Joko dan teman-teman Setara Paramon. Yuk yang mau gabung lagi di 477-nya. Halo, selamat siang Mbak Lani Setara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Setara Paramon.
0: Lanas tak?
2: Sepanjang hari kemarin Mama Lani
0: uon. Iya, pindu-pindu Mama Lani nemburine uon.
2: Iya,
0: Mama Lani cincin mong.
2: Ya maksudnya tetap lama nyong asinar sing arwong apa ya kayong suwe orang ngakali mbe ngakali ketempan tengah-tengah lah.
0: Iya, Mama Lani biasanya suwe ish.
2: Iya, maksudnya anggar kan katang saya Mama Lani kan suwe. Terus sana maning kayak suwe ngono.
0: Iya. Ya wis pindre-pindre kamu wis on ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Anak ya, tapi kan rata-rata kecanda.
0: Iya, kamu tuh memang masukan.
2: Hah?
0: Gampang mlebune kamu.
2: Iya,
0: sampean
2: anu ke lagi.
0: Maning.
2: Tumben kayak orang-orang pati yang mentang ya.
0: lagi kendo murea.
2: Ketine mat.
0: Iya wes. Mau nih murai lagi kendek ya, Kang Akil.
2: Kang Akil.
0: Ya, Kang Muhtar odong-odong.
2: Kang Muhtar odong-odong.
0: Sama Mama Enot.
2: Mama Enot, bersama Mama Enot. Selamat.
0: Iya, Mbu Bay.
2: Kang Muhtar melu lomba apa Kang Muhtar?
0: Kang Muhtar melu lomba nih tarik. Lomba nih tarik menarik Nari kita setelah bucone mama not
2: nyakli gulu
0: nyakli gulu ini dewek
2: gulu bebek
0: ini di medeni gulu banyak
2: ini lagunya apa yang enak ya yang enak apa mbak
0: yang enak apa kamu maunya apa
2: lagunya
0: ada kalau yang di daerah itu ada kemarin saya apa ya
2: apa yes.
0: Coklat yang jauh ku tunggu.
2: Coklat enak kok.
0: Selalu ku tunggu.
2: Aku suka coklat.
0: Aku suka coklat.
2: Aku duene patangan, Mbak.
0: Aku suka coklat.
2: Coklat patangan ya.
0: Karena manis.
2: Coklat patangan ya enak kok dege apa ya larang tapir
0: dene. Tapi bisa dilumerna kena nggo gawe. Bolu bisa dibikin brownies berondong manis. On kategori berondong manis apa duduk si on? Lomba narik bunga bang anak ora ya Furkon.
2: Apa?
0: Lomba narik bunga bang.
2: Bunga
0: banget, sama yang
2: mendreng.
0: Oh iya, kue.
2: Masa harapan, kue.
0: Iya, berarti sing menu lomba kaya. Sing para pegawai-pegawai bank ya, doyan narik bunga ya.
2: Mas harapan, kue.
0: Kita mah enggak bisa.
2: Mendreng. Manyah, ya.
0: Rika semrawut.
2: Mendreng maning.
0: Jare Mbak Ila Catira pakai apa? Nak. Nak.
2: Tapi Marsanda bayas mbak.
0: Nak pun bobo siang napa dereng nak.
2: Iya mikirnya gus toro lagi kara-kara bayas tangi.
0: Kara-kara yang nengir ngane ke?
2: Iya kara-kara yang mikir gus toro kok sih.
0: Orang kara-kara tak lutik ke? Mama Ikma, sing online. Sing online maning-maning ya kok cara.
2: Iya mulan deh maning-maning.
0: Carane Mama Ikma, munine wis tumbas kae mah HP jadul ya nggo online.
2: Lah nyoba
0: HP
2: jadul bisa kok.
0: Ya kowe Mama Ikma coba mah online mah Mama mana dia juga udah bisa kok mah.
2: Bisa nyongke nganggone.
0: Ya ini pakai Android. Ya Mama Ikma berarti belum mencobanya atau angel mah.
2: Sinyalnya kuat.
0: Ngadek
2: terus.
0: Termasuk Bapak Jabidin juga susah sudah mencoba buat online juga belum bisa ya Pak Jabidin ya. Coba lagi opa.
2: Bisa nyerah, iya,
0: berarti gak ada jiwa perjuangannya ayah.
2: Iya, kadang-kadang mau sapisan, maksudnya ping sapisan mau ping dong, langan.
0: Iya, wong anaknya belajar ya, aku dunia tiba di sini ya ayah.
2: Iya,
0: numpak fit kan kadang-kadang tiba di sini.
2: Paramon, siwi-siwi bisa.
0: Oh iya, Mama Lani jari belajar dengan itu nunggulin, bisa kayak ampun DJ ya.
2: Iya, Mama Lani ingin ngorot tahu.
0: Oh, belum beli kartu. Ya dibeliin Mama Ikma.
2: Jadi kejapal leman manjing ya Mama Lani.
0: Bener. Mas ada yang apa, A?
2: Kisah kasih hari Minggu.
0: Oke.
2: Ya salam lanjut buat Amir Pakar Madu, Milela, Kusaka Rancung, Ibni Abdillah.
0: Ya.
2: Mbak Ila. Terus buat
0: Kang Akil.
2: Kang
0: Amrul.
2: Amrul.
0: Pak Bagio lagi. Jam berapa Pak Bagio? Jam 3 baru makan siang kah?
2: Kang Tol Arobi. Terus buat apa ya?
0: Apa lagi? Kang Joko Tingkir.
2: Kang Joko Tingkir. Kang Kontrok, Kang Peter, Kang Sinar Cahit. Kang Akbar. Terus buat Andoko.
0: Iya.
2: Mama Anis.
0: Mami Tika Leoni.
2: Mama Tika Leoni.
0: Iya.
2: Selamat
0: sore.
2: Bumparat.
0: Burini Pak Pramudiono.
2: Burini, selamat
0: siang.
2: Bumparat. Yono lah gue lah.
0: Angel A. Kang Piol A.
2: Kang Piol. Terus buat Ma.
0: Ma Iwa Ato Wa Ato Ma I. Ya Teteh Agustin.
2: Musango.
0: Sekolah. Sekolah. Bolos.
2: Titik ini kayak kaya nenggok
0: karo kene. Marani maring pacare.
2: Titik ini kok karaokean bang kue.
0: Iya. Oh atau mai.
2: Nembang kue pantas nemen kue asing udah tegan nih.
0: Martio, udah mau jaluk duit sama Martio ya.
2: Terus buat Kang Parjo, Kang Akil ya Kil.
0: Ah Kang Mutar.
2: Akil kayaknya kapira.
0: Iya wes, Kang Mutar mama not.
2: Apa?
0: Kang Mutar mama not udah disebut ya. Carane?
2: Kang Mutar iya, cara cair.
0: Me,
2: Ibu Abdillah.
0: Kan menu lomba buka.
2: Bania. Ami pakar batu melalami.
0: Bayati.
2: Bayati,
0: yang punya okay. Seblak Jatinegara.
2: Oh, yang punya seblak
0: iya,
2: ya.
0: Iya, ke pelanggane si perawan-perawan no, ah.
2: Oh, gitu ya.
0: Iya, ayo-ayo nemen ABG-ABG ke A.
2: Yang perlu nilai ke sih.
0: Lagi ya, nengkara Jati Barang mana kadang-kadang do SA, kapan-kapan yang dolan mana A. Yang
2: perlu nilai itu, ngonon.
0: Iya, arane, arane sing lagi pada nyeblak neng Mbak Yati, arane apa? Mbak Windy sama Mbak Yati. Mbak Windy,
2: Mbak sama... Yanti, salam kenal dari AAUU.
0: Mbak Marina sama Linda.
2: Iya, Bundrong.
0: Bundrong juga selamat sore.
2: Iya, matem rengginan.
3: Lunga-lunga mama lal ni, apur
0: pon,
3: terus.
0: Sing pintrum lebih.
2: Iya, Kak Nori.
0: Iya.
2: Kak ya, kamu Kak Nori ya. Soalnya gue
0: pemerintah lu kuat guru ni orang lagi.
2: Terlalu kuat.
0: Pan jaluk warah guru ni. Orap lagi pengen karo pak guru. Ya ki jaluk karo on bae ma ikmah kiyene acara online pime.
2: Wis nyentip ya padahal sering ngomong dur ya ternyentip. Antar lagi lagu kan jadi telpo.
0: Iya iya iya iya ya wis ah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Nang pertahan pae mesti belum kan kok banyak mesti ngomong liyane.
0: Mama Ikmah lagi ngenteni Teh Evan nembe tuh Mas Kartu ya mamah ya. Heeh. Nembe kan balik kuarah. Oke.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam, demlek ting-ting.
2: Yos, tak bosin turung.
0: Primus sih, kacret tanggung AA ya. Pripun Mbak Yati, pripun Mbak Yati.
4: Insya Allah Mbak Yo cantik pengin datang sama belagat.
0: Oke.
4: Mbak Yo, terima kasih ya sudah nyebutin nama saya. Salam kenal dari aku ini.
0: Oke, ya disebut deh. Terima kasih, nama saya Windy ya. Kemudian nanti siapa lagi ya? Siapa lagi? Nama saya Windy. Terus siapa lagi Mbak? Siapa? Mbak Marina. Ada Mbak Windy. Ada Mbak Linda. Oke, salam balik buat Aa Furqon. Awas kon ang. Kapan-kapan mau nomaring warungnya Mbak Yati ya? Yang sing punya usaha, yang punya usaha seblak. Di kawasan Jati Barang. Ya mau gabung lagi yuk di belakangnya Aa Furqon. Di 888 ya. Halo selamat sore balanes Lara Paramon.
5: Hola.
0: Hola.
5: Selamat sore.
0: Selamat sore.
5: Anoksainya sepanjang dina.
0: Iya.
5: Pimen gen bayo.
0: Pimen pan nime. Pimipan modeli pimipan dikapakan.
5: Ada kapak ini.
0: Awan-awan kayak kena kayak prime, picit-picitan lah ya. Iya kayak awak kayak boyok kayak pada betah tuh kayak carane. Carane pimik ya, ya oh. Apa kau pada lara kayak kemelat tuh kayak
5: ini.
0: Iya lah gue ya. Nyong kayak menunggu mbak Nia, kok tidak datang ya, Kang Doli ya. Iya kabar pimik sih ada badon.
5: Anak
0: macane sih angan ya. Kayak gitu sih ada macane susah untuk diajak mah. Waduh, pripun ki Kang Kotang Tohel Arobi ngomong apa Kang Tohel?
6: Assalamualaikum Mbak Yos.
0: Ya.
6: Kawasan Baut.
0: Kawasan Baut enggak nyerah. Kawasan Baut nyerah. Jadi Kang Tohel nyerah. Ayo. Terus di bara uon padahal lo. Lagunya apa Kang Doli?
5: Lagune apa ya? Ingat kamu lah.
0: Apa? Ingat kamu. Ya, nyanyi ne pime modele. Aku ya? Aku mau pupuk.
5: Ingat iyo. Mau mandi.
0: Aku mau nyemplung sumur.
5: Ingat iyo suara kita nyemplung.
0: Aku mau makan dedek.
5: Ingat iya,
0: ada makan dedek. Sing Doni melek na kowe jasak wae lah. Sing Doyen jasak. Sing Doyen tetep jasak. Ya sak. Jasak sak. Bunda Santi Purbawa, selamat sore Dodoli Dodoli Pret. Iya. Salam Mbak Yos nggo Kang Doli, salam sehat Kang Doli ya tak sampai kena Kang Doli, Kang Doli, Kang Doli, Kang Doli, Kang Doli, Kang Doli, oli salam sing jasa kerajum. Iya. Kan ditambani apa ora kiye? Iya,
7: ya. Yo ora tau gelem ngangkat jasa.
0: Iya. Ih jasa ta ya Caim. Wah, ini nang udara to Kang Doli.
7: Bener tak angkat mau.
0: Iya, ngomaine sibuk, sok-sok sibuk.
7: Sibuk ngrembet di tempe.
0: Oke.
7: Okay.
0: Ya. Ayo. Jamane wis rada dan sore. Iya, jamane sore Bunda.
4: Sosok ke Dodol toko nemen apa paning dodole kusuhane.
0: Dodol. Juga dodol Bunda.
7: Gue mau Mbak Yati ya.
0: Heeh, Mbak Yati yang punya seblak Jati Barang bersama dengan para pelanggan-pelanggannya.
7: Mbak Windy.
0: Iya, Mbak Windy, Mbak Marina. Mbak Linda.
7: Mbak Linda.
0: Iya, ki sampai fotonya dikirim nanti kok beserta seblak-seblaknya cuma sayang lewatnya foto tok.
7: Dikirim seblak.
0: Iya, ki pelanggane ayu ayu nemen tau Kang Doli.
7: Iya,
0: ayu ayu. Iya, bantu lagi Kang. Boleh on saya utus kamu untuk meniliki para pelanggan-pelanggannya Mbak Yati. Oke Kang. Ji, sama-sama Kang.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk belak ting-ting.
7: Jos,
0: jos, jos. Yos, ayos. Aku melu-melu si Uon. Masan ayos. Jos. Terima kasih ada Kang Doli yang ada di Kesandam. Yang lagunya nanti ditunggu saja ya. Ya. Mbak Windy, Mbak Marina, Mbak Linda, Mbak Yati yang punya seblak. Jati Negara. Tunggu saja kedatangan Uon ya. Baliknya enggak bakal lo on. Canking nanggo aku lo on. Cankingna sebelaknya duduk cankingna taroke, taroke tambah gene kamu. Adik-adik balian setara perawan yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitamanya ya. Vitamafi mata ini berhasiat untuk memelihara daya tahan. Vitamafi mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamafi mata ini Rp150.000 dan silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Ada dari miliknya Andi Lia nih, sanggupkah aku ya? Untuk request lagu dari Mama Ikma sudah saya hadirkan tadi sebelumnya ya. Ada Mengapa Harus Berpisah dari miliknya Almarhum Nika Ardila. Kemudian Cobalah Untuk Mengerti juga sudah saya hadirkan. Memenuhi permintaan dari Mami Tika Leoni. Dan ada Sanggupkah Aku saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mama Lani bersama dengan Dede Gani dan bersama dengan Papa Winya. Benar, Papa Winya apa duduk sih, mah? Apa anak mana? Di 101 Film Masara Paraman FM Tegal, ada Yus Andarista, Dila Nosta, sampai di jam 4 sore nanti.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqman Yoga Masaputra. Saya berasal dari Panjingkiran. Seringkali saya mengalami rasa tidak nyaman pada mata saya karena pekerjaan menuntut saya untuk bekerja di depan komputer dengan waktu yang cukup lama. Mata saya sering terasa perih, panas, dan lama-lama jadi pusing. Setelah diperiksa, ternyata mata saya minus 2,5. Sempat bingung sih sebenarnya karena banyak orang yang bilang jika menyembuhkan mata minus itu susah dan cenderung nambah parah seiring berjalannya waktu. Beruntungnya, saya direkomendasikan orang terdekat saya untuk menggunakan obat herbal Vitama. Tanpa pinggir panjang, akhirnya saya beli. Setelah saya coba rutin beberapa kali, mulai terasalah efeknya. Mata lebih segar, tidak gampang perih dan panas, dan rasanya mata saya sudah bisa melihat lebih baik tanpa bantuan kacamata. Meskipun pandangannya masih sedikit kabur, tapi setidaknya sudah agak lebih baiklah daripada sebelumnya. Saya sekarang sudah tidak khawatir untuk bekerja lama-lama di depan komputer lagi. Alhamdulillah ya. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, bisa banget nih coba obat herbal yang satu ini. Semoga setelah menggunakan obat herbal Vitama, hasil baik juga bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Aduh, kok kantornya udah sepi sih?
4: Cari apa, Mak?
3: Ini, Pak, saya ada panggilan interview kerja. Katanya jam 3 sore, Pak, interviewnya.
4: Salah, Mak. Interview itu jadinya jam 8 pagi. Jam 3-nya itu istirahat. Jam kedua ya mungkin udah pada tutup. Maksimal tadi jam 11 siang atuh.
3: Aduh, gagal dong saya masuk perusahaan ini.
4: Lagian sih, Mak. Kata siapa interview jam 3 sore?
3: Ini nih, Pak. Masuk chat WA saya. Nih, jam 3 kan?
4: Ma, itu tulisan jam 8, Ma. Jadi, Ma-nya yang salah lihat.
3: Aduh, ini berarti saya sendiri yang salah ya? Aduh, bisa-bisanya mata saya error begini. Jam 8 kok bisa lihat jadi jam 3 ya?
4: Sabar ya, Mbak. Oh iya, saran aja nih, Ma. Coba matanya obatin pakai Vitama. Konsumsi kapsul Vitama secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Terus matanya ditetes pakai Vitama cairnya. Insyaallah segala keluhan di mata segera membaik. Belinya bisa ke radio atau ke apotek, Mak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
5: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
6: Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: 108.5 Mestara Paraman FM di Gel. Masih ada Sandarista di Lanosta ya, masih ada Demang-Demang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca yang akan terus dihadirkan untuk menemani Anda sampai jam 4 sore nanti bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk memelihara kesehatan mata, ada juga Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Bang An, ide Bang Al pamer jambu giliran dijaluki mau nini dulung uah lagi yang nyatan jambune berarti pasan apa mengkel jambune mengkel men kayaknya harus disiap naik yang ngotong lulikor kayak ya bener ya bang. Aduh potongan ini kapan digawin ke Kang Edi kayak Kang Edi ngonyong dengan ya Kang Edi ya tanggal lulikor digawin ya Kang Edi ya lain kayak apa rasane ya semanis Bang Al apa sepahit supaya perasaanku terhadapmu bang. Iya mau gabung lagi di 352888 kita sapa. Halo selamat sore Balanes Tara Paramon.
1: Iya. Ini sepanjang hari.
0: Iya.
1: Kabarnya Mbak.
0: Kabarnya alhamdulillah kayong ya hawane lemes teman ya saknya.
1: Aduh.
0: Saya mengikuti. Iya, saya sedang menceritakan kondisi Anda sepertinya lemes banget kan? Ora pimet leng suarane pe.
1: Emang tidak.
0: Masa wong hari kemerdekaan wong liyane pada semangat sampai ora semangat.
1: Bukan apa suara.
0: Iya suarane kayak biasane pe lantang menggelegar. Ya, kadang mucu-mucu, kadang menye-menye ya. Ngodore pe ora dikatok kena. Ngodore dikatok kena, kemen tak katokan.
1: Mengatokan apa nih ketepukan Jawa?
0: Ngodore dikatok kena.
1: Katok
0: kenapa, Nek? Katokan-katok.
1: Ya, aduh, dampak kode dari gini, aduh.
0: Ngodore, maksudnya ngodore duduk katok sih, Pak, dikatok. Ngodore dikatok kena.
1: Ngodor apa, Kak?
0: Ngodor dikatok kena, berarti ngaunnya apa ya, Sak?
1: Ngodor
0: dikatok kena. Ngodor berarti bentuk. Bentuknya ngodor kayak apa, Sak? Bentuknya ngodor kayak apa sih, Lin? Bentuknya ngodor dikatok kena. Ngodor, jukut katok, lah dikatok nama ngodor.
1: Ini gunakan proton.
0: Angel ya, angel sung yakin, song. Mbak Wikan Danu, selamat sore Mbak Yos, semangat engkong, semangat. Semangat engkong ya, walaupun wingi engkong raju lomba kalah, tetap semangat engkong.
1: Iya loh.
0: Semangat lah. Orang lihat dia wingi. Iya neng daerah sampai dewek neng desa Harjo Sari Kidul masalah kan lomba kan anak. Iya acara lomba sampai nora melu. Melu orang kalah kalau mama lani melunan kok.
1: Iya mama lani kan biasa melu.
0: Iya kendilan ya sak.
1: Iya orang biasa melunan sih ya.
0: Melunan osak. Ya Allah biar dunia tidak terasa hampa dan sepi sak. Gak sampai ntar melu, tapi dah nempak ribuan dah sampai kudu melu osak ya.
1: Di kedara manis.
0: Iya, ke judulnya lagunya apa sih mandi puter?
1: Yang besar, semoga tertarik yang besar.
0: Lagunya tu yang besar, lah kak.
1: Hah?
0: Lagunya apa? Cari mikir banyak lagu lagu dan
1: ini.
0: Apa?
1: Apa sih orang kerungu?
0: Orang kerungu.
1: Dia sahabat karibku.
0: Ah, dia sahabat karibku.
1: Ya.
0: Sahabat karibmu bukan karibku.
1: Iya.
0: Ya sahabat karib kamu kan? Siapa? Siapa? Ya orang sahabat karibku ya berarti si Citok siapa Lin?
1: Ya. Okay,
0: yos ke jasak durung nyot yos dadine lemes. Jare puri ini sung yakin sak yakin dudu arek nyong

0: tidur. Wah, ya sore ke jam 4, jam 5. Iya, berarti kan gue berarti kepekayaan emang awan, mam awan cuman telat, ya, tapi tuh tapi telat tiga duun sampai jam telu. Iya, tapi kan dongan aja kayak gue ya sak ya.
1: Ya dongan. Sempat main mangan,
0: papa Juni kan. Iya, sampai nora dukung nyong sama sekali sih sak. Iya dongan nyong dibeli ngono iya. Ya jauh, ya dongan jawabannya iya ya mbak Yos ya. Dongan kita mangan awan aja jam telu. Pokoknya jam rolas, jam sijit lah, tante setengah lor. Ya, tapi kan makanya ikan nyong. Tapi kan nyong udah pantas lah, masa jam mangan-mangan jam telu.
1: Ya kan beli urusan apa begitu.
0: Ya, tapi Pak begitu tak tuturin kok. Kurang ajar. Bang Al, Bang Al. Apa yo semono? Apa kok nang nyong kan cemok mok apa mok kon mani-mani nek panuturi nyong. Sabar
1: penyaran
2: temen kok. Ya, tanggal 3 di kursi teh sak dina Minggu sak pan nyamper.
0: Si pokoke kok dina Minggu sedek. Pan disamber, sampean mah nyamper Mama Lani.
1: Kapan?
0: Dina Minggu. Eh, mesti iki. Cepetan no, sak.
1: Ya wis to, nyong kapan wae.
0: Urung si aja mesti iki, urung siap nyong, urung siap.
1: Nyong karepe nesu.
0: Nyong urung siap, katok nyong keseretan, durung tak longgar.
1: Pacai,
0: ada kayak Mama Lani kendoren pan dijahit disit aja esuk engko dina Minggu nganggone abang nganggone warna abang ya sak kostume ya sak abang putih sak iya mengko tak kerek kok ya
1: ora
0: iya anak bendera buah pos bendera. Mbak Yos duduk ngodor tapi molor. Si ngodor Yos duduk jasak. Cari bunda sana si ngodor Yos duduk jasak. Iya jasak tak ngomong ngodornya akhir si ngodor ya Bu Santi. Kayak Mbak Yati seblak jadi barang sak.
1: Mbak Yati.
0: Iya karo pelanggane ayu-ayu sak.
1: Abang Wati sama siapa?
0: Sampean lo kan orang pengen ganti pacar sak.
1: Abang Wati sama siapa?
0: Ora ta yes lah cara sapa ya ora mesti lah sak.
1: Ya mesti ya.
0: Angger sing nyawang sampean ayu kabeh.
1: Are nang kamar sih ya. Ora mesti ayu kabeh. Oh.
0: Kang ndi?
1: Nang kamar.
0: Lah ora layu wedi nang kamar mana?
1: Ya
0: wedi. Ora ayu lah.
1: Ya
0: cara sapa. Song, nang kamar ora ayu song.
1: Terus ya.
0: Ya, wis niki Mayati wis disebut Mayati.
1: Mbak Yati.
0: Iya, kita tarok-tarok kan sebut to tarok-tarok sing lagi nang mam seblak nang Mbak Yati. Mbak Windy.
1: Hah?
0: Mbak Windy. Mbak Marina.
1: Mbak
0: Linda.
1: Mbak Linda.
0: Jarane aku pengen ketemu sama Jasak, Mbak.
1: Saman tahar, Mbak. Wong pasake poka dewatane.
0: Kruwo mikir suarane apa ora mau? Suarane be enak nemen sing yakin diri ngono kayane sedep nemen sak. Keh kering ngono ya suarane windi ke.
2: Bayo, terima kasih ya sudah nyebutin nama saya. Salam kenal dari aku Windi. Kerja au au eh.
0: Eh ya sak anak au au au.
2: Makasih Mas Jasa. Salam kenal mah.
0: Sak kering ngono sak.
2: Makasih Mas Jasa.
0: Salam kenal mah. Jasa kali pandangan sak, kali pandangan anyar sak.
1: Ada udah mas dah.
0: Terima kasih Mas Jasa. Salam kenal. Kayak di main muahana apa? Yakin nak kalau Miki Uon padahal bujang ya sak ya. Orang dimuahi barang Jasa dimuahi. Ya salam.
1: Oh,
0: yeah. Pancen beruntung nemen sampean dadi menungsa sih sak.
1: Agak bareng menungsa mbak.
0: Yakin beruntung nemen ki dadi menungsa si Ciki Song ya. Yeah. Uon sing bujang ya Allah Gusti. Kegelak-gelak. Seorang jasak dimuahi dening Mbak Windy ya.

0: ya mendingan gurung-gurung enggak deketin mendingan mas jasak kok
1: kayak kon tohar caranya kon dibales-bales mas jasak kon dibales muah maning mas jasak dibales muah lagi yo muah
0: orang
1: ya wis mikir lagu ini judul apa ya sak judul apa lagu ini
0: lah mikir sih
1: sahabat karib
0: sahabat karibku oke ya
1: nyong dang sampean sing online kaya nyong ora kepengin golek di lagu sak dang sing online sampean kaya ora kepengin golek di lagu
0: wes ora apa-apa repot ora apa-apa
1: wis iya kaya tangannya kaya sumukan nyek ling
0: sik mari bayati kuwi ora seblak mana nek kon ngono den ngaku
1: wae nyong dijak sak nyong pengin sing seger-seger sing segrek-segrek sak
0: ya sing ana kan perang ya sori kita mung dadi
1: aduh lah sampun aduh
0: kelopot dong bianco
1: aduh dang dijak sampean dikuyuk perak rasane soalnya gari monceng
0: nyong kan perak
1: aduh iya oke Bang Al oke Bang Al pan mlebu Bang Al Bang Al iya nyong aduh gak nyami suwe nemen ya oke
0: ya nomornya siapa
1: mbak? Nomornya siapa? Nama nih? Sing...
0: 0122
1: oh, itu penggemar kamu
0: orang bilang lah ke nomornya ke namanya
1: iya gak? Iya itu tak berarti penggemar kamu Casak
0: ampun
1: gue gino boy teleponnya gak tidak baik oh siapa berarti ya Kang Doli dia mau jalannya telepon terus sih kayak Kang Doli apa ya mau mau Kang Doli telepon orang dengar-dengar kayak gue sih
0: gue nomor anjar kayak gue orang ngasih dana nih yang tungkan tapi kan pingsi beli kur yang masa tak angkat tak beli
1: iya perkenalkan dulu ya sak namanya sak kan kan biasanya anak PP ini gue namanya siapa nung PP ini PP ini arahnya siapa kakak oh berarti duduk Kang Doli mau kan si anak arahnya Toyib apa Toyimah ya ganol wis lah oke berarti kan penggemar kamu sak pokok ke sak Kang Edi Dado sak sih lagi dolen nang Bang Al sak
0: ya makasih Kang Edi Dado
1: iya
0: makasih Kang Edi Dado baliknya ya
1: iya gue cari penyiaran lagi nyidam kepengen sing kecut-kecut sak
0: oh anak ini pedes banget banyak sih
1: lagi pan dimain kaya pan dimain jam boleh Bang Al ke sak jambu air jambu air jambu air apa jambu bol sih kawarannya Bang Al
0: ngebang apa ya?
1: Abang berarti jambu air ya bang? Oh, iya, sak.
0: Jambu rujak, rujak putih.
1: Oke, okay. Kayak sak jadi tohal aropi be, bener mbak Yos. Gue berarti pemuja rahasia nih casak, sing mikir telepon.
0: Mbak Yos.
1: Dalam wis?
0: Kang Doli be, sebuku.
1: Nanti Kang Doli.
0: Iya.
1: Eh, ya kayak ayak ayak gue ya Kang Doli ya padahal perang suka kayaknya ya dua jambu orang ngerti ngomong.
0: Gue sih bukan. Kayak
1: tower rumahnya BTS. Oh, menang buat Kang Doli padahal di tanggane. Tadi tanggane nyong bisa ori tawar orang ati tawa-tawa jembu. Malah nyong akhirnya njaluk kayak maringe si Al. Dalem.
0: Dalar Robi mau apa?
1: Sapa?
0: Dalar Robi.
1: Dalar Robi.
0: Iya.
1: Dalar Robi ngomongnya iya bener Mbak Yos. Gue mikir sing miskol. Gue pemuja rahasiane jasak. Soalnya kan orang disebut namanya.
0: Iya memang iya. Nama manis
1: yang Bunda Sal, Abah Jasak kalau mau rujak ke Bunda Warung Bunda Sal aja Abah Jasak.
0: Oke, siap.
1: Oke. Aja koket tok.
0: Oke. Tunggu ya Bunda ya.
1: Jasa kalau mau seblak ke itu aja ya ke Bayati cari barang.
0: Barangnya sampai ya. Ngomong ujung Bayati. Kami ngomong asli Bunda Sal.
1: Iya Bayati. Ya jangan lupa ya Jasa nanti ke warung kemampir mampir ke warung saya.
0: Warung percaya. Warung percaya mana?
1: Seblak.
0: Kenalan lo kan
1: ngecak mau. Seblak. Seblak level 1. Waalaikumsalam. Seblak ding ding.
0: Ya Kang Doli ya.
1: Iya.
0: Ya Kang Doli
1: ke. Kang Doli. Oh, jadi Kang Doli. Lah, dah ning wis waleh. Wis.
0: Oh, iki.
1: Sapa mening?
0: 345 yang nomor rekor.
1: Ana mening. Lah wis pokoke penggemarmu lah pokoke. Wis. Waalaikumsalam di blok ning ding. Jos. Terima kasih. Halo. Iya ya, ya bangun waktu kue jasa kon nenek penyiar senengnya ngon. tapi durasinya selumit bae iki cocok suwe sih ya. Bar momong cocok. Halo selamat ora gelem. Protol ya. Halo selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat hari.
1: Iya. Alhamdulillah sehat Umi.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Iya
1: Mi, aku kangen suaranya Umi juga kok saiki kayak ini jarang muncul sih Mi.
2: Iya, aneh Mbak Yo.
1: Oh, Mi nanti tanggal 23 ya Mi ya.
2: Bangun
1: tidur. Oh iya pantesan ya, suaranya.
2: Kami Mbak Yo.
1: Monggo Mi.
2: Sabun hari ya. Mbak Yo.
1: Dalam.
2: Tagun apa ge?
1: Apa maunya?
2: Iya.
1: Ada tagun. Nih yang sudah saya siapkan.
2: Sehat ya, Mbak Yo.
1: Sehat alhamdulillah Mi.
2: Sehat Mbak Yo.
1: Iya.
2: Iya, guna apa campur hari?
1: Enggak dong Pop. Ini udah sore Ami.
2: Nostalgia.
1: Iya, nostalgia Mi.
2: Anjung galau ke KPW. Nona. Walala Nona. Nona.
1: Cap Nona. Susune cap nona.
2: Sampean
1: golek ini dong nyong laka.
2: Bayar ulang tahun ya.
1: Siapa sih ulang tahun? Sing ulang tahun ke Indonesia. Sing ulang tahun ke negara Indonesia.
2: Iya. Oh iya ya,
1: iya. Oh ya.
2: Moga-moga bayar saja. Amin. Cawat balap pulang. Pulang lah bayar. Mama pulangan apa-apa yang ngomong kalau uwal-uwal.
1: Uwal-uwal. Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Terima kasih ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lele yang ada di kawasan Air Hakim Mbak Yati Seblak Jati Barang. Selamat sore bersama dengan para pelanggan-pelanggannya di situ. Masih adakah pelanggan-pelanggannya Mbak Yati yang punya nama Mbak Windy, Mbak Marina dan juga Mbak Linda ya. Selamat sore semuanya. Dan untuk Anda balangnya sarapan aman, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Haburop setiap hari ya. Haburop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terpelihara dan daya tahan tubuh kita juga tetap terjaga ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sutara Paraman di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Marupa-rupanya Kang Tuhel ngersula ya. Hel? Ngersula apa? Kang Tuhel ngersula.
3: Assalamualaikum Mbak Yos.
1: Waalaikumsalam.
3: Kawasan bau. Nyerah.
1: Nyerah. Bisa gimana nih? Cucu-cucu meles teman.
3: Pantun.
1: Pantun apa?
3: Mata melek lepen sekoteng. Biar Tuhel jelek tapi orang ganteng.
1: Ya mau jelek orang ganteng ya Hel.
3: Ganteng. Kerjanya kenteng.
1: Sing jelas orang tau meteng. Teng merek teng teng teng teng teng teng yang biar jelek tapi orang ganteng ya orang jelek yang jelas orang ganteng pimen sih lah mana ada orang jelek ya orang ganteng. saya tadi munculkan lagunya siapa dulu ya, sahabat karibku ya. Okay. Bener apa orang sakit lagunya saat okay, ya yaudah tetap di 101.5 Star Paraman FM Degal. Masih ada Sanda Arista di Lanosta ya, dengan Bang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca masih akan tersedir untuk Anda. Spesial baca sok rajum yang ada di kosan Harjo Sadikidul.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, satu tembang pop nostalgia dari miliknya Gita Rolis ya. Gita Rolis, I didn't know-nya. Ini lagu disuka banget sama Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila yang ada di kawasan Air Hakim. Bang Al, mohon maaf ya. Kang Adi Darus, mohon maaf waktunya sudah mepet. Jadi gak bisa buka sesi online lagi. Dan terima kasih untuk kedebalan nih Sarah Paramon yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada selamat sore Mbak Yos, request lagu Cobalah Untuk Mengerti Obi Mesa. Tadi sudah dihadirkan di awal lagu ya, dari Mami Tika Leoni nih. Salamnya buat Jasa Kerajum, ada Tata Agustin, ada Nyi Ratu buat Mbak Nia bareng Wong Irenge, ada Mama Lani buat Mbak Eka Tonjong, ada Afurkon, ada Papa AM buat Umi Habibah, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, buat semuanya saja salam merdeka dari Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Kemudian di belakangnya Mami Tika ada Kang Akil yang ada di kawasan Pesarean. Lagunya Dulu Sumbang yang perkawinan Jang Karim sama Nyi Imas. Udah masuk sih. Tapi kamu ditunggu online juga. Susah ya. Besok lagi Kang Akil ya. Besok Kang Akil ya. Nanti saya siapkan lagunya. Ada Kang Jabidin. Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri ya. Salamnya buat Teteh Agustin, ada Mama Ringanis, buat Mama Lani, ada Mbak Nia Pangka, ada Om HM, ada Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, Kang Parjo, ada Kang Uon, Ami Bagar Madu dan Umi Lailanya, Bude Mut, ada Nyi Ratu, buat Mama Kiwi, buat Mbak Yos, terima kasih. Kemudian di belakangnya Bapak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri, ada Mr. Gotrok juga selamat sore yang ada di kawasan Pemalang ya. Terus Kang Piol juga selamat sore. Ada Kang Joko Tingkir ngombe dawet wet. Yo jo dipikir marai mumet mumet. Di belakangnya Kang Joko Tingkir. Nanti Pak Guyuban hari Minggu Kang Joko ya, tempatnya di Mbak Siroh di Dampyak. Ditunggu kehadirannya. Untuk semua balane Sarah Paramon. Kemudian ada Merdeka Mbak Yos hadir dari Mbak Ila Jatirawa ya. Salamnya buat Mama Lani, ada Mbak Nia, ada Jasa Kerajum, Afurkon, Amru, Kang Amrul, ada Kang Doli, terus Tete Agustin, Kang Akil, dan buat semuanya saja Balene Sarah Paramon. Buat Mbak Yos terima kasih. Ada Kang Amrul juga selamat sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Yos, Amrul di Purbasana Tarub hadir Semarak Agustusan. Selasa ceria, request lagunya Rano Karno duet bareng Ria Irawan. Ini kayaknya belum ada, saya searching ya. Anane Surga Dunia Sing Dangdutan. Ya. Jang. Kalau enggak, oh ini sih ada, tapi saya tadi saya belum sempat nyari ya. Rano Karno sama Nela Regar yang Jangan Menangis Lagi. Jangan Menangis Untukku mungkin ya lagunya ya. Ini deh ada kayaknya. Tapi nanti besok lagi deh, ini kayaknya waktunya udah enggak nyampe. Salam colengnya buat Mbak Ila Jatirawa, buat Bude Mut, ada Mbak Nia, Jasa Kerajum, ada Kang Kasnuri, ada Kang Edi Dados, buat Mas Abah Sahrul, Mama Lani, ada Kang Parjo, buat semua kru dan balanes Lara Paramon. Selamat sore, jaga selalu kesehatan. Spesial buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, bahagia bersama dengan keluarga. Kemudian di belakangnya Kang Amrul ada Pak Bagio juga selamat sore. Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin juga selamat sore. Jasa Kerajum, assalamualaikum, Rium Blesek hadir. Salam minggu KB Bae, Balene Selara Paramon dan tak terkecuali dari A sampai Z. Semoga pada sehat selalu. Juga buat yang lagi tugas, semoga tetap diberikan kesehatan selalu, amin. Ucapannya selamat merdeka anak kali nesak. Selamat kali merdeka, tetap merdeka. Oh, selamat sekali merdeka, tetap merdeka. Begitu mungkin. Oh, ini lagu dia Sahabat Karibku yang dimaksudnya Dani Ati ya. Tadi yang muncul bukan ya, Sak? Bula Sak. Sing muncul gue sih, Sak. Kang Peter juga selamat sore. Mbak Yos yang ada di kawasan Villa Pinggal Bengle, Kang Fitur hadir di acara La Nosta. Salamnya buat Balana Sara Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Merdeka Mbak Yos. Mbak Wikan Danu juga assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Semangat, Tengkang. menyemangati Casak. Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Cari Purini Casak durung. Oh, Pak Ustaz baca ya. Mama Lani juga selamat sore Mama Lani. Bunda Santi Purbowo juga lagunya Jangan Sampai Tiga Kali Mbak Yo. Salamnya buat semua balanes Tara Paramon. Kemudian ada Mbak Dewi Pacul juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Ada Bang Al juga selamat sore. Iya. Miki mlebu ya suwe dadene nyong ora mlebu. Ngerjani Bang Al. Iya. Kang Edi Dadas juga selamat sore ya. Tadi habis silaturahmi ke rumahnya Bang Al. Masih di situ kah? Oke, cek lalen nggak paling nggak jambu ya, Kang Edi. Aja di kereta kenang kok seminggu cebulin wis pesem. Ada assalamualaikum ayo, sini Kang Dol Arobi yang ada di San Bandasari Utara. Lagunya ke apa ke? Kebangkrutan Nino Warisman. Salamnya buat semua balanes Tara Paramon. Dan pendengar setia Paramon, ada pantun Mbak Yos, tiada bulan tanpa berbintang, tiada hujan tanpa berawan, tiada perjuangan tanpa rintangan, tiada perjuangan tanpa pengorbanan, lersenggi, karena dengan kita menghadapi rintangan dan pengorbanan kita akan tahu arti dari sebuah perjuangan. Sedangkan hidup itu perjuangan. Ayo lagu dangdut ya, sekali judul lagu dangdut. Maring Kanada tuku gorengan, maring Rusia tuku petasan. Tiada perjuangan yang sia-sia bila kita kerjakan dengan penuh keikhlasan. Tuku kaca numpake becak. Buat yang baca semoga tambah disayang. Disayang Mas Jasak. Mah, marah sih dulu. Masa disayang Mas Jasak. Oke, terima kasih Jasak. Terima kasih Kak Dohal sudah hadir ya. Bunda Sal juga selamat sore. Mbak Yati sebelah jadi barang juga selamat sore. Iya itu kirim foto apa video si Ayu teman melong-melong. Oh iya. Kang PI pripun? Prima Kang PI.
1: Mbak Yati suara tengah. Lah urapan bocil lah wong ngakali paramon ora bisa-bisa. Gagal ya Mbak Yati.
0: Ngakali paramon ora bisa-bisa apa men ngakali bojo. Ya ora usah disit, dia sebenarnya aja enggak kali bojone wong. Wanita, baik Mama Ikma. Mama Ikma juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Tuku petasan pi adon mentoblek ya Mama Ikma ya. Nah, itulah Kang Dal Arobi ya sing senengnya berpuitisasi ya. Oke, Kang Boim. Boim lagi belajar ngelamun. Lah, ngelamun bedung lo dibajari. Ana maning. Kang Mutar odong-odong bersama dengan Mama Nat juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Bude Era Fana juga selamat sore. Salamnya buat semua balanes Tara Paramon, lagunya Bunga Flamboyan. Salamnya buat balanes Tara Paramon. Oke. Okay. Papa HM juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir ya Papa HM ya. Dan Mbak Yati Warung Seblak juga selamat sore bersama dengan para pelanggan-pelanggannya juga terima kasih sudah hadir. Bang Al, selamat sore. Kang Adi Dado juga selamat sore semuanya saja ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Ewa Atomai juga selamat sore yang ada di kawasan Gedung Banteng bersama dengan Yumarti dan Kang Sarno-nya juga selamat sore. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos Tanuk kesempatan sore hari ini hari Selasa di 18 Agustus 2026. Terima kasih untuk bersamaannya. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti ya. Besok ketemu lagi sama Isanda Arista dari 12 sampai di 4 sore. Tembang terakhir ada Tagor Pangaribuan. Ada Jangan Sampai Tiga Kali hadir memenuhi permintaan dari Bunda Santi Burbowo ya. Dan 101.5 Star Paramount FM Degal, Yos Anda Arista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis Diva, saiki papa gari milih pan karo ibu, apa pan karo Diva.
0: Ish, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gagian pilih Diva apa ibu. Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki pijeti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: Radio 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon dari Sapor Ece. Baik di Badang Dut ya, ketemu sama Power Season Black Tour Ece di edisi Selasa 18 Agustus 2026. Power kan temani Balani Setara Pramon ya, insya Allah tuntas jam 5:30 petangin saja. Bagaimana kabar Balani Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya saudara dan bacin. Bagi yang sakit saya beri kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan anda tulang sahabat keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online 0852 9919588. Bagi ada Fata Morgana yang mengalami jumpa kita di Padangdut ECGWR. Baik ya, sudah ada yang gabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di Padangdut Paramon. Dangdut Sasa Saporete.
0: Teman-teman
1: sehat ya Kang Bawo?
0: Alhamdulillah sehat, bergas waras Trenggines.
1: Iso cukup beras.
0: Orang kurang beras.
1: Oh iya, orang kurang beras. Yang dia nomor kira sendiri ya.
0: Iya.
1: Cari bojo milih di Bapak Nyong. Ya milih lorororan ya.
0: Iya.
1: Hiburan ya.
0: Iya benar.
1: Kok nanti kok masak kok. Iya kayak iklan ya cari ya. Yang kayak yang bicara dinas mana ya. Pensiun.
0: Siapa?
1: Ayang Joyo nih, aku kan iklan Ayang Joyo.
0: Oh.
1: Milih di Bapak Nyong.
0: Oh kayak iya. Oh R.E. Dipa kan anak deh mengi. Oh Rana. Oh anak no.
1: Ya, kan iklan Ayang Joyo milik di Bapak
0: Nyong. Iya. Iya, saiki. Saiki pijeti.
1: Iya, kere. Kere ya, ampun mendah.
0: Iya. Ya,
1: lagunya ku nanti di pintu surga.
0: Dua ku mandi, ku nanti di pintu surga.
1: Ya, ding nembang Intan Ali.
0: Yo, oh.
1: Salam-salam ya, Ami Bakar, Madu, Bumi, Laila,
0: okay.
1: Kang Edi, Dado, Sandongo, Mantan Teul, Mama An, Papa Janto. Terus Mamane Ari, Kang Bintur, Kang Sentus, Andi Gondrong, Kang Bokar, Odong, Odong, Kang Dodi. Lanjut Maninggo, HM.
0: HM,
1: Kang Erwin, lanjut maning go Mam Lani, Mamang Kiwi, lanjut maning go lah
0: KPB,
1: iya waktu ini pendek adalah bunyut diputer. Makasih go Kang
0: go, terima
1: permisi, assalamualaikum,
0: waalaikumsalam,
1: wabarakatuh,
0: waalaikumsalam, dublarincing. Baik, terima kasih untuk Kang Dasmat Banih yang ada di Lampok punya ya. Baik, disapa yo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara
0: Pramon dan Rute Sapor.
2: Teman-teman,
0: Mas. Alhamdulillah bergas waras Trenggines. Ora kurang beras.
2: Ora kurang beras.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Syukur ya.
0: Oke.
2: Lagu ini kemur.
0: Yo.
2: Apa ya? Kebeko buka aku masuk.
0: Oh, buka aku masuk. Oh,
2: apa ya? Erlina Tendi.
0: Yu, Papa HM, HM, HM.
2: Papa HM. Mama Margani.
0: Yu.
2: Siapa ya? Tapi sih kan dasarnya Pak Mani. Terus juga buat Kak Sawas tuh Landoko.
0: Itu.
2: Mama Anis, Mama Rizky. Terus juga Kang Jasa Keracun, Kak Kasturi, Bani, Masa Ada,
0: okay.
2: Kang Doli, Ami, Yolo Ami, Ami Bakar Madu, bareng Kopi Nela, Omalani juga bareng Dede Gani. Terus juga buat Naonisa, juga buat siapa mana ya? Ceng Rupi ya,
0: Ceng Rupi.
2: Terus
0: juga Ganggo, Pak Mane
2: Uye.
0: Begitu saja.
2: Semuanya
0: bala para Paramon. Para Paramon. Oke.
2: Saya super.
3: Mas Power aku lebih puani kekas karnavalan meyek.
0: Sing meyek dirimu.
2: Sing ngomong.
0: Kalau saya enggak kenal karnaval, kenali penjualan produk.
2: Iya betul.
0: Iya bateri mana-mana ini mana pada lomba nyongi ngerti ini apotek.
2: Iya.
0: Ini juga baru pulang dari apotek Mas Erwin.
2: Iya benar-benar dari apotek ya. Aduh, Bawor ya.
0: Amin.
2: Semoga sehat terus yang Bawor,
0: Mas. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dulaji.

Iya, ada Mas Erwin di Desa Cilibor ya. Ikutnya ini Kecamatan Paguyangan ya. Iya, selamat sore untuk semua yang ada di wilayah Paguyangan, Bumiayu, Linggapura, Lonjong dan lain sebagainya. Sapaan dari Setara Paramon FM Tegara. Power hadir bersama produk PT Denaturu, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya ada Habu Top, Ramon Area yang top, ada Vitama. Ini untuk mengatasi keluhan mata. Ada minyak sultana serbaguna, ini untuk mengatasi keluhan di luar kulit. Ada madu Petapedia, ini untuk menambah nafsu makan aneh. Ada juga Temoro, minuman segar sehari-hari. Ada Autipus, ini untuk mengatasi sakit tipes atau demam yang tinggi. Semua produk PT Denaturu itu adalah all BBOM Balesta Pramon. Selamat sore Putri Neko yang di Pala 25 Blok B. Bunda Ana yang ada di belakang Pasar Pepetan ya, ada Mbak Jeti Warung Haji Ali Putra. Iya, matun. Sinta nulani sing lunga dos ya. Ada Septi yang HP-nya lagi bermasalah. Ngelus-ngelus jengkol ya, sing lada si kote ya, lagi sibuk dengan ya lomba-lomba Agustusan ya Yuk Haryadi. Udah hari ini bersama Pak Pramudiono di jalan-jalan ya. Ada juga Udah JJ yang ada di Danawari ya, selamat sore. Diwatri, ya selamat selalu ya di wartegnya ya di Cengkareng Jakarta ya. Baik untuk Balistara Pramon ya di kesempatan sore hari ini. Baik ya, saya ucapkan selamat ulang tahun yang merasa saja 18 Agustus 2026. Mudah-mudahan panjang umur, sehat lahir dan batin, berkah barokah, segala sesuatu yang terbaik dan cepat mendapatkan jodoh. Ya, yang punya pramuka Kuningan ya, Gertin, selamat ulang tahun buat dirimu.

Selamat ulang tahun untuk Agus ini yang ada di Kuningan ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat lahir dan batin, berkah selalu, dan yang paling utama cepat dapat jodoh kembali. Ku nanti di pintu surga ya. Kalau di dunia kita dipertemukan, ku nanti di pintu surga. Ya anak wadon nawani cilok. Pokoknya doa yang terbaik saja wis.

Selamat sore untuk Mbak Yati sebelah yang jadi barang ya. Saya pernah dengar di kertas Sindu Yasa. Saya pernah punya pendengar paling setia. Gak tahu sekarang ya, mudah-mudahan masih sehat ya. Namanya Mimin Aminah kertas Sindu Yasa. Mimin Aminah ya. Itu Mbak Yati ya. Mudah-mudahan beliau masih sehat walafiat gak kurang satu apapun. Tower itu dulu kenal radio itu cuma ada 5 yang saya kenal. Waktu masih langsung injak Tegal. 1, Mimin Aminah kertas Sindu Yasa. 2, Mas Agus Salim warung pring.

0: mono karo Mas Paul kan kacanya udah salah kurang 5 bulan apa 6 bulan.
1: Ya, hampir 9 bulan. Kalau Mimin Aminah itu saya dulu di GSM ya.
2: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
4: Salam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Pak War di kediaman Panjenengan, mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
0: Ya, sakit kaki, pada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
0: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
0: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Sinar Abraman dari Desa Parici. Ini sudah ada selamat ulang tahun ya, ya spesial Duk Agustin yang ada di Kuningan. Ada juga pesta muduk aku, ada kau buka aku masuk. Ya, ada juga tadi ku nanti di pintu surga. Ya, 352888 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Dang, Dute, Sporet, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam, Dumlah Tingci.
1: Kang,
0: Erwin.
1: Mas Erwin, terus
0: Ami
1: kayak
0: Ami Bakar Madu pe
1: guru-gurunya. Guru Ami Bakar Madu
0: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih.
0: Bu baik.
1: Bu kayak gimana bau?
0: Uang ngebu. Baik, yang punya wilayah keturunan ini Bapak Pak HM ya. Baik, 6145477 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Waalaikumsalam. Pada sapore teh.
0: Nama-nama Zak.
2: Yo, Kong.
0: Yo, lagunya diset.
2: Saya Seribu Janji.
0: Seribu Janji. Yo, wes lanjut. Heeh.
2: Lama ke Mordon.
0: Yo.
2: Arwin.
0: Iya.
2: Yo. Apokon.
0: Heeh.
2: Antoni, Muida, Mi Barma, Tumi,
0: Lala. Oke.
2: Ini from Tiongkok.
0: Iya.
2: Mohon selalu ya, Bu.
0: Seribu janji, Dailaila ya, Sak.
2: Ya, Dailaila.
0: Ya, siap, sip.
2: Ya. Terus, Bu. Ya, Mama Ari, Bapak Nari.
0: Iya, siap. Siap.
2: Ya. Ini, Bu. Yo, pesek.
0: Yo, trio pesek.
2: Ya, menurut.
0: Yo.
2: Amalani.
0: Yo.
2: Amanung.
0: Bener.
2: Terus go. Yo. Daramani.
0: Yo, tiga Daramani.
2: Ya. Sama Ikma.
0: Oke.
2: Sama Wiwin.
0: Yo.
2: Go Mbaknya Bukara.
0: Ya. Trio blesak.
2: Trio blesak.
0: Ya.
2: Ya. Bayos.
0: Yo.
2: Kusuwada.
0: Yo.
2: Terus go Mama Hilman.
0: Mama Hilman. Empat ya. Daramani.
2: Siapa?
0: Empat Mbangir Mani Anu Cantik.
2: Mbangir Mani, Mama Ari.
0: Ya.
2: Terus apa nih? Mama Anu ya.
0: Ya, Mama Ani Karisma.
2: Mama Karisma.
0: Iya, Busada Widaran.
2: Busada Widaran.
0: Iya. Mama
2: dia Mbangir kita Busada sih.
0: Iya, empat sekawan.
2: Empat sekawan.
0: Iya. Iya. Mama Dia.
2: Mama Dia.
0: Mama Ari.
2: Mama, Papa.
0: Iya.
2: Tiba, kayak
0: malam mau kerja kerja. Kerja.
2: Ya, apa sore?
0: Yeah.
3: Sore, jasap.
0: Be.
2: Sore.
0: Apa yang cenderung? Sapa be?
2: Akil.
0: Tutu apa? Lah. Ganesha Jadul.
2: Oh, Ganesha Jadul.
0: Ya.
2: Ya wis lah.
0: Yo, Mbak Yanti, Mbak Yati seblak.
2: Oh, Mbak Yanti, Mbak Yati seblak.
0: Ya. Cari ketar sindu yasa, kuwi aku duwe kancan di pendengar kemien. Kuwi Mimin Aminah.
2: Ya.
0: Ya, kertas sindu yasa lore jadi barang persis toh.
2: Persis.
0: Iya lore, iya lore pasar loh engko.
2: Pasar.
0: Iya nang gerbang kertas sindu yasa.
2: Oh, iya weh.
0: Iya. Anak kuburan loh, saya kuburan sing barat jalan.
2: Iya, kuburan.
0: Ah, aku mlebu ngetan kertas
2: ini. Juragan Balung.
0: Iya.
2: Tadi kan juragan Balung ya Pak.
0: Iya, iya ning kono.
2: Jadi kok mamit Tikaleoni.
0: Iya, Tikaleoni, Borneo.
2: Bunda Sakti.
0: Iya, ge ngomong ge.
3: Iya, betul Mas penyiar ya, bener. Pas jasa kan pan main, Mas.
0: Weh, bukan pan main, weh. Kowe Mbak Yati seblak weh. Kertas ini jasa ya. Ya.
2: Terus
0: mau, Bunda kok. Bunda Santi Purbowo. Sinyale wis.
2: Terus mau Bunda Mami Tekarone wis ya.
0: Ya, sudah.
2: Bude era panah.
0: Ya, bener. Yo sore.
2: Yo ngumpulane. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Dingjing. Jos. Baik, yang ada Jajak Rajum bersama Mas Wada yang ada di Arjosari Kidul, selamat sore. Yang ada di Arjosari Kidul semua saja, Arjosari Lor semua saja. Ya lu kan berbicara jarak jati barang, saya apal Mbak Yanti ya. Saya itu pertama jadi penyiar itu dilahirkan di GSM FM tahun 2010. Saya jadi penyiar itu lagi belajar urung bisa apa-apa itu di GSM FM. Waktu itu yang megang almarhum Papi Gianto itu. Sadar ae panjenengan apal banget dia. Saya itu namanya Bawor Dirgantara. Saya dilahirkan dari Radio Jati Barang yaitu GSM FM. Di era tahun 2020-an Mbak Yadi. Baik, sementara 4 lebih 54 menit waktu Indonesia Bagian Barat, bahwa akan menyapa yang sudah masuk di WhatsApp atau SMS online. Sore di Padangdut hadir, salam semuanya saja, Balan Istana Pramon. Mimpi terindah dong di Belinding, terima kasih Mbak Ilah Tower. Mama Ringani hadir ya. Ada juga coba Mama Ikma dan Tiga Darah Manis hadir Kang Bawor lagu Benci Rana Rani. Spesial Pais Manu seperti spesial for my God. Terima kasih Kang Bawor ya. Kang PI ngomong apa?
4: Aku ya paling suwe Mas.
0: Ya orang suwe. Saya itu mengenal radio jadi penyiar itu tahun 2020. Saya kenal Mimin Aminah Kertas Indiasa itu jadi pendengar saya. Ya Kang PI tahun aku selama di apa aja di Paramono ya sejak tahun 2018 ya. Iya, jadi ya urung suwe-suwe nemen lah. Kenal Bawor urung suwe-suwe nemen ya. Di situ itu Bang PI ya. Ada budak ini Pak Pramudiono di Jalan Jalak Bali. Jalan Jalak Tegal ya. Pacore Kang Bawor lagu cinta dibagi dua. Ya terima kasih untuk Kanisa Jadul. Mbak Yanti ngomong apa mani?
3: Saya ngefan banget waktu itu di radio SGM Jati Barang. Atensi terus saya kirim salam.
0: Iya. GSM FM itu saya dulu Mas Udin, Cek Eka. Saya penggantinya yang dari Pagar Barang, penyiar Pagar Barang Dadar Guling. Saya itu siapa ya namanya, udah lupa banget sih ya. Udah lama ya. Saya waktunya ada Kang Udin, Cek Eka, itu anak-anaknya Papi Gianto itu. Jujur saja yang jadi guru saya itu Kang Udin ya. Sekarang di mana beliau ya? Bener-bener saya 20-an tahun gak ketemu Kang Udin. Kalau ketemu pun saya mungkin pangling ya. Ya udah Kepaten Obor itu guru.

waktu itu ya, saya tidak bisa melupakan jasa beliau ya. Tapi papi almarhum, papi Gianto sudah almarhum ya. Waktu itu nikah sama orang pagar barang ya. Saya enggak jari-jari, saya itu dilahirkan di GSM FM Mbak Yanti ya. Boy dari Panjenengan kertas ini rasa aku apal nemen ya. Boro-boro kok menjadi barang, seantero jagat darah sini itu saya apal semua ya. Ya, assalamualaikum Radio Paramon, sore di acara di Padang Dut hadir. Seblak berkah Mbak Yanti Dukuh Tajuk. Mau salam-salam buat pendengar Radio Setara Paramon A sampai J. Buat Mbak Tinggal ya yang lagi sibuk. Oh, Mbak Tinggal yang lagi sibuk di sawah. Sambil mendengarkan balon Setara Paramon. Ada Linda. Ada Jamal yang ada di Cikampek. Ada Kusnul, ada Udin yang di Tangerang. Ada Tombol Sel, Aisyah, Pangki, Ibu Piti, Ibu Jetun, salam spesial buat penyiarnya. Moga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Pestamu duka ku dong, Yule Cinta tadi sudah dihadirkan ya untuk Mbak Yati. Ya, Bawor itu walaupun orang Sragen, tapi wilayah Brebes sampai ke Salem, Bantar, Pukawung, Curampok, pedalaman udah tahu semua ya. Apalagi Kabupaten Tegal sampai mana, Bumi Jawa, Sawangan, tahu semua. Salam itu setiap duko sudah saya masukin ya. Tercapar, Citimbang, Kadumanis, Gunung Jaya, Gunung Tajem, Ciputi, Buaran, Windu Sakti, Windu Asri, lu kampung.

Iya Mas Popor, dia mau lakukan yang cinta dari Menawati. Salamnya buat balai saudara Paramon, terima kasih. Tapi kau nengger di planning power orang ngucapkan terima kasih. Terima kasih saya ini dok dibaca. Dicari wae power guyon. Power itu tidak tidak butuh dikasih apa, tidak butuh dipunjung ke sini kalau bahasa wetan. Alhamdulillah ya. Tapi kau nengger di power, ya, makasih ya Kang. Nanti kayak gue be. Wah konon yang bersepeda disanjung nyonge. Baik ya, ada dusta kali Malik, ada mimpi terindah, ada seribu janji dan lainnya nanti ya.

Habis itu Wak Mikan Danu. Walaupun dia ketua fan Thompson. Kalau mendengarkan minta lagu terima kasih teman ya Kang. Kayak Mbak Mikan Danu ya mesti kayak gitu. Enggak lupa ya, ucapan itu. Padahal aku Mbak Mikan Danu cuma kenal-kenal selewat tok ya. Itu salah satu pengurus Thompson Tegal itu.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Teh Moro, di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum terbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Demung Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon Dangdut Saporeci. Ya, tadi sudah ada Kerang Cinta, ada 1000 Janji, harus ada Dusta dan Amam Mimpi Terindah. Baik, di kesempatan sore hari ini ya, ya tuntas sudah kebersamaan Bawor di Padangdut, nanti langsung ketemu lagi di Tendang Dangdut Memory ya. Dengan lagu-lagu campuran jadul. Insya Allah tuntas jam 10 malamnya saja. Power Mesan, banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Solusi sehat untuk kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya lagu atau WhatsApp belum baca karena keterbatasan waktu. Power pamit undur diri dari ruang dengar Panji Ningin. Sekali lagi nanti ketemu di Dedang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 malam. Dari segala yang terbaik untuk Balistar Pramon, ya, hari esok lebih baik daripada hari, kembali ke 101.5 Setara Pramon, Dangdut Saporeci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saan maring, di pa pao?
1: Ya, kita ng material.
0: Sa pasipa.
1: Busa, para pa hap, rainy rata.
0: Sampai na buhay, dilengwong singkat doon, be, siwer.
1: Iya ko, Ma. Pandangan na kayang wis ngeblur ka. Kepeng ngawa motor alon-alon, no, ya.
0: Toh, be, sampean gejala mata minus, pak, kue, pak. Ya, wis, mampir nih apotik bae, pak. Mengko, tuku obat herbal mata vitama denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal.

0: Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Kenapa mbak? Kembalinya buru-buru teman. Karena ngeringis-ngeringis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeril aramanin.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak dan acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget orang rasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yan aku dua penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh, macam-macam baik sih mbak. Mulane mbak konsumsi habu top, obat herbal ramuan Arab, sing lagi ngetop bisa njage daya tahan tubuh. Nggak penyakit sejenak kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Dahlah, tapi bisa langsung mari or mas penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar. Rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume mbak.
1: Kados ngaten ton.
0: Nggih.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9000.

Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 saudara Pramon dari Desa Parecin. Baik, di season kedua Dendang Dangdut Memori masih bersama Power si Somblak Tore Cikimin. Insyaallah ya, tuntas jam 10 malam saja di edisi Selasa Selasa aja 18 Agustus 2026. Bagaimana kabar balonis saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, terang sewaktu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power ya di online 3528888 atau 6145477. Bisa digunakan. Sedar tiap salam buat teman rekan anda tolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Baik, sampai sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Kita ke hiburan Dendang Dangdut Memori Cekewir. Tadi udah beberapa lagu ya, Kerana Cinta, Tak Semening Hati, Apa Kabar, Ada Rae Pada Gedung Cua ya. Mari jumpa kita, yo capcus. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam, Kang Bawa sehat, Kang Bawa.
0: Alhamdulillah, bergas, waras, tengginas. Nama-nama nih. Oke, Mi.
1: Anak yang malang.
0: Anak yang malang.
1: Oh, baik apa?
0: Boleh yuk.
1: Salam-salam ya. Iya, malasih.
0: Iya.
1: Ya, memang kayak aku. Nanti iya. Orang siapa tahu.
0: Iya, kayak Bawor. Anak yang anak yang malang, Bawor.
1: Upo happy, yakin. Iya. Yang sering ikhlas, Pak, sehat, kok. Iya, Bapak M. Terus, Walemo, Jalunya.
0: Oke.
1: Terus, Lapasa, Pak Lili, Pak Pol. Terus Mama Iqma, Mbak Iqma Becasohon, Kalau Pak Jet, Ambi, Bunda Sandy, Sinta Lola, Yu Atun. Terus Bunda Ana, Mama Lagi yang Paljo.
0: Nek, lagu ini ya? Lagu ini ya, Dudu?
1: Iya, ayo ini ya, anak yang malam.
2: Hidulah anak.
0: Oh, tapi ramah-ramah ya wes, entah kelihatannya set ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Berbahagia. Kalau
0: cuma ora sendal-sendal.
1: Ya mau mituru.
0: Ya.
1: Jadi Dewi Gordi ya. Dalam Mama kayak Anjas apa Malang.
0: Iya, Ana Manjas. Iya. Mama Anjas.
1: Umur
0: umur rezeki wir. Iya. Yemi, iya. Yemi, Yemi.
3: Selamat malam.
0: Ye.
3: Ame.
0: Ye.
1: Napa kowe?
0: Angkat seret lah, suwe nemen.
1: Iya, bagian saya aja kak.
0: Iya.
1: Bingi ketemu bodoh juga.
0: Orang mulai diset. Iya. Lagi, lagi gue maksudnya lagi anak keperluan mulai diset ya.
1: Oh iya iya. Terus apa acong ya? Kamu tolong kalau udah mau
0: malam, kalau jadi. Iya.
1: Terus saya kudemu.
0: Yuk.
1: Terus. Terus Om Azad, Bu Rini, Pak Pramudiono. Terus Bu Santi, Bu Bowo. Terus Bapak Gio Karo Bu Gurune. Mama Frida. Terus Santo Yom Tahu. Terus sama mana ya, Pak Didi, Dini, Pak Puli. Mama Cia, Gu Bela, Gu Saiweta, Mama Elisa, Bu Kami Beka.
0: Siap.
1: Siap. Anak yang malang. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam, Dumbla Cincing. Ayo terima kasih untuk kami Bakar Madu yang ada di Hakim Tegal Kota ya, bersama Umi Lela tentunya. Selamat malam untuk semuanya saja. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stera Pramon.
4: Hello. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
4: Dan
0: Saporete.
4: Teman-teman.
0: Alhamdulillah, ya Kang Kasnur.
4: Lagune sasaran emosi.
0: Sasaran emosi.
4: Iya.
0: Yo.
4: Cerita.
0: Oke ya.
4: Dalam perjalanan kunjungan karo Dede Anggi. Terus ini sama Mutun ya.
0: Yo.
4: Kami bar matu. Umi Lela.
0: Oke.
4: Umi Abi Papa Dekontro. Jangan macam ikut syuhada.
0: Oke.
4: Tanpo Mbak Atu. Si Bekito Mama Irma. Om Abah Sade, Papa Uya, Mama Uya, Papa
0: HM,
4: Dewi Kunti, Partai Di, Walemu Ibu Dada.
5: Selamat malam, Ani Bakar.
0: Wow, kan bisa jadul mau telat toh.
4: Kan bisa jadul.
0: Kas.
4: Paket trap.
0: Kas.
4: Dalam.
0: Iya. Aku nih ya?
4: Iya.
0: Iya, soalnya gak ada penyanyi nih, yuk lanjut.
4: Ya lanjut ya.
0: Nggak
4: Kang Peter.
0: Iya, Kang Peter ya.
4: Kang
0: Abel.
4: War-war Sinar Jahit. Nama di Kanteng.
0: Yuk, oke.
4: Terus kayak di Apurton. Kang Arno, Kang Tony, Pak Antin. Amalkan Nabi. Osisa Putra.

0: Amalani, Titi Gani Ganteng, Kang Pikinya Ratu, terus Mama Arti, terus Maning Enggo, Mama Deden, Mama Ho, Putri Kanden, Madam Renggani, terus Tantu ya,
1: Ibu
0: Bojo Balik, Nautak. Lanjut.
1: Oke.
0: Okay.
1: Wah atau? Wah atau? Mai. Ya.
0: Twitter.
1: Ya Twitter. Twitter.
0: Kang Sarno, Cipto Udin, Renetinin, Tari Tunteng, terus Ya Mauli ini ayam mama kita betul betul betul bapa untuk mesti ada musrika.
1: Ya.
0: Lanjut yang mana? Purani Papa Siki
1: Bani
0: Satu Karo Maso Iti Nama Aan Iti Nari Nisika Akan Yang Sida Pacul Jana Pacul
1: Yuh Dewi Pacul Romi Konel
0: Pacul Sida Marto Loyo Sida Pumik Cito Cito Mbak
1: Negara
0: Mawa Ciro Ciro
1: Ciro
0: Mawa Asna Jengat Ini Terus Nyak Nyak Nyak
1: Yuh Ayo Manis Ayo Manis
0: Jadi habis masih
1: bawa kawan telap ceger, telap ceger,
0: telap ceger,
1: nyik nyik nyik,
0: jadi
1: datos, nyik
0: nyik nyik,
1: rangkap grup DKK.
0: Halo?
1: Ya, telap ceger rangkap grup DKK.
0: Iya, DKK.
1: Yup.
0: Terus ya, Bu Sri Mam Cakra, Mama Bila, Mama Wirda, Bu Santo ya, Mbak Isjan, Mas Anies, Mama Desa, Mami Boiler, Kang Ondang, Anting, Kang Yono Dunon. Purine Prabu Diono Pabegone Bukaris Wong Ireng Siti Ido Makam Perluan Jidan Om-om Al-Komrim Abi Sahrul Terus Maningnya Mama Ikmat Dika Darah Manis Bagus Dewek Mama Alisa Ramas Agusen Terus Mama Nadia Mama Esya Mama Rizky Kak Jepidin Istri Umi Ii Umi Tina
1: Oke
0: Mama Tika Olaoni, terus Budi Ravana, dan juga Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Teh Cendana, Teh Agustin, Teh Robi, Alok Ispendit, Bapak Meniku Bamping, Harta Ligin, Atun Tewang, Kiki Meraputi, Mi Habib, Bapak De Gondrong, terus Mama Neng, Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Raju,
1: Lima Pinok,
0: Inokop, Abila, Santoso, terus semuanya KPU semua.
1: Yo, bener yo, okay siap.
0: Yang paling naik setara para
1: mana? Iya, okay. Colali, minggu tanggal telur kor.
0: Tanggal telur kor, Mas Siro.
1: Yo,
0: iya lomba-lomba. Iya. Sebisanya ngundi dengan lagi tugas.
1: Okay, makasih.
0: Paling mau ter, Mama Wimin. Sayang, terima kasih Kang Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Dumla Cingcing. Baik, terima kasih untuk Kang Asnuri ya, bersama Mama Vivin yang ada di Lebet yang terhadap punya ya. Bawor hadir di kesempatan malam hari ini didukung produk PT Denatur. Solusi sehat untuk kita semua seperti Aputop Ramon Arab yang top. Ada Vitama untuk mengatasi keluhan mata. Ada minyak serbaguna Sultana. Ini untuk mengatasi keluhan di luar kulit. Ada juga Temoro minuman segar sehari-hari. Ada madu anak Petapedia untuk menambah nafsu makan anak. Dan ada juga Otipus. Ini untuk mengatasi ya sakit tipes atau demam tinggi. Baik ya, di kesempatan malam hari ini. Yo capcus anak yang malang war EC. Kayak power anak yang malang ya. Anak yang malang. Habis itu ada kematian, ada cinta berawan, ada sasaran emosi.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03, RW01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT01, RW07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT03, RW08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02, RW02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT03 RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03 RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01 RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Ini Rita Sugiharto ya. Ada juga sasaran emosi yang tadi kematian dan juga anak yang malang ya. Menghiasi ruang dengar panjenengan di kesempatan malam hari ini Cekewir. Ayo di sapa 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong Deso Korete.
0: Nama-nama-nama-naman. Cekewir miki awan. Weh, metu langka.
1: Oh, ini mas.
0: Eh?
1: Ingin di?
0: Dirimu kan langka, metu kong ngomah.
1: Oh, iya.
0: Ya, bener, ngaku.
1: Pemalang.
0: Oh, ini Pemalang, ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagune apa?
0: Biasa ning apotek nyong.
1: Oh, sing kaya
0: Pak Sari ya.
1: Kaya wis bagus.
0: Ben sehat. Bagus kan penjualannya bagus.
1: Bagus, Mas.
0: Iya.
1: Syukur wis. Rezeki kita bersama ya.
0: Iya, bener ya. Pimen ya.
1: Ini parene paramon ya.
0: Iya,
1: Lagune kita wis, Mas. Munafik.
0: Munafik.
1: Dalela ya. Salam yang kau kabe balik para paramun ya.
0: Oh kabe baik.
1: Sehat ya. Sibuk mas.
0: Oh sibuk ya.
1: Cepat nak ya. Kena monitor.
0: Tapi posisinya ngomah ya?
1: Posisi Pemalang.
0: Oh ini Pemalang Oke.
1: Terima kasih mas ya.
0: Yuk.
1: Atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Yuk.
0: Iya Kang Parjo di Duku di Desa Karang Malang ya. Posisi ini lagi nih Pemalang ya. Ini sempat-sempat nih online ya. Ya Miki Awan aku lewat biasa tugas apotek ya. Ya 614547. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Poret.
0: Nama-nama-nama.
2: Okay. Kabar sehat.
0: Alhamdulillah bekas maras terginas ora kurang beras.
2: Alhamdulillah. Sedang ini juga sehat
0: ya. Sehat, alhamdulillah.
2: Pan request lagu nih. Lagu nih ya. Kata atau seakan dirimu paling suci.
0: Seakan dirimu paling suci. Iya. Yeah. Oke.
2: Okay. Salamnya pertanyaan buat yang ini semoga diberi kesehatan selalu.
0: Makasih.
2: Mamasna, para keluarga dan selalu juga. Terus buat tengah sini, Mas Nuri para mamangi masih berjuruk ke Pancu.
0: Oke.
2: Selamat malam. Terus buat ke Mama Priden yang dari Darmo, Abdi Sahru, yang dari di pertama, go baik kepada Karisma. Terus buat Dutiner Bang Cipto Trini, Yem Beni Ayam Barangkali, Misarno Baru Marti, Mama Hilman, dan Mr. Gitone, Kawam Mas Dade, Bapak Nuya, Mana Uya, Pak M, Mama Ari, Bapak Ari.
0: Itu terus, judulnya Seakan Kau Yang Paling Suci.
2: Oh, iya.
0: Oke, lanjut.
2: Terus buat Handoko, Kang Pendi, Kang Tesne, Mama Lidia, Mama Inopi Mijewa, Kami Pak Hermadu, Perung Melela, Kang Rijanto, Pak Majelis Bune, Pak Kiper Jarani, Kang Yonjen Kompo Piti, Dapur Kon, Manu Jatuh Menur Kelenyaman, terus Bati Watri Watri, Nggo, Rengan Cicedon, terus buat Anton Lawatan, Agus Kelawatan, Amar Petiwu, Mama Jeli, Kanto Yonta Ukompo I, Barang Batune, Mama Wajar, Panok Marcel, Nong Nyeratu, Mama Regeni, terus buat aku kita ini Ruki, Alo kita Nyeratu, terus buat Nyeratu, Mama Dea, Pernuk Sekolare, Mama Alina, Mama Ikema, Purini, Bangka Pramudiono, Mama Arti, spesial Pak Jampor, Mama Cinta Anggini yang sukses selalu, semangat, semangat terus. Super spesial
0: sayang
2: cintang Mama Asna. Makasih
0: ya
2: Pak Warya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dublat Cincing.
2: Cocok.
0: Iya. Ya ada Kang Aryo yang di kita skrep ya. Selamat malam ya, ada Kang Aryo juga kita skrep ya.

menit waktu Indonesia bagian barat yo, disapa. Assalamualaikum Kang Power, selamat malam. Mereka selaku dong kematian ya, ke Bang Getra tadi sudah hadir. Kang Kanesa Jadul juga hadir, terima kasih. Selamat malam Kang Power, Ciki Virtur Somplak. Kang Peter di Bengle hadir di acara Denang Danut Memory. Salam enggok Mama Lani, Mbak Nia, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Mutri Gezin, ada Mbak Am, ada ke... ada Nyi Ratu, Om Kasuri, Bang Al, ada Kang Doli, Kang Parco, Jasak Rajum, ada UO, Nenengko KP Baibes. Kang buat Kang Bawor, makasih aja. Merdeka, merdeka, merdeka Kang Bawor, ya Kang Peter. Ayo, assalamualaikum, selamat malam Kang. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sama Dede Angginya, amin, amin. Minta temani dong cinta berawan, salam buat Balpar, sing apik-apik. Spesial buat Jandaku yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua. Amin, amin. Supaya yang merasa saja mentoknya grup terhadap Jeger. Iya, dan kawan-kawan. Oh, mentoknya grup tergrup terhadap Jeger dan DKK. Iya, baru ana 3 personil. Wer, ngak-ngak wising DKK. Iya, baru ada 3 personil ya. Monggo yang lain gabung. Mau mantel suhun Edi Dedos. Iya. Ya, assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor. Salamnya buat semua saja, balan setara Paramon. Semua buat Mas Bawor, matur suwun. Semoga Mas Bawor sehat selalu. Terima kasih, Mas Sugeng Rawo yang ada di Debong Kidul. Itu aslinya ya Sukoharjo ya. Baik, yo ada Munafik ya hadir dulu yo, Ijegewir.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi. Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Entar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Al-Falah Medika, alamat di Jalan Raya Pagedangan, Desa Penang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Sabar itu ya. Waduh, di neraka juga ada seakan kok yang paling suci padahal juga melakukan ya. Wong iki apa introspeksi diri bae ya. Seakan kau yang paling suci lagi sebulan is pamer wong lanang ya. Yang lebih suci ya. Ono iki sing bener. Inta berawan juga ada juga munafik. Kowe seakan kau yang paling suci bener Kang Aryo. Kau yang paling suci bener Kang Aryo. Dia lagi sebulan berong bulan di pamer lanangan Rita ya. Neng ngarepe enyong ya, kayak kowe kok suci. 35288 ada siapa lo? Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nama-naman
1: teman-teman Kang Bawore Saporete.
0: Eh cegewir
1: Kang Bawore atur nuhun atas doanya ya.
0: Atur nuhun naon nak doa.
1: Doanya.
0: Eh nucu naon sih didoakan ku Bawore nucu naon sih. Pak
1: Pak. Ya seperti itulah.
0: Ya seperti itulah.
1: Ya. Yeah. Kita lagunya untukmu ya.
0: Untukmu.
1: Dari LP ya.
0: Yap.
1: Salam perdana buat Kang Bawore.
0: Ci.
1: Cantiknya lagi apa?
0: Lagi di atas ya tahu.
1: Selalu ya
0: Neng
1: ya.
0: Yuk.
1: Ada Mama Kiwi yang udah masuk siapa?
0: Yang sudah masuk Ami Bakar Maju.
1: Buat Ami Bakar Maju.
0: Kang Kasnuri, Kang Parjo, Kang Aryo.
1: Terus ada Kang Doli, Mama Hasna.
0: Selamat malam Teteh, itu Kang Teddy Dewi Kunti.
1: Oh iya Mami Kunti, Kang Teddy-nya sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Terus ada Mbaknya bareng Wong Irengnya, Kang Doli juga ya. Ada Bang Al, ada Mama Tia, Jengrobi, Aksan, Lawatan, Andis, Kawai juga Kang Aryo.
0: Iya.
1: Ada Mama Neng bareng Mas Babangnya, Om Kasnuri bareng Mas Lebetengnya. Ada Papa Terida bareng Papa Teridanya, Jasa Kajian,
0: yep.
1: Ada Ibu Ida Martoloya juga ya, Mama Lidia, Mama Nana, Anipon. Terus ada cepet tuh Dewi Mecahya, Umi Habibah bareng Pate Gunungnya juga ya.
0: Ya lanjut.
1: Apa sih?
0: Enggak wes lanjut di set lah ntar.
1: Terus buat
0: gue bukan mudun.
1: Oma Ani Songo
0: itu,
1: Oma Ani bareng detek hatinya menjengat ini papa.
0: Pokoknya
1: ketawa aja akunya jadi. Gimana sih ada apa sih?
0: Enggak apa-apa lanjut salam-salam kok.
1: Kang Ridi Ansor, Kang Edi Dates, Kang Fatok, Kang Paljo, ada Papa HM juga ya. Ada Ibu Rini bareng Mas Pramudiono, Mas Mari, Kang Kopidin, terus siapa sih Jaka Tingkir, Jaka Sumpir.
0: Wah, Madam Renggani cari nih tanggal udan ya wes.
1: Oh, di sini mah baru menung-menung doang ya.
0: Nggak di Tegal kan enggak.
1: Ini mati Kang Sarno. Terus akunya jadinya grogi kalau ketawa terus teh.
0: Enggak apa-apa.
1: Mbak Mutri Kajen juga ya bareng Papa Gio juga.
0: Papa Gio.
1: Kang Peter.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Mas Teddy, Dewi Kunti, tetehnya jadi kepo ya Kang Bawor.
1: Iya tidak. Apa sih mami? Akunya bawornya ketawa terus mami. Jadi kepo, jadi aku.
0: Tapi bukan Kang Teddy Dewi Kunti, bukan yang bilang.
1: Oh siapa?

0: ada nanti lah nanti.
1: Malam tete Agustus.
0: Tete Agustus.
2: Iya. Ya. Awas kalau dekat yeah. Cubit ya. Tete Agustus.
0: Agustus. Lain rungok nih ngoyong-ngoyong kok mah.
2: Jadi aku pengen ketawa Dede Gani. Ya, selalu ya Dede Gani ya, yang jadi anak yang soleh ya, yang pintar.
0: Amin,
2: ya,
0: amin, amin.
2: Ya.
0: Yo.
2: Ada Abah Arul juga, Abah Saru juga ya, Abah Manisa juga ya. Abah Saru dan ada Akin Abu juga ya. Terus ada Ami Bakar Madu bareng juga. Ya siapa aja baru masuk ya. Terus Yung Marti Kang Sarno juga ya. Terus Kang Ersal juga. Terus Mbak Ilas Tower juga. Mama Neng
0: apa
2: juga.
0: Di Sulabae wis ya di Sulabae Mbak Jabrik.
2: Terus
0: Pak Bagio.
2: Mbak Am Kembang Pak Septi juga ya. Terus Mbak Eka yang bareng Kang Erwinnya ya. Kang Adi Santoso, Kang Gini Abdillah. Terus saya Mimi Wamah Winda Kalilinyi. Kita juga Alokis juga ya. Mama Ari bareng Papa Arinya juga. Kang Tumisi Rampok
0: Anto. Nanggap Sulap ya. Lanjut
2: apa? Nanggap Sulap. Sulap Kelip kali. Terus buat siapa lagi ya. Udah juga ya. Ya buat Jakarta Tinggi, Jakarta Sembung, Jakarta Timur. Hiburannya Palanya Kang Kang Mas Kamari juga ya. Bapak HM Kang Widi Ansel bareng Mama Jenis Bo. Ada Pak Bagio bareng ibu gurunya juga, juga ya. Mbak Menteri Kajian Patanaknya juga udah ya. Ya udah sekarang juga semuanya.
0: Pak Bagio ini cuma menyambung nih. Iya, yen Kang Bawor karo teteh kupan nyumbang orjen. Lagian siapa sih?
2: Pak Bagio.
0: Ya akhirnya kaki Pak Bagio. Lanjut. Halo?
2: Buat Pak Bagio juga semoga cepat punya momongan.
0: Ya.
2: Nanti aku juga ngelayat
0: ngeliat
2: bayinya.
0: Wek, dibales.
2: ya bu, ibu guru, semoga punya momongan biar kesepian di buminya ya, di rumahnya ya bu ya. Nanti teteh kesana ya. Bapak gurunya juga sehat selalu bareng ibu gurunya.
0: Iya, ya. Benar, amin.
2: Iya, udah salamnya buat semuanya aja, balanya
0: sama
2: semoga pada semuanya. Soalnya aku mau makan bolu.
0: Iya, bolunya coba nggak kirim ke sini.
2: Jadi gini, pas udah ledak mantan, mungkin masih mantan kan, Bapak.
0: Iya, pasti mantan lah.
2: Iya, ini masih pada kumpul sih, ada si A.
0: Iya, aduh Bandung?
2: Enggak, ke sini cuma itu aja doanya. Baru kemarin aku pulangnya sih.
0: Iya.
2: Nah, yang di sini aja.
0: Oke.
2: Ya udah, salam menyebut semuanya aja ya, Bapak. Semoga pada sehat selalu. Kang Bawornya juga sehat selalu, semangat selalu ya. Kang Bawor, makasih banget atas waktunya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dobla Tingjing. Ya, tenuhun Gus Dino aja di Gunungan kanggu kesetiaan anak. Kanggu gabung lah ke Radio Setara Paraman FM Tegal. Iya Pak Bagio, lagian siapa sih gelem karo layang pedot kayak gigi Pak Bagio. Langkah-langkah sih gelem karo layangan pedot. Wis rusak sih sana layangannya. Kecangkol-cangkol luwit. Sobek layangannya. Langkah sih gelem ya. Hehehe. Ya, ojo patah semangat Kang Bawor. Orang ya, orang patah semangat sih Pak. Ya, tapi lagian siapa sih gelem mengayomi tanggal langka. Ya. 6154477. Walau assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
3: Malam, Setara Paramon. Ya. Kang Duke Saporen.
0: Nama-nama. Ya.
3: Hujan masih.
0: Oh iya, malah adem.
3: Adem.
0: Gue nyapu. Pake debu malah. Pake
3: debu. Ya. Iya.
0: Iya. Iya. Sing penting jembatane ora meyek.
3: Ora meyek tapi iya masih
0: kuat. Kuat, aman.
3: Buka iya dibuka ora dibangkang.
0: Yo kaya kowe.
3: Ukur mobil ke dialihkan. Ora ini wat. Ana mah kowe bukan di majarat namun ngerti.
0: Yo.
3: Lakune menangis darah.
0: Yo, oke.
3: Alamanya.
0: Menangis darah?
3: Iya. Menangis darah. Salamnya buat Tete Agustin.
0: Oke.
3: Ada janji mau

0: Pada Agustusan.
1: Menang sejarah siapa sih nyadir Ramuncul?
0: Anak lo. Lanang buat dan sama tone.
1: Lanjut.
0: Mau.
1: Durung karo digoleki. Ora meneh darah kuwi air mata darah kuwi.
0: Udah
1: Mas. Lah iki ning YouTuber muncul.
0: Lah
1: Kak. Ya muncule judule air mata darah. Hah?
0: Lakune Oma.
1: Kae meneh darah langkane YouTube kudune ana
0: oh.
1: Kae mata air mata darah semua muncule.
0: Oh ya wis
1: tapi. Oh menangis darah.
0: Iya menangis darah.
1: Ya lanjut.
0: Lanjut buat
1: YouTube
0: sama Nok Anggi ya. Mama Lani
1: yang
0: Barco terusan buat Alita Karma Tunggela Pak E Sang Aryo
1: Malam Bisa ya rumah no singkat lagi duduk
2: yang bisa kau tarik hatinya
1: lagi duduk dangdut toh
0: aja
1: betul
0: aku kan tak pop mau
1: ya pop
0: tak pop terus aja wis nanti nanti lah kure menyesal terus
1: ya apa ya kue pesisan yo
0: ya
1: iya
0: terus ibu rejek jadi saweran rong aku saya cepat mas
1: ya beneran ya
0: karena ya aku susan lembang nang balat desa
1: ngolori lagi langka
0: aku kolong lorot kolor
3: ini hari baik ke si madam si madam kaya
0: ya wis lah aku anyar ya
1: ya lagu aslinya ngetes nyong kok
3: ngebang teleponi
0: merdeka selalu merdeka
1: ya Jos, mungkin tu belakang ini kene kok malah kono kayak terdugani. Ya ada mana berengani saya yang ada di Sitanggal.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak.
3: Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
3: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Cat

Diskotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Oke, selamat malam ya. Batika Leoni Borneo Kalteng. Selalu rindu. Apa Tarso di Blebet?

0: Kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Sabri. Iya, selalu rindu Mbak Tika Leoni yang ada di Kalteng ya. Iya Kang Junet, walah buru-buru gue nonton wayang. Terus waktu ini selesai songgo mana-mana Kang Junet ya. Walaupun ada tontonan apa saja power itu sehingga bisa pergi ya. Karena tanggung jawab tugas ya. 352888 halo assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang
0: dulu
1: teman-teman.
0: Teman-teman.
1: Cekikir.
0: Cekikir. Orang iso maring ngendi-endi.
1: Sehat kang Bapak.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas. Ora kurang beras.
1: Ana wayang ya Bapak.
0: Iya, ora bisa mana-mana.
1: Selamat ya kang Bapak.
0: Yuk, lagunya apa dhisik?
1: Dendut memori ya.
0: Dendut memori.
1: Mansur ya. Mansur bisa Bapak.
0: Mansur bisa.
1: Lu dia ya.
0: Yo.
1: Salam berdana berkang Bapak ya. Selalu ada titik.
0: Ya. Yeah.
1: Terus Umkas Nore. Yang Doli ya. Yang Barjo. Barani Kang Angkit ya. Baik Kang Anjas. Apurkon.

0: apa Sahrul, Amalane ya.
1: Oke.
0: Maneng, Ratu. Ya udah nggak usah bercerita ya.
1: Oh semua saja.
0: Ya,
1: sedikit
0: monitor.
1: Yo siap.
0: Ini buat Kang Bos setelah ya.
1: Amin amin.
0: Ini buat Mbak Lulu.
1: Oke.
0: Ada assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam tuh Bladin Cing.
0: Jol.
1: Ayo terima kasih Kang Junet di penjalan jadi negara ya. Kegantungan ada Bapak Is, Mama Is ya. Iya sehat selalu tentunya. Iya 614547. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dan
1: teman-teman. Eh cekewer. Alhamdulillah berkas waras terginas. Ora kurang beras.
2: Iya kelakune kena takdir.
1: Karena takdir. Oke.
2: Okay. Berkenan Kang Bawur ya. Keluarga dan
1: jajaran juga.
2: Pemiki Kang Junet.
1: Ya.
2: Ya Kang Junet sing nang gantungan ya.
1: Nang penyalahan.
2: Penyalahan.
1: Berarti kiduli gantungan. Kiduli ya, cerai ya. Ya. Kiduli cerai.
2: Mukas Nuri. Ya, le Mama Lani ya.
1: Ya.
2: Cucu.
1: Oke.
2: Dari titik ganine ya. Ya tele nggo kaya kerupung bulumbul kaya ngono kape.
1: Iya.
2: Ya tele nggo madem rengganis ya. Ya on tele nggo kaya nang Harjo Sari kape Kang Bawur.
1: Iya.
2: Kue nyawel nggo buar nipa ya.
1: Iya buar nipu. Kial kial.
2: Kial kial ya.
1: Bener.
2: Ya nyawel lagi
1: uplek nya.
2: Iya. Tele nggo kue ngono anak kaya Sari pe. Kalau Mama Wiwin ya, kayak Kang Poem gue, karo Mbak Atune ya, yang lembur juga, jadi kayak Mbak Bapak Uya Mama Wiwin ya, jadi kayak gue Kak Agustin, Teh Dewi Cendana, kayak lagu apa ya Kang Gur ya?
1: Iya itu lagu nih, apa ya? Ngomongin
2: anak
1: kesimpulan yang lain ya.
2: Iya kayak gue Teh Dewi Cendana ya, dan selalu juga ya.
1: Iya siap.
2: Ya jadi gue Nyiratu ya. Kalau Kang Lang Lang Puana nih, Lego Mama Arti.
1: Yo siap.
2: Terima kasih selalu. Terima kasih Kang Bubur.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dobla cincing.
2: Jos.
1: Ayo terima kasih untuk Kang Kopidin. Pan lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam juga yang ada di desa Pekirikan, Pekiringan, Pecapian, Beduk. Semua saja sapan dari Setara Pramo.

Pagi jangan. Ada rohim sega goreng, ada duhi bubur ayam. Semoga sehat selalu ya. Gunung Limbangan Kulon Om Imam Liman Wetan. Dan tinggalkan aku dong. Salam buat Kang Bawor sehat selalu. Pantune Kang Bawor manuk jalak notol gabah. Sing wadon galak, sing lanang galak. Pimen sih. Ya ki ora nyandak lah.

0: selamat sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya Pak? Kan saya sudah storin tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Alah, maaf sekali Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat Pak. Mata juga agak burem. Maklum Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tubuh buat sakit mata atau rabun Bu. Minum juga habu topnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya Bu ya, lain kali diperhatikan Bu.
0: Iya Pak, baik Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau

0: Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan
1: Informasi, konsul 52-9319, sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Kembali ke 101.5 Sedara Pramon dari Desa Preti. Karena takdir ada racun dan bisa, oh dia, dan jangan tinggalkan aku. Sapa yo 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sedara Pramon. Waalaikumsalam.
1: Balane Setara Paramer FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Tetapku sayang, Kang.
0: Ul, kok tetapku sayang? Oh, tetapku
1: sayang.
0: Ya. Ul,
1: jadi terawati ya, apa-apa ya. Oke. Ini Kang Putin melebu ya.
0: Ya.
1: Orang, aku minat karena aku tiga kali orang bisa, Kang. Miki. Tapi Kang Kacer wis ngirim kakak kemarin nyong, Pak.
0: Iya.
1: Tinggal kok, saya kira dipotongan apa, Kang? Masuk pokoknya mari nyong, Kak.
0: Oke.
1: Honor, ya wis. Honor, dek, ngomotong. Nyong tiga kali orang bisa sih.
0: Iya.
1: Karena uputitin Eko, obay lepuk.
0: Ya, wis ping telur, orang bisa. Nek lewat TV tiga kali.
1: Iya, ini mengatur. Anaknya nyong orang film aja wis, Pak. Aku pingin WA suara kemarin. Masuk, kan?
0: Oke. Wis,
1: bagaimana Kang Pak Bono, Kang Wih, ya. Tetap waketuk. Ujah Martolo.
0: Malam Bapak HM.
1: Malam juga Pak Mardi.
0: Iya benar.
1: Oh, pada tepat ya. Lanjut Ibu Rini. Bu, kayaknya Bapak uang.
0: Bu, uang ganjel-ganjel lawang kena.
1: Bu, langka Bu.
0: Iya.
1: Bu, kita peta orang. Sekolah kita motor kayak penyari pada mulai Bu. Dugel. Kayak Bu, dugel ya. Bukan ya, Kak?
0: Iya.
1: Ini yang Pak Bujono ya, Pak BPL Pak, kami bakal modu melalui melek mi, terus Mama Frida sama udara rasa udara enak
0: ke, enak ora,
1: enak ora, lalu tuh, buyong tahu, yang cakre ya, Kang Bambang kan, terus Mane, Kasur, Kang Sarmudi Surabaya,
0: ya kan yang jemput lah.
1: Bu,
0: mak
1: kayak gimana, Pak? Uang, Pak. Daripada
0: asap
1: berlebih. Kayaknya daripada langan jendengan,
0: kayak gimana, Pak? Kamu
1: langan juga boleh. Kamu tahu orang, Pak. Kamu pikirin. Iya gue,
0: iya,
1: ya, sampai pernah kaget. Lanjut, wih, pasarannya gue, mungkin dulu.
0: Iya.
1: Melasih lagi jatuh terus ya, Kang.
0: Eh?
1: Iya, lagi ngetir ngetir terus, so gue sewa polong dia nih. Ya, banyunya lagi, nengah aja ya.
0: Iya.
1: Gurungnya lagi, itu kengeringan ya, Kang.
0: Iya.
1: Ngejot terus, lanjut. Terus buat Mbak Nisa, terus ya. Oh, terus Bunda Cece,
0: okay.
1: Bunda Cici mana sama Pak Di Mamuji ya. Terus Mbak Yunita sama Mas Dabi.
0: Okay.
1: Terus gue mengetan dole Mandor Lemat, Bu Mandor, mintil-mintil tangga mari ya. Terima kasih yang menama Nuh, Ahmad Yongyan.
0: Terus
1: gue Tabuk Sor sama Mbak Yorati.
0: Yep.
1: Nah, terus Kang Singerannya Asuti, Mungyana, Bakor, terus Ibu Mira sama Karwan juga ya, Bang Kebayungan, terus memakai Kang Sabut sama Marcel, Mama Suami, terus mau buat Kang Mukhtar,
0: Odo,
1: Mama Notnya juga, Marno, Mati, Isnu, ya. Lanjut, Bapak Wiwin Kasnuri, Bapak Nadia, terus Wong Ireng ya, Pak Tinta Nola,
0: Tuan.
1: Terus, Bunda Septi, Eva Karanya, Ida Pacul, Jana Pacul, Ida Pacul, Rene Pacul, Gengir Pacul, Gengir Pacul, Pacul, Pasarpan Pacul. Kita jok, no?
0: Anjok, lagi makam.
1: Ya, Pasarpan, ya. Terus, malam minggu, bukan orang tempatnya, anjok ya.
0: Ya,
1: Kang Bapak kon mene Kang Mas Arban.
0: Kuwi
1: wis payu Mas Arban. Apa ini wis sekarang sing lelang.
0: Oke.
1: Wong keturu janji Kang Mas Arban ora bakal dustai.
0: Ora dustai.
1: Kang Bapak kon mene maring juga.
0: Mas Arban oke katanya.
1: Arep penting miyaje men dijodo ya Kang.
0: Ya.
1: Lanjut.
2: Selamat malam Papa HM. Enak.
0: Enak.
1: Enak ora. Kasarno, Jumarti, Udah Sintutrin, Mbak Elisa, semua anak-anak tempat sembuh ya, selalu Kang Agus, Mbak Dea, Mbak ya, Mbak Ikma, Mbak Ikma, lanjut, Mani, Apa Sarul, Mbak Nisa, Untuk Beduk, Kang Boim, Mbak Atun ya, Kang Meluti, Kang Ali, terus oh ini ayam juga, sekeracun, busade, basade, Mas Awang, Kadir Gendro, Om Lumbia, Biba, terus Bawanto, Tendu Dawo, Tawo Ini, Oh Endro, Main Meling.
0: Weh, Mbak Yati sebelah di kertas itu jasa.
1: Oh, weh, jadi barang.
0: Ya, jadi barang.
1: Aku tahu Manaran, tahu mari gue penyar Oce Mono sih.
0: Iya, Oce.
1: Iya. Banyak juga nengkono tahu Mono. Mm-hmm. Tasya
0: nengkono
1: Manaran.
0: Mm-hmm. Lingkungan. Ya, Oce sih ya.
1: Iya. Ada siapa Mbak Enok nomor? Ada siapa?
0: Mbak Yanti, Mbak Yati.

0: Iya, seblak di kertas ini hiasan.
1: Pak, sana waktu dan jenengan singgah nemen. Mana suruh mekang? Karo mau kan ngoteng teh sing keturen. Dong jenengan singgah nemen tuh, sabar jeneng aja.
0: Iya, kalem wis. Ya, we Mbak Yati pan
1: ngoteng min bensin karo keturen
0: gitu. Kalem.
1: Yo tuh kata Gusten ya dia ya.
0: Oke.
1: Tanto ya. Oh, obat lembut, betul cara pansa, bangkipur.
0: Iya, benar.
1: Lele, guru balik le.
0: Iya.
1: Asing pegawai padahal cuma puluh sebagainya ini. Lanjut mani ngokwe bunda saki mani songgup barengan sireng men marki sing duwe
0: menggeret
1: terus Kang Samsung Adoko Bang Jun sama menyatina terus barohin ngomong ini ya Bay Nopal Mbah Mamita Kalingi Bapane Karisma wow Kang Kumis tau jajar Kang ya
0: oke bener
1: ini lagu apa Kang
0: cari apa namanya
1: Kau tetap ku sayang Bapak ini sarap barengan kamu kabe Kang Bawor, semoga sehat
0: lalu. Oke.
1: Ya makasih Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublak dingking.
1: Cus.
0: Yang punya wilayah keturunan Bapak HMW. Sebelaknya kayak yang mantul ya. Wih, udut WWEC ya, Mbak Yati. Pentol ya. Wih, udut WWEC, udut siapa gue? Jadi ya, kapan-kapan tak silaturahmi ning kertas ini biasa ya. Karo itu Mbak Mimin Aminah isih sehat ora ya? Wah puluhan tahun enggak ketemu Mbak Mimin Aminah. Waktu itu sempat monitor saya di Paramon ya. Ya EC pentol ya. Menyane cap EC. Paling tidak itu 50.000 itu satu bungkus. 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Stera Paramon.
2: Waalaikumsalam. Korete.
0: Nama-nama.
2: Wah,
0: Kang HM.
2: Selamat malam, Kang.
0: Malam juga.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas, ora kurang beras.
2: Alhamdulillah.
0: Lagi. Papa HM langsung nyendol.
2: Papa HM terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Sudah di
0: PS. Yo, weh, terima kasih.
2: Makasih banyak. Lagunya dulu Cinta dan Air Mata.
0: Alhamdulillah Cinta dan Air Mata sekarang Cinta Air Mata Idailah lah ya.
2: Bukan. Ini lagu-lagu jadul.
0: Iya,
2: ya?
0: Lagu jadul loh. Kalau malam Minggu sama malam Senin lah boleh tak ya. Weh, Upo happy cari ra kenal.
2: Enggak kenal,
0: Upo
2: kenal,
0: udah
2: kenal baik,
0: kayak
2: gitu, sama orang mana?
0: Iya, salam.
2: Enggak kenal.
0: Weh, ngono, sadis
2: nemen
0: ya.
2: Orang Padu sama orang Padu Raksa enggak kenal sekarang.
0: Iya.
2: Biarin sekarang gantian, orang Padu Raksa enggak kenal sama orang
0: salam. Weh, Kang Kopidin.
2: Kang Komidi, lagunya apa?
0: Lagunya.
2: Itu aja. Apa ya?
0: Yo, wae upo happy mani.
2: Yang dendam apa ya? Dendam kebencian.
0: Dendam kebencian.
2: Salamnya tadi.
0: Jadi sadis nemen mah jadi bundar ini.
2: Bundar ini ya. Ya Bun, dia aja gitu sih. Katanya sama orang produk enggak kenal. Apaan tuh? Papa HM selamat malam. Bundar ini Pak Pramodiono.
0: Kang
2: Kopidin, Bu Santi Purbowo. Kiratu. Mama Renggani.
0: Okay. Ya selamat malam yang lagi menikmati seblak di Mbak Yati Kertasindiasa.
2: Mama Lani Kang Parjo.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Mama Ani, Bunda Saki, Mbak Eka. Mbak Eka dua-duanya bukan sih? Mbak Eka dua-duanya, Mama Nek Ari, Bapak
0: Nek Ari. Iya, Mbak Eka.
2: Terus. Kamu terodong-odong.
0: Terodong-odong. benar.
2: Iya, selamat malam.
0: Iya, kalau voice note ning HP Paramon ki kesendat karena kadang-kadang enggak bunyi.
2: Gitu.
0: Ya, wis kakean kuwi mungkin.
2: Terus siapa lagi ya? Yang itu yang gembok siapa? Warti
0: ya.
2: Itu kan gembok dia.
0: Gembok ya.
2: Terus Mama Kiwi, Mama Kiwi enggak itu ya?
0: Ya, ini lagi sibuk mungkin.
2: Jeng Robi juga sama kayaknya.
0: Ya, kalau Jeng Robi, kalau aku susan tampil loh.
2: Emang nampil apa? Ambil apa?
0: Ya, tampil.
2: Dandanin.
0: Ya, kadang dandanin, kadang dia ikut itu lomba nyanyi.
2: Oh. Gitu ya.
0: Antara panggung ke panggung nanti lomba.
2: Kemuk-kemuk Robi ora kebakem.
0: Lohis ya. Upo happy maning.
2: Upo orang kalem yang udah enggak kenal sama orang Padoraksa. Biarin aja. Ya udah pokoknya buat semuanya saja. Lagi ditunggu. Kita buat kan bareng Nonis sama Manis.
0: Oke.
2: Lagi ngapain anaknya?
0: Di atas enggak tahu.
2: Oh, TikTok.
0: Di atas ya.
2: Ucapannya biasa.
0: Iya, yang sudah WhatsApp atau SMS online yang sudah masuk di meja siar bawah ya. Sementara pukul 9:09 waktu Indonesia Bagian Barat di studio Stara Paramon FM Tegal. Assalamualaikum Radio Stara Paramon, malam hadir ya. Seblak berkah Mbak Yati di Duku Tajuk, Kertasinduyasa ya. Salam kenal buat pendengar ya Radio Stara Paramon dari A sampai Z. Salam spesial buat penyiar, semoga sehat selalu. Ya, khayal masa lalu dong. Terima kasih banyak buat penyiar. Yulu, kayak wis weru. Penyiar sing ganteng. Kan sudah tahu dirimu Mbak Yati. Tapi kalau lihat Facebook ya ada di ya. Di Facebook saya ada ya Facebook ya, Power dari Kantara Facebook. Ada. Ya, kalau mencari-cari apa namanya di Facebook tak? Iya ada memang ya. Baik, merdeka. Anakku. Selamat malam Raja Somblak sing saiki tambah lemu. Yang raju bareng Mama Jalis Bond dan kelima bidadarinya. Bulan diranting cemara dong, LB salamku buat Mama Ibrahimu. Mama Ella, Mbak Irnawati yang ada di Brebes. Mbak Sipa di Pekalongan, Mbak Yuli Gumayun. Ada Bu Ning, Tata Agustin, Kang Aryo, Kang Kopi Idin. Ada Mama Kolor Abang.

Ayo di kesempatan malam hari ini yop. Masalah kayalan masa lalu, kau tetap ku sayang. Ada dendam kebencian yang terbaik ya, yang terbaik. Nanti bulan diri nanti cemara di season berikutnya yo. Capcus ecekewir. Ya yang punya seblak berkah di Duku Tajuk Kertas Sinduyasa. Selamat malam ya untuk ibu-ibu yang sekarang menikmati seblaknya. Padahal anak saya Anggi itu paling suka seblak gitu ya. Paling suka seblak dia.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, Baksu Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Bagi 35288 yo, singkat padat saja. Singkat padat saja. Eh, ada siapa ya, Bahlo? Assalamualaikum. Selamat malam secara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mancing wae.
1: Ki bisa
0: puter
1: lagu apa?
0: Isih katone apa lagune?
1: Ge penake lagune. Gadis apa janda, Kang?
0: Iya, gadis apa janda kuwi Papa HM.
1: Papa HM.
0: Jare nakon kuwi bajake isih ora, jare.
1: Oh, bajak sing pantarane sampean kae wis digawa kabeh.
0: Oh, go kabeh.
1: Iya, payu telung, payu sing papat 300. Payu 450.
0: Lah sing ana apa, Langka?
1: Ana mene telakop, Kang.
0: Oh, telakopi berarti apa kuwi?
1: Mene kalau pan metu bulu kae Bu.
0: Oh, kaya kuwi kok pas engko. Kuwi Papa HM mung ngumbutone kapan kuwi?
1: Siapa?
0: Kang Papa HM.
1: Oh, Papa HM.
0: Ya engko pan dibayari engko selamatan apa, Bu?
1: Ya kan pan bayar temenan nanti kan, gere luru ya
0: anak. Anak ya.
1: Ning keluargane aku.
0: Iya. Wae Kang Parjo hadir.
1: Kang Parjo Karang Malang.
0: Iya.
1: Malam, Kang.
0: Ya.
2: Lagi mangan manyung Mas Albar nyore yo ge nyore nyore Mas Albar enak kowe
0: assalamualaikum
1: enak kowe ya punya putri bidadari ya
0: iya ke 50 bidadari ini iya
1: ya ge salam salam oh
0: iya
1: nang Klumit Boran
0: iya
1: ya nggo Mama Hasna Kang Pi Asnuri.
0: Ya, jare Kang mau taro dong-dong jare ngomong. Bukane barangnya tuli ora tau dienggo lemes, Kang.
1: Apa?
0: Kang Motar.
1: Pimen.
0: Pikan ngomong nek barangnya akas lah. Barangnya oh bukane ora tau dikanggo malah lemes, Kang, kaya kowe.
1: Ya ora
0: kok. Ya malah
1: pikirane mung jadi lawang.
0: Iya.
1: Ya mung jadi lawang oh.
0: Iya.
1: Iya. Apa
0: kasing iki,
1: Kang?
0: Iya. Wih, Kang Mukhtar jadi lawang, oh.
1: Siapa?
0: Kang Mukhtar ini jadi lawang, oh.
1: Iya, Kang Mukhtar jadi lawang.
0: Iya, Ciutan.
1: Karena Mama Kamisa.
0: Mama Kamisa, wih, grup umbul-umbul.
1: Grup umbul-umbul.
0: Iya.
1: Atau ini kayak, oh. Uci ya, Mama Uci ya.
0: Iya, Uci ini umbul-umbul, waduh.
1: Umbul-umbul.
0: Iya, Kang Jabidin, selamat malam, Kang Jabidin.
1: Kang Jabidin di
0: kue, Kang? Randu Gunting, negara kota.
1: Oh, Randu Gunting ya,
0: kota. Iya, apa dengan Raju, oh.
1: Ya Kang Raju. Ya Kang Raju. Abi Bakar Madu sama Umi Lela ya.
0: Iya, benar.
1: Tanah itu. Apa kayak Kang Parjo?
0: Kang Parjo.
1: Ya semuanya kapus Kang.
0: Iya, iya.
1: Kayak bingung.
0: Bingung. Kan. Oh, kayak gue.
1: Kan mau grogi.
0: Jadi nak umpama mana? Oh,
1: kayak singgung kuningan no.
0: Iya.
1: Teh Dewi Cendana.
0: Cendana.
1: Teh Agustin.
0: Iya.
1: Pak Bagio,
0: iya Pak Bagio.
1: Ada,
0: sama
1: guru ya.
0: Iya.
1: Yeah. Buat semuanya kafe.
0: Iya. Kuwi mbone ngger suatu saat mendadak Papa HM tak terke mono go tuku ana ya ning kono.
1: Ya, insyaallah mau katen ana.
0: Iya. Siap.
1: Tapi kan kudune telepon di situ kan?
0: Iya, telepon dia, ya, telepone. Aku kurang duwe ya telepone.
1: Iya. Nomor HP ini sampean ini tak catat.
0: Ya, catat ya.
1: Catat
0: apa? Iya.
1: Oh, catat di sit.
0: Catat di sit.
1: Maksudnya.
0: Iya.
1: Mau leburin yang aku.
0: Catat di sit, Mas. Tidak apa-apa. Wes, ya. Sekarang kondisi
1: lagi buat pulpen. Bisa.
0: Mukhtar B hari ora tahu dinggo malah rusak, Kang.
1: Oh.
0: Pada nieng, oh, jadi muter main yang gara-gara muter ini gara orang tinggal malah rusak pada nieng. Ya, ya neng kapal. Wes, wes siap.
1: Siap kok. Oh, lagi goleti.
0: Ya, iya. Sebenarnya yang gara goleti neng Facebook ya, neng nomorku.
1: Neng Facebook.
0: Iya, power di kantaran neng Facebook.
1: Oh, ngono Facebook, wes, kalau di mana ya?
0: Ya, ngono nomornya anak neng kono.
1: Oh iya wes,
0: gue nampak
1: liat wes.
0: Oke.
1: Oh iya bang, Facebook gue wes.
0: Ya ditulis apa-apa, saya kira apa-apa.
1: Nah ditulis kok.
0: Iya. Yeah.
1: Siap.
0: Ya siap.
1: Cok, tiba ngomong Kang.
0: Iya, 085.
1: 085. Terus?
0: 20.
1: 20. Terus?
0: 162.
1: 162 terus?
0: 4666
1: 466
0: telu neme
1: telu
0: ya 1 1 6 2 4 6 6 6

0: Ya minta
1: ya. Yap, oke.
0: Okay. Lu aku tak telepon jenengan.
1: Yo, salam.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Salam rumah cincing.
0: Jos.
1: Ya Mas Albar yang ada di Marga Mulia Gedung Banten. Wah ini wis enteng lagu nih ya. Hanya untuk sementara ya, tuntas sudah ke pesawat Bauri kesempatan malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bauri mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Sampai ketemu insya Allah besok di Padang Dut jam 4 sore. Bauri pamit undur diri dari segala sesuatu yang terbaik. Yang penting dalam walafiat ya para Setara Pramon. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setara Pramon dan seperti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malu sama siapa?
1: Nanti didengar orang.
0: Mana? Gak ada orang.
1: Itu?
0: Mana?
1: Itu. Kalau janda masih mau kan?
0: Oh tentu dong.
1: Anaknya banyak.
0: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda

0: FM berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
1: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
0: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
1: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
0: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati Wi.
1: Makanya aku takut Mel. Takut makin parah.
0: Rutinin minum Habutop aja Wi. Habutop obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, gak ada efek sampingnya.
1: Mau dong Mel. Kemana belinya itu Habutop?
0: Ke apotek atau ke radio Wi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau

0: di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dam.

0: liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal
2: Wungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, di Apotik Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: dua duit, kejuta pol, kejuta setan.
1: Bejul, bejul, bejul.
0: Nah, kamu yang kerja mana? Sekablah, kak.
1: Belit.
0: Jaluk di depan.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Samsul.
0: Iya nih Bu, biasa ambil jimpitan.
1: Itu di tempat biasa ya? Tumben sendirian Pak Samsul.
0: Iya nih Bu Nining.

0: baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hadiah.

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan.
2: Berikut ini di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
0: Yo, ngobalan.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul,
2: ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Yati dan Bapak.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
3: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
2: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa? Sebelum kenal Habutop punya keluhan apa?
3: Oh, Ade kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi. Terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu. Ada obat Habutop gitu, obat dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
2: Terus
3: Ade beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
2: Sama lambung gitu. Ya?
3: Lambung udah sembuh. Sekarang itu Ade kuat puasa.
2: Alhamdulillah.
3: Udah sembuh gitu.
2: Pesan untuk yang

0: namanya Said sama dengan Ade, silakan.
1: Iya, pesan Ade, apa ke tetangga Ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau apa kalau punya penyakit seperti Ade, silakanlah beli itu habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna habutok.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum.

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Nah, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon RT 6 RW01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal.
2: Di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain. Di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Mau bengi re

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Tur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852931999588.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Ikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya.

0: pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop.

ramuan Arab. Saya langsung coba beli di agen terdekat dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

0: data dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja.

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Lo nyendingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2000.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya.

0: apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 botol sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur

0: laptop.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pribados Mama Doni, waktu ayeuna nuju sasarengan sareng konsumen Habutop, urang taros wae langsungnya.
2: Ibu hapunten sareng ibu saha?
3: Ibu Marwar alias Maya.
1: Ti palihan mana ibu teh?
3: Masih ti palihan Purwasenar Warung Yati.
1: Bade tumaros ibu?
3: Nya mangga.
1: Ibu teh gaduh keluhan naon?
3: Abi keluhanana serta acan konsumsi Habutop teh gaduh panyawat asma.
1: Asma. Tos sabaraha lami?
3: Ngaeut Habutopna sakinten tos 2 bulanan lah.
1: Tah kumaha kinten-kintenna saantos ngaleueut Habutop sareng sate acana?
3: Langkung saya ayeuna alhamdulillah.
1: Oh, dupi ibu terang Habutop di mana ibu?
3: Di radio.
1: Di radio. Mun ibu aya kesan-kesan teu kanggo anu sanesna anu ngagaduan panyawat sapertos ibu?
3: Kesan-kesana kanggo kasadayana pen atanapi anu nguping anu sadayana tos ka ieu ku radio Cileutik itunya.

0: KB terus dia anu sok nyeri upami pipis gitu ta ngalu etwe gitu habu top gitu ta.
1: Mohon ibu hatur nuhunnya atas waktu senang.
0: Sami-sami sawang sulna.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar wawancara dengan salah satu konsumen pengguna habu top. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
3: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Oh. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Dapatkan Habutop Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT Sibles, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukunturi, depan toko idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02. Kelurahan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Ibu Munaroh, alamat Jalan Merpati, Kang Swit, RT 05 RW 7 Randu Kunting.
2: Bu Munaroh, sebelumnya punya keluhan apa?
1: Saya punya keluhan asam lambung sama kolesterol sama pinggangnya sakit.
2: Sudah lama Bu mengalami?
1: Sudah berapa tahun.
2: Oh.
1: Saya dengar-dengar ada iklan di radio, salah satu obat namanya Habutop ya.
2: Iya, Habutop. Betul.
1: Terus saya coba beli satu botol. Ternyata kok ada enakan. Jadi nambah lagi satu lagi yang isi 200.
2: Iya. Berarti sudah konsumsi 2 botol sebelumnya. Ya. Terus ada perubahan, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang lambungnya agak lumayan. Bisa makan sambel.
2: Berani makan sambel.
1: Makan apalah, pokoknya biasanya kan enggak berani makannya apa gitu. Ya sedikit-sedikit lah ya. Alhamdulillah ya, ada perubahan lah.
2: Keluhannya membaik gitu ya, Bu ya.
1: Keluhannya membaik.
2: Ya, mudah-mudahan bisa sembuh total nih, Bu.
1: Amin. Para pendengar, para teman-teman yang punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop. Saya sudah ada, contohnya ibu sudah ada perubahan. Barangkali ada yang mau, silahkan. Habutop yang ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Munaroh atas wawancaranya.
3: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop. Anda di

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Ketua.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat. Dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya senang berjumpa dengan kawan-kawan sahabat-sahabat dulu yang lama sama-sama kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Tatap muka menyambung ukhuwah Islamiyah. Kalau ada hubungan darah, ada hubungan kekeluargaan, sepupu, sewali, itu namanya silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maka saya dengan saudara-saudara saya di Makassar, kita tidak silaturahim karena saya dari Nun yang jauh di sana, di Pulau Sumatera. Sumatera paling atas, Aceh. Turun dari Aceh, Sumatera Utara, Medan. Turun lagi ke bawah, berjumpa dengan satu provinsi Riau. Di provinsi Riau ada salah satu kabupaten namanya Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir banyak saudara-saudara saya yang berasal dari Makassar, Bugis. Bahkan berpengaruh terhadap bahasa, berpengaruh terhadap kota. Nanti saya insya Allah Idul Adha akan menyampaikan khutbah di salah satu kota di Riau. Nama kotanya Perawang. Saya kalau ditanya orang dari mana asal kata Perawang, saya tak tahu. Akhirnya saya nonton TV. Pas di acara TV itu, yang mengisi acaranya ketua KKS kekeluargaan Sulawesi, namanya Daeng Yusuf. Disitulah saya baru paham. Dia bilang masyarakat Sulawesi punya pengaruh besar di Riau, sampai nama kota pun berasal dari bahasa orang Sulawesi Selatan, yaitu dulu namanya tulisannya Perawan, lalu disebut orang Makassar Perawang. Baru saya paham. Nanti insya Allah saya akan khutbah di sana. Saya yakin sebagian orang Riau pun kalau ditanya itu tak tahu. Saya pun baru tahu setelah nonton TVRI. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak merasa asing di sini. Walaupun penerbangannya lumayan jauh, berangkat tadi sholat subuh di airport, lalu kemudian menuju Jakarta. Di Jakarta transit 3 jam. Setelah itu barulah sampai ke Makassar. Tapi sambutan luar biasa. Seumur umur saya ceramah, baru ini ceramah mikrofonnya sebanyak ini. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang sedang, sampai berkurang. Tolong nanti dibuatkan fotonya kenang-kenangan saya seumur hidup. Dari depan, begitu kami tadi berangkat dari hotel, langsung begitu depan, tidak ada mobil yang boleh masuk. Tutup. Allah, tutup. Mobil-mobil mewah, mobil mahal. Terus, begitu kaca kami dibuka, Ustaz, silakan masuk. Begitulah penghormatan masyarakat Makassar. Dan saya termasuk orang yang suka membaca sejarah ulama. Ada satu ulama yang saya kagumi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj artinya mahkota, Khalwati nama tarekat, yaitu tarekat Khalwatiyah. Beliau diberi gelar Tajul Khalwati, dan dia pula bernama Al-Makassari. Dulu saya bingung, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah.
Al-Misri orang Mesir, Al-Basri orang Basrah, Al-Kufi orang Kufah, Al-Makassari mana nih? Rupanya Makassar. Bahkan ada pula sahabat kemarin nanya saya baru pulang dari Batam. Berarti orang Batam Al-Batami, orang Batam. Mau kemana Ustaz? Besok saya mau tausiah di Makassar. Oh, Makassar itu dari bahasa Arab, kata dia. Loh, saya enggak tahu Makassar di bahasa Arab. Ya, apa itu? Ma artinya tidak, kasar artinya kurang, Makassar tak ada kurangnya. Itu dia tak mau sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang saya rasakan selama di sini memang tak ada kurangnya. Makanan cukup, minuman cukup. Tadi pas mau sholat saya penasaran, apalah yang di depan itu pakai sarung kuning bunga-bunga. Dalam pikir, apa begitu dibuka, rupanya botol aqua. Luar biasa, banyak hal-hal tak terduga di Makassar. Mohon maaf Ustaz Abdul Somad, mestinya di luar sana dipasang layar, kami kurang antisipasi, kata orang tua kita. Alhamdulillah tidak menyurutkan masyarakat Makassar, layar tidak ada, tegak sampai ke tangga penuh. Begitulah tema kita malam ini, tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Mau orang Bugis, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Melayu, mau datang dari Sumatera, dia adalah saudara selama sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mana bukti persaudaraan Islam nih? Tak pernah. Oh, jangan undang Abdul Somad, dia bukan orang Makassar. Jangan undang Abdul Somad, dia orang Sumatera. Tidak, semuanya dari Adam. Kullukum min Adam, kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, jalan-jalan, mati masuk ke tanah. Warna kulitnya hitam macam tanah, lihat retak-retak macam tanah lama tak ada hujan. Dicium bau tanah, mati dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Ada orang aku sombong, saya bangsawan, tak mau duduk sama kamu. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan, bawaannya mau meninggi aja ngomongnya. Kita kalau sudah ngomong sama orang tinggi terus, kecepatannya 120 km, macam Valentino Rossi, 2-3 kali belok, sobek-sobek jaketnya. Payah kita ngomong dengan orang seperti ini. Tapi begitu kita bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi, disitulah baru terasa bahwa kita ini semuanya berasal dari rahim yang sama. Makanya orang yang punya hubungan disebut dengan silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merekatkan. Rahim, kantong janin tempat, maaf, kantong janin tempat anak dalam perut perempuan, itu disebut dengan rahim. Rahim bukan berasal dari bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Indonesia, rahim dari bahasa Arab, diambil dari Asma'ul Husna. Yang pertama kali kita buka Al-Quran bukan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nah, tapi yang pertama disebut bukan kuasa Allah, bukan kehebatan Allah, bukan keagungan Allah, yang pertama yang disebut bismillahirrahman, kasih sayang Allah ar-rahim, sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim. Artinya apa? Kita berasal dari rahim yang sama. Mau orang Makassar, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Sunda, berasal dari rahim yang sama. Kalau diurut-urut-urut-urut-urut naik ke atas, dia berasal dari rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Sejak zaman Adam Smith sampai Adam alaihi salam, berasal dari satu rahim, yaitu rahim Hawa. Satu-satunya yang tidak berasal dari rahim Hawa
itulah dia Charles Darwin, karena dia dari monyet. Kata dia, manusia ini dulu awalnya alam ini air aja semua, tak ada daratan, tak ada tanah, semua alam ini isinya air semua. Lalu disinari oleh matahari selama jutaan tahun, akhirnya air tadi menguap naik ke atas, lalu muncul daratan, ikan yang ada di dalam air naik ke atas, ekornya memendek, berbulu, memanjat ke pokok kayu. A monkey. Yang besar namanya Kong, rajanya King Kong. Lalu kemudian ekornya memendek, memendek, memendek, dan berevolusi, itulah jadi Charles Darwin. Ilmu ini wajib di setiap sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas, wajib diajarkan, namanya ilmu monyet. Biologi. Ibu guru biologi jangan sakit hati. Saya tidak ada niat menyinggung. Kalau tersinggung ya salah sendiri. Bio hidup, logi ilmu, biologi ilmu hidup. Karena kita berasal dari hidup yang di sana. Dalam Islam tidak. Nah, kau berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau asalnya satu, kenapa kulitnya macam-macam? Kenapa bisa ada yang sangat putih? Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam datang banjir bandang, dunia tenggelam, hujan 40 hari 40 malam. Maka anak Nabi Nuh tinggal tiga. Sam, Ham, Yafes. Sam Abul Arab. Bapaknya orang Arab, orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Yahudi. Itulah dia Sam. Kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih, hidung mancung, rambut keriting. Sam. Sedangkan Ham Abul Aswad, bapaknya orang berkulit hitam. Semua yang di Afrika itu hitam. Lalu kemudian Yafes. Yafes ini bapak nenek moyangnya orang yang berkulit putih. Ada kulit putih, sangat putih, sampai warnanya pun tak ada. Ada yang kulit hitam, sampai semuanya hitam, apa tangan pun hitam. Ada yang satu lagi yang sedang. Lalu kita ini keturunan yang mana? Sam bukan, Ham bukan, Yafes bukan. Kita ini disebut dengan India belakang. Baik yang dimuliakan Allah SWT, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Itu semua bentuknya sama. Hanya saja yang satu dilalui oleh Islam, langsunglah mereka ini bersyahadat, sedangkan ini tidak. Islam datang tidak melalui darat. Kalau dia melalui darat, India, turun ke Bangladesh, maka pasti yang dilewati dari Bangladesh ke Sumatera itu Islam semua. India, Bangladesh, Thailand, masuk Sumatera. Tapi karena Islam tidak datang lewat darat, dari India langsung ke Pulau Sumatera. Maka yang dilewati itu tidak Islam. Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam. Sampai sekarang belum Islam. Andai mereka dulu tidak datang ke negeri ini, dapat dijamin kita pun akan sama seperti Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah lembu, menyembah hantu. Tapi alhamdulillah, sejak mereka datang ke tempat kita, kita semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-muslim, orang muslim, akhul muslim, bersaudara dengan muslim. La yazlimuhu, jangan menzalimi. Wa la yuslimuhu, jangan membiarkannya. Al-mu'minun, orang beriman. Wal-mu'minat, orang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu saling tolong menolong. Mana buktinya? Yashuddu ba'duhum ba'da, mereka saling menguatkan. Seperti bangunan yang kokoh, ada dinding, ada tiang, ada atap, ada lantai, tak pernah saling menyalahkan. Lantai tak pernah menyalahkan tiang. Tiang, kau cuma tegak aja, baring dong sekali-sekali. Tiang tak pernah menyalahkan atap. Kau kenapa di atas? Turunlah kalau memang engkau mau rendah hati. Kita dengan peran kita masing-masing. Disinilah letak ukhuwah Islamiyah.
Tapi Islam tidak hanya sebagai sesama saudara Islam. Saya tidak ingin ceramah saya disalahpahami. Ustaz Somad kemarin waktu ceramah itu, dia katakan sesama Islam saja yang bersaudara. Kalau tidak Islam, tidak saudara. Kalau ada nanti isu setelah saya pulang ngomong nulis begitu, pasti dia dengar ceramahnya tidak selesai. Ini bahayanya kalau tukang sunat dengar ceramah. Semua disunat. Ceramah pun disunat. Dengar sampai habis. Makanya selalu tulisan di YouTube, tolong tonton sampai selesai baru beli komentar. Sekarang banyak orang nonton gak mau selesai. Kenapa kau tidak tonton sampai selesai? Paket takut habis. Selesaikan baru ambil kesimpulan. Ini sekarang anak-anak muda nonton rajin, tapi hanya sekejap sedikit habis itu share. Alhamdulillah Pak Ustaz di grup sudah full semua tentang ceramah Pak Ustaz yang 5 menit, yang 10 menit, yang setengah jam, yang tanya jawab. Saya share semua. Kamu sudah dengar? Enggak. Saya mau dapat royalti pahalanya aja Pak Ustaz. Ya enggak bisa. Makanya dengar sampai selesai baru ambil kesimpulan. Islam tidak ekstrim. Jangan nanti keluarkan isu Abdul Somad Ustaz ekstrim, meninggalkan fitnah, merusak ukhuwah. Kami yang sudah bertetangga dengan Kristen, dengan Cina Buddha, dengan Konghucu jadi ramah selama ini, menjadi pemarah. Tebarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sampai-sampai ketika Syekh Atiyah Saqar, guru besar Al-Azhar, bahkan pernah mencapai derajat sebagai mufti Al-Azhar, ketika ditanya, Syekh, boleh apa tidak memberikan hewan kurban kepada non-muslim? Apa kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar? Boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim bersyarat. Syarat pertama, daging kurban, kurban sunnah, kurban wajib tak boleh. Apa itu kurban wajib? Kurban nazar. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS, saya mau kurban. Tapi kalau dia tidak lulus, sampai mati saya enggak akan berkurban. Nah, itu tak boleh. Maka dagingnya itu tidak boleh, karena yang wajib tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Makanya zakat hanya 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tapi kurban sunat silakan. Jadi jangan ekstrim. Yang bertetangga dengan Cina, yang bertetangga dengan Batak, yang bertetangga dengan Manado, yang bertetangga dengan Kristen, tiba-tiba nanti anak muda pulang bawa daging kurban. Itu 2 plastik kenapa enggak kamu kasih? Dia bukan golongan kita. Terus dia tidak layak menerima kurban. Dia yang harus kita kurbankan. Oh, jangan. Islam bukan begitu. Tidak pernah ada ulama mengajarkan bila dia beda agama dengan engkau, bakar rumahnya, hancurkan dia, bunuh dia, ambil anaknya, ambil istrinya. Tidak ada. Itu namanya ekstrim, keras. Sedangkan ustaz yang ceramah kemarin malam tidak ekstrim, tapi dia lembut dan manis, es krim. Nih, menyampaikan rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mendapat rahmat dengan kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad bukan hanya manusia, tapi juga rahmatan semesta alam. Itulah yang dinyanyikan oleh ibu-ibu tadi. Sebelum Ustaz Abdul Somad, harap ini ada solawat. Ini ungkapan ibu-ibu Makassar ingin menyambut Ustaz Abdul Somad.

0: siapa tuh Yasin sama Toha Pak Ustaz? Ya Nabi Muhammad ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Siapa yang ngomong nama dia? Anal Mahi, aku Al Mahi. Al Mahi menghapus dosa. Anal Aqib, aku yang terakhir. Terakhir apa maksudnya? Terakhir para nabi. Anal Hasir, aku yang akan membangkitkan. Siapa dia yang membangkitkan? Muhammad. Anak Ahmad, dia juga Ahmad. Makanya dalam Quran disebut ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Anal Fatih, aku pembuka. Anal Khatim, aku penutup. Anal Toha, aku Toha, aku juga Yasin. Jadi Toha dan Yasin adalah nama dia. Makanya di tempat kita namanya siapa? Muhammad Toha. Itu Pak apa namanya? Muhammad Yasin. Dulu nama orang dulu begitu. Sekarang nama siapa? Charles. Mohon maaf bang, bapak namanya Charles. Gak apa-apa. Nama yang paling baik, paling tinggi, nama yang ditempelkan kepada Allah. Nomor dua, nama yang ditempelkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contoh nama yang ditempelkan kepada Allah? Abdu, hamba Allah, Abdullah, Asmaul Husna, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nama yang ditempelkan kepada Nabi, siapa namanya? Ibrahim. Siapa namanya? Ishak. Siapa namanya? Nuh. Siapa namanya? Muhammad Ibrahim, Muhammad Ishak, Muhammad Nuh, Muhammad Adam. Dulu begitu nama orang. Sekarang enggak. Nama anak bapak siapa? Noah. Itu orang barat yang nyebut. Kalau dalam Quran, Nuh. Nama ibu anaknya siapa? Solomon. Sulaiman. Nama kamu siapa bro? Bram. Begitu dilihat KTP pas mau naik pesawat, naik airport, siapa? Coba minta KTP untuk ini. Ibrahim. Mulak balik diketik di FB, Ibrahim, kok enggak ada gambarnya? Nama ente siapa? Aku kaca di Ibrahim enggak ada. Bram. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Siapa yang ngomong begitu? Shakespeare. What is in a name? Shakespeare, seorang penulis novel dari Inggris. Shakespeare, namanya aja udah terbayang, ini orang pasti gak pernah mandi wajib. Ustaz ini provokator nih. Saya tidak provokator, saya bicara tentang kebenaran. Tapi bahwa dia bersaudara, ya, ini semua ukhuwah Islamiyah. Tapi dengan Shakespeare, dengan Charles, dengan Bernard, maka kita bersaudara ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menimba air, ngambil upah nimba air, sumurnya dalam di rumah orang Yahudi. Nabi SAW tidak melarang. Itu dalil boleh kerja di tempat orang non-muslim. Pak Ustaz, saya security nih kantor non-muslim, apakah gaji saya halal? Halal. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di Madinah. Nabi tidak melarang sekantor dengan non-muslim, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, tidak ada tawar menawar. Wala ana abidu ma'abattum wala antum ma'abidu nama'abud lakum dinukum. Ini sekarang kita berhadapan dengan tiga kelompok. Ekstrim kanan, kalau beda dengan agamamu, jangan tegur, jangan sapa, jangan senyum, campakkan dia ke laut. Ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri, dia adalah saudara kita, maka kita harus ikut semua perayaannya. Cap gome hadir, gong si pak cai ikut, jingle bell jingle bell welcome. Tak bisa. Yang benar itu yang mana? Yang tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kamu yang tengah. Apa dia? masalah bertetangga, bersahabat, sekantor, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, I'm sorry my dear. Tolong my friend, tolong. Tadi waktu saya mau masuk, tolong. Bingung gimana caranya meminta tolong. Enggak mungkin, excuse me, tabe, tabe. Itu caranya, akhirnya dapat jalan tengah. Tabe, saudaraku, kita berbeda keyakinan. Masalah kau datang ke rumahku makan ketupat opor ayam, no problemo. Tapi masalah aku ikut tradisi ritualmu, ini sudah masalah keyakinan. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, wa huwa ma'ahum, maka dia bagian dari mereka, wa huwa minhum, dia sudah dianggap bagian dari mereka. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama mereka. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, ketika lautan diledakkan, naik semua air laut ke darat. Wa idzal qubur bu'thirat, ketika semua yang dikubur dibangkitkan, bangkit dari kubur. Tengok sebelah kanan, Jet Li. Tengok sebelah kiri, Chu Yun Fa. Pandang ke depan, Jackie Chan. Pandang ke belakang, Ahok. Loh, kok aku bisa bersama mereka? Apa salahku? Karena kau sering ikut cap gomeh gong cipat cai. Ustaz ngomong gitu, memangnya tidak pernah bertetangga sama Cina? Saya punya kawan SD dulu, satu lokal sama Cina. Bahkan kalau sudah hari raya Cina, kami diberi makan kuih bakul. Manisnya minta ampun. Yang buat siapa? Orang Islam. Anaknya nikah Pak Ustaz, boleh kami datang pernikahan anaknya? Silakan. Nikahnya di mana? Nikahnya di gereja. Jangan. Nanti Ustadz melihat mobilmu parkir di sana, dia curiga, ini sudah pindah jamaah. Nikahnya di hotel Pak Ustadz. Enggak apa-apa di hotel, dengan syarat dibuat dua kemah, Islamic food, kafir food. Oh janganlah terlalu kasar, non-muslim food. Nah, ucapkan selamat, selamat ya, selamat menempuh hidup baru ya, cukup. Jangan bawa tradisi kita, jangan pula sampai situ. Barakallahu lakum. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Itu bahasa kita. Selamat menempuh hidup baru, semoga sampai ke Pulau Harapan. Oke. Gitu, pakai bahasa yang umum. Habis itu ya makan, singgah ke Muslim food. Begitu selesai Muslim food, dia mampir ke sini. Kamu kenapa makan di sana? Itu dia makan anjing, makan babi. Gak apa-apa Pak Ustaz, kuahnya aja dikit. Ya gak bisa. Jadi ada aturannya. Bukan berarti, ini Ustaz Somad ini ngomong begitu enak aja. Memangnya Ustaz gak pernah punya tetangga Kristen? Saya punya tetangga sebelah rumah. Ini rumah saya, ini rumah sebelah. Saya nonton TV di rumah dia pernah. Dia ngasih makanan waktu Natal pernah. Dia kirim antar ke rumah. Tapi kuenya dibungkus pakai plastik. Dia kasih minuman kaleng. Bukan saya ikut tradisinya. Tak pernah gantung-gantung. Haram. Tak pernah orang tua saya ngatakan, gali tanah, kubur kuenya. Tak pernah. Kenapa? Tapi kami tidak ikut tradisi. Dia antar. Mana dalil boleh menerima makanan non-muslim? Nabi dikirim madu satu botol, asal Banha, asal madu, Banha, provinsi di Mesir. Yang mengirim siapa? Namanya Jirjis, nama panggilannya Mukautis, Raja Mesir. Nama kotanya Alexandria, didirikan oleh Alexander the Great, lebih kurang 200 km dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Datang pembawa surat Nabi dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Jirjis membaca surat Nabi, dia terpukau, dia kirim hadiah. Di antara hadiahnya madu, diminum Nabi sampai habis. Jadi kalau ada bapak ibu dikasih madu sama non muslim sampai sekarang takut meminumnya, minumlah. Setelah saya sampaikan ini tetap juga takut, kasih sama saya biar saya minum. Gak perlu takut. diberi Nabi, Nabi diberi kendaraan bighal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, diterima Nabi, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberinya kain, kain itu diterima Nabi. Makanya kita boleh pakai kain yang bukan buatan orang Islam selama tidak ada kaitan agama. Begitu dibuka baju koko, bajunya koko, begitu dibuka made in China. Bukan berarti haram pakai barang orang asing, tidak, selama tak ada kait mengait dengan agama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada sesama manusia ada yang lebih unik lagi nih Islam. Kalau dia baik kepada sesama muslim, biasa, tak ada yang luar biasa. Baik kepada manusia, ya, dia manusia. Tapi Islam mengajarkan bukan cuma baik kepada manusia, baik kepada kambing. Banyak yang mengajarkan, mari berperi kemanusiaan. Tapi ini luar biasa, mari berperi perkambingan. Datang seorang laki-laki Arab, dia seret itu kambing, dia jatuhkan, dia baringkan ke tanah, dia ambil pedang panjang, dia asah pedang itu di depan mata kambing. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumita amau taten. Apakah engkau mau membuat kambing itu mati berkali-kali? Apa maknanya? Tidak boleh menajamkan pisau di depan mata kambing. Pucatlah kambing tengok maksudnya. Berkedip-kedip mata kambing, hancur kita kata dia. Nih, Rabu tanggal 1, Kamis tanggal 2, Jumat tanggal 3, Sabtu tanggal 4, besok sudah tanggal 5. Sebentar lagi akan ada perayaan besar. Banyak kambing yang sudah stres sekarang. Tak lama lagi usia kita. Kalau mau menajamkan pisau, pedang, golok, maka tajamkan, jangan di depan mata kambing. Cari ajaran di dunia ini. Mau Kristen, mau Katolik, mau Konghucu, mau kebatinan, yang mengajarkan menghormati binatang. Kita tidak nyembah binatang, tapi binatang tak boleh disakiti. Idza qataltum, kalau kau membunuh, fa ahsinul qitlah, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum, kalau kau menyembelih, fa ahsinul dzabhah, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Dua, fal yuhidda syafratan, tajamkan pisaunya. Tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabithatahu, buat binatang itu mati tenang. Nanti hari Jumat, berapa banyak binatang, kerbau, sapi, kambing yang mati tidak tenang. Nabi mengajarkan motong, putus dua urat, putus urat leher, darah putus, napas putus, makan putus. Masalah motong ini mesti dibuat pelatihan. Anak-anak muda pelatihan. Ustaz, alhamdulillah kemarin dari Batam dapat hadiah golok satu panjang. Saya bawa, tapi tidak naik ke pesawat, takut ditangkap. Di bagasi ada satu golok. Kemarin sudah tahun, dua tahun yang lalu sudah saya beli. Golok sudah banyak, tapi belum pernah dipakai sampai sekarang. Saya nampaknya aja yang keras, tapi hati saya lembut. Saya tak sampai hati motong sapi itu. Motong ayam pun tak sampai hati, ini makhluk Allah. Tapi kalau sudah dimasak, tak sampai hati pula membiarkannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini agama Islam luar biasa. Ada orang tidak mau makan ayam, tidak mau makan kambing, tidak mau makan sapi, karena kata dia, ini kawan kita, ayo makan ayam. Oh enggak, ini kawan kita, itu Tarzan. Orang Islam dah, kulu, makanlah. Tapi kau makan yang baik-baik, kau makan yang disembelih. Yang disembelih, keluar darahnya, bersih, cuci, panggang, bakar, goreng, rebus, makan. Makanya suatu hari ada orang nelpon saya, suaranya terengah-engah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana nih Pak Ustaz, ada kambing baru aja tertabrak truk, gimana? Sembelih, saya bilang. Sembelih. Habis sembelih, keluar darahnya, halal. Sebenarnya. Ya langsung sembelih. Habis itu tutup. Setelah selesai baru saya ingat, kambing siapa? Lupa pula nanya tadi. Kambing kita, kalau kambing orang ya jangan. Makanya kalau sudah malam tahun baru, anak-anak muda bakar-bakar ayam sampai jam 1, jam 2 malam. Oh, kami kemarin bakar ayam, Pak Ustaz. Ayam siapa yang kalian bakar? Pokoknya semualah, ayam tetangga, ayam. Masalah ada ayam lepas, ini bakar semua, Pak Ustaz. Ingat, makanan berpengaruh terhadap cara pikir kita. Maka Islam mengajarkan akhlak kepada binatang. Idza qataltum, kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Lalat, ini lalat mengganggu tidur siang, nempel ke hidung, nempel ke telinga, nempel ke mata, nempel ke kening. Pukul, tapi sekali pukul mati. Pukul, mati. Ini enggak, marah sama lalat kena ganggu tidur siang, dipukul, tangkap, cabut sayapnya satu. Tak pula mati, lepaskan. Hai lalat, kau sampaikan kepada friend-friend geng-geng yang lain, jangan lagi masuk. Terbang lalat itu dengan satu sayap berputar-putar. Kau sudah zalim menganiaya. Nih, hati-hati. Binatang pun kita diperhatikan. Yang muda-muda, outbound pergi ke bukit, pergi ke danau, camping, sampai di tengah hutan, nampak ada kolam, nampak ada lubang tanah. Ah, lubang tanah nih. Nostalgia mengulang masa kecil, kencing di lubang tanah. Tengok kiri kanan orang tak ada, buang air lubang tanah. Jangan. Nabi melarang. La ya bulanna, jangan kamu buang air kecil, jangan kencing fil juhri, di lubang tanah. Kenapa? Dalam Hasyiah As-Sindi 'ala An-Nasa'i dikatakan, karena lubang tanah itu merupakan sarangnya semut, sarangnya anai-anai, sarangnya serangga yang ada di dalam. Bayangkan ada serangga yang sedang walimah di dalam. Ya ayyuhalladzi, ya ayyuhannabnu dukhulu masakinakum, hai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Hai pasukan semut, masuk kalian ke sarang kalian, agar pasukan Sulaiman tidak menginjak kalian. Berhenti, stop. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa semut. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa kambing. Apa makna ucapan Ustaz Somad? Pemimpin yang di atas mengerti bahasa orang rendah, kambing, sapi, bahkan semut. Karena ada orang-orang yang teraniaya dan doanya makbul. Da'watul mazlum la turad. Doa orang teraniaya tak ditolak Allah SWT. Datang seorang sahabat mengambil obor di sulutnya sarang semut. Dia senang melihat semut itu lari tunggang langgang, lintang pukang, larian semut. Dia bakar. Nabi datang. Apa kata Nabi? La yu'azzibu binar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Nih yang suka nyakit-nyakiti semut di rumah Pak Ustaz, yang gigit anak saya. Boleh, karena dia mengganggu. Dia tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba dibakar, dibakar. Dia sangka sarang semut, rupanya sarang tawon. Baru tahu semut oke, tak bisa terbang. Tawon, nah, dikejarnya. Masuk ke kolam, dia tunggu. Masuk ente, kapan gak muncul? Begitu muncul mau narik nafas, baru tahu. Kenali baik-baik sarang semut apa sarang tawon. Oleh sebab itu agama Islam ini mengajarkan kepada kita tentang berkasih sayang. Hadis yang pertama kali diajarkan dalam tradisi mengajarkan hadis bukan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bukan hadis man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Itu penting. Tapi dalam tradisi pengajaran hadis, hadis yang pertama diajarkan adalah Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Al-Musalsalat bi Awaliyah. Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama. Allah hanya sayang kepada orang yang punya hati penyayang. Sayangi yang di langit, sayangi yang di bumi, sayangi fakir miskin, sayangi binatang, sayangi manusia, maka Allah malaikat akan sayang kepadamu. Gara-gara kasih sayang itulah maka kita tidak menyetrika pembantu kita. Gara-gara sayang itulah kita tidak menunda gaji supir, tukang pel. Habis orang-orang yang bekerja di tempat kita mencari nafkah, tidak kita makan titik puluh keringatnya. Kenapa? Karena ada rasa kasih sayang dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Pak Ustaz alhamdulillah kasih sayang sama binatang. Mana buktinya? Di rumah saya banyak ada kucing anggora. Terus ada burung kakak tua, mantap. Iya, untuk kucing itu aja salonnya sampai 3 juta sebulan. Untuk fakir miskin, ya setahun sekali lah Pak Ustaz, zakat fitrah. Untuk kucingnya, samponya dari Amerika, sementara dia untuk rambutnya pakai sabun telepon. Gimana nanti sama binatang? Boleh enggak ini memelihara ikan? Boleh, buat kolam. Kadang melihat ikan dalam kolam kita senang, stres di kantor banyak tekanan, di jalan begitu pulang ke rumah melihat ikan senang. Tapi ikannya buat ramai-ramai, ikan mas koki, ikan dari Jepang itu ramai, bagus. Burung Pak Ustaz, buat sarangnya besar, ada pokok kayu di dalam, ada kolam di bawah, buat berpasang-pasangan. Ini sekarang banyak orang menyiksa burung, dibuatnya burung satu sangkar cantik, tapi seekor dari sejak akil baligh tak pernah nampak perempuan. Seekor, setiap pagi dia padahal burung itu menjerit kawin, dia mantap terus. Padahal dia sudah menyiksa binatang. Pernah tak kita terpikir tentang itu? Nanti pulang dari sini coba tengok raut wajah burung. Memang betul wajah orang mau minta kawin, Pak Ustaz. Belikan burung betina, buat sarangnya besar, ada pokok kayu di dalam, ada kolam-kolam ikan, ada rumput-rumput tempat dia berjalan. Mereka adalah binatang, tapi juga mereka disebut Allah sebagai umat. وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ, binatang yang melata di bumi, وَلَا طَئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَحَيْهِ, burung-burung yang terbang dengan sayapnya, إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ, mereka juga umat-umat sama seperti kamu. Kita tak pernah berpikir seperti itu. Kita bertemu majelis lagi,
1: mudah-mudahan apa yang kita kaji ini berubah menjadi amal soleh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Terus kebetulan ada teman saya cerita penyakit keluhan saya. Kata teman saya nih, dicoba katanya pakai ini, pakai Habutop. Saya juga udah merasakan khasiatnya gitu. Maka dari itu saya langsung beli. Ya udah 1-2 hari

0: Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih ya Bu ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar, ngobrol langsung dengan pengguna Abu Top.
2: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Ia Ria Cenaka di Pagoda Paramonko yang dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu di 19 Agustus 2026. Yo monggo, silakan buat Balanestara Paramon ya yang mau gabung bisa kering di 352888 dan di 6154477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, saya Aman dari Sinang Rasa Ciamis. Orang tua saya, Bapak Daryo, usia sudah lanjut sekitar 80 tahunan. Keluhannya, lutut terasa lemas. Kalau lama duduk, mau berdiri, puyeng. Dan berobat kemana-mana, tidak ada perubahan. Mungkin ini yang terakhir saya kasih Habutop. Karena saya tahu dari radio, dari iklan. Banyak testi yang berhasil. Saya teh beli aja ke radio. Alhamdulillah, pemakaian ke 3 botol besar. Si bapak sehat. Cuman sekarang makannya pingin yang enak-enak. Mama Ayu, cek bahasa Sunda nama. Sampai sekarang si bapak masih konsumsi Habutop buat jaga kesehatan dan stamina. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Anda bisa mendapatkan Habutop

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Iya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa ya, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yuk disapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Selamat pagi. Saporete nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun kabare Maria?
0: Alhamdulillah baik Kang Parjo. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ketemu. Nah, di rumahnya Mbak Siro sing omahe madhepe ngidul.
1: Lagunya Mbak.
0: Lagune apa Kang Parjo?
1: Selamat
0: ulang tahun buat Nok Ikmah.
1: Nah.
0: Evita Mala ya, selamat ulang tahunnya. Pak yang lain? Evita Mala aja. Oke.
1: Terbaik yang untuk Mama Ikmah ya. Saya Kang Mas Parjo.
0: Wala.
1: Doa kenapa apa ya Mbak?
0: Iya iyalah.
1: Salam siapa ke anak buat Mbak Ria ya.
0: Mbak Feby Belpas.
1: Mbak Feby Belpas.
0: Mama Lani.
1: Mbak Lani, selamat pagi.
0: Semangat kakak.
1: Ya semangat ya.
0: Iya.
1: Terus buat terus buat umpasnya Mama Wiwin ya.
0: Yuk.
1: Nok Lani, Mama Nadi, Mama Nunu. Terus buat Kadara Manis ya. Nok Ikmah, Nok Wiwin, Nok Nia. Nok Irang.
0: Ya.
1: Mama dia ya bersama sekawan.
0: Yo, bagus dewek.
1: Bagus dewek.
0: Bapaknya karisma. Budemu, jare budemu cie. Cie.
1: Budemu.
0: Mama Abdillah Kang Parjo. Mama Abdillah. Cie.
1: Buat Kang Hendro ya.
0: Iya. Warung Mariati.
1: Warung Mariati.
0: Iya.

0: Merdeka. Merdeka. Bu Khadijah salam 2 kapsul. Bu Fatima juga salam 2 kapsul. Jadi Bu Demo CLBK cinta lama. Iya belum kelar. Mama Lani mudun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Kang Parjo. Halo pagi Balane Sara Paramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Kang Mas.
0: Iya.
1: Nurutane.
0: Iya.
1: Maria.
0: Halo, Cici Gani.
1: Paramon FM.
0: Dangdut teh.
1: Sapor.
0: Sapor. Pagi-pagi kok makan permen sih? Aduh. Nanti mules lo ya. Nanti mules lo si Rai lo ya.
1: Enggak mules.
0: Mau enggak mules.
1: Aku mules kakinya.
0: Oh, kakinya.
1: Halo, Maria. Yang mules.
0: Apa?
1: Halo, Maria. Mulus
0: dompet. Oh, yang mulus dompet. Iya, mulus dompet.
1: Tanggal tengah-tengah.
0: Oh, tanggal tengah-tengah ya. Iya ya, Dede Gani ya.
1: Mulus ya,
0: Bayi. Iya, ya mulus lah. Waduh, aduh. Iya. Nanti tanggal 23 ketemu ya. Dede Gani ya. Ayo radione ngangu-ngangu, ayo tabok.
1: Tanggal 3 galak.
0: Apa? Tanggal berapa yang galak?
1: Ibu kalau tanggal 3 galak.
0: Tanggal 3.
1: Tanggal tua.
0: Oh, tanggal tua galak. Siapa?
1: Ah, ibu.
0: Ibu galak. Oh, kalau aku mah enggak, kalau aku mah enggak galak ya, enggak ngaruh tanggal 6 tua pada bae.
1: Sama aja,
0: enggak tanggal tua, enggak tanggal muda ya. Lagunya apa, Gani?
1: Yang penting happy.
0: Yang penting happy ya. Oke deh.
1: Mati aja yang baru ya.
0: Yo, betul.
1: Berangkat ya,
0: Maria. Hati-hati, dadah.
1: Salim
0: ya ini. Sana berangkat.
1: Mana?
0: Kenapa? Kakinya mana? Ini kakinya. Oh, tangan. Oh, ini tangannya ya. Sudah sana cerlat lo ya. Nanti seterap sama Pak Guru, Bu Guru ya.
1: Iya, seterap. Yang penting jam 7 nih ya. Terus lanjut Niki ya, Mas Parjo ya, Trio Pesek Taki,
0: Trio Pesek,
1: Mamanet, Malan, Mano,
0: yo Pak Jabidin,
1: Ibu Bisri
0: ya, Mbak Febi Belpas,
1: Mbak Febi Belpas,
0: Dede Gani kan kangen kok tak telulikur ketemu Mbak Febi perak iki ya, kan Mbak Siro.
1: Nanti berangkat tanggal 23 ya.
0: Umpas Suri B, aduh mang. Masa lagi perak orang mangkat ya Mbak Febi ya. Iya.
1: Terus kami Pak Arman. Mama Hikmah selamat ulang tahunnya. Semoga panjang umur sehat.
0: Budekmu didegani.
1: Dunia wis monteng motor.
0: Wis monteng motor ya.
1: Budek karo polange ya.
0: Iya. Mama dia Dede Gani ganteng ya sapor.
1: Oh iya, Mama dia. Tadi minta main ke Mama dia terus Mama.
0: Oh, iya,
1: dia. Tapi kapan-kapan.
0: Iya, Mama Wiwin, pagi Mama Wiwin.
1: Mama Wiwin.
0: Iya.
1: Nia karo wong ireng.
0: Kang Mukhtar suka ngirimi kolek Kang lah.
1: Kang Mukhtar
0: mules ya.
1: Tayo empat sekawan ya. Mama dia, Mama Anissa,
0: Iza.
1: Mama Lydia, Cumarti.

bareng makin cantik ya. Mama Uya. Terus itu saat Mama Karisma. Terus enggak

0: Glundung Kang Parto, telulikur Glundung.
1: Kang Parto ni Aki di Paya Siri sasang napan juga ting lucu tak pe mesti.
0: Nah. Iya kowe. Glundung Kang Parto.
1: Glundung Kang Parto.
0: Mbak Asifa.
1: Mbak Asifa karo
0: cari Mbak Asifa. Cari Mbak Asifa. Muktar embubai. Muktar ya.
1: Mama Sire.
0: Iya.
1: Ini
0: ayam
1: ya. Yo.
0: Simpan di tombeng-tombeng kok minggu bar paguyuban ya.
1: Ya.

0: Ya.
1: Putri Kapa. Amrul Pakki.
0: Ya.
1: Kabeh
0: bae ya.
1: Spesial ngatri apa esenya?
0: Yo.
1: Keluarga ni aku ni kabeh.
0: Si dia
1: ya.
0: Si dia. Si dia yang ada di kawasan mana?
1: Di kawasan
0: mana?
1: Di atas bumi, di bawah laut.
0: Tak karungan, nah, iyalah karungan dengan D.
1: Ya, Maria.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jos, terima kasih Mama Lani. Selamat ulang tahun ya. Ini spesial buat Mama Ikmah ya. Selamat ulang tahun, doa yang